0: program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
1: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola NBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nun Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
3: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
2: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
4: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
2: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
0: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
0: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program makan bergizi gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
1: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, terasa gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jamaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jamaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib. Tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jamaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pendorongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
14: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
7: Laporan Khusus.
15: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
16: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
15: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
17: This issue in the spirit of good neighborliness.
18: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
17: And for the region as a whole.
15: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
19: Amid forces that threatened multilateralism.
20: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
15: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tua Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tua tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro2 RRI Ranai untuk mengikuti informasi perkiraan cuaca dari BMKG.
1: Dengan keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya. Di pagi ini Weni sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Ratuna, ada Kak Alfi Fauziah. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Alfi.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Alfi?
2: Alhamdulillah tetap semangat ya Mbak, walaupun langit terlihat mendung ya Mbak.
1: Iya, di desa Sepompang juga mendung nih Kak Alfi, alhamdulillah ya. Nah, gimana sih Kak Alfi kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya nih Kak Alfi, edisi hari Sabtu ya 9 Mei 2026, silakan Kak Alfi.
2: Baik, terima kasih Mbak Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 9 Mei 2026. Aktifnya MGO di sebagian wilayah Indonesia serta adanya pola belokan angin atau shear line di sekitar wilayah Natuna mendukung potensi terbentuknya awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan hingga berawan tebal dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Subi, Pulau Serasan, Pulau Midai, dan Pulau Tiga. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Natuna. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut dan Pulau Bunguran. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811 7778 424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Feni, terima kasih.
1: Oke, nah Kak Alfi, kalau untuk probabilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna untuk hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Alfi?
2: Izin Mbak, untuk probabilitas hari ini berkisar antara 50 hingga 75% Mbak.
1: Oke, berarti ada peningkatan ya Kak Alfi dibandingkan dengan hari sebelumnya ya?
2: Ya betul Mbak, untuk hari ini didominasi oleh berawan hingga berawan tebal Mbak.
1: Oke, berarti hari ini tidak terlalu panas ya Kak Alfi ya dibandingkan dengan hari sebelumnya ya?
2: Siap betul Mbak.
1: Oke, terima kasih untuk Alfi ya atas perkiraan cuacanya di pagi ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
2: Baik, terima kasih Mbak Feni, selamat pagi.
1: Baik teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Ranai ya, itu tadi kita sudah mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya. Alhamdulillah ya di pagi hari ini teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 bahwasanya hari ini cenderung berawan ya, jadi sedikit tidak panas ya dibandingkan dengan hari sebelumnya yang mana di wilayah Kabupaten Ratuna cenderung panas ya. Jadi hari ini masih mendukung banget ya untuk kita melakukan berbagai aktivitas. Baik pendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga teman Pro 2, besok kita akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ya, kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Seperti biasanya jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bersama dalam program Ranai Menyapa, dan kami akan sampaikan beberapa berita pilihan untuk Anda atau informasi untuk Anda. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0811703369 untuk Anda yang akan menyampaikan tanggapannya atau opininya terkait dengan beberapa info pilihan yang akan kami sampaikan untuk Anda pendengar. Dan untuk Anda, kita masih bersama di Ranai Menyapa, nanti akan kami bagikan untuk Anda info-info yang bisa nanti Anda sampaikan atau Anda komentari atau memberikan opini.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ranai Menyapa.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Ranai Menyapa untuk pagi ini ya. Kami sampaikan untuk Anda beberapa berita pilihan terkait dengan sebanyak 21 warga desa Batu Bijaya menerima bantuan stimulasi perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau. Nah, selain itu juga pendengar, SMA Negeri 1 Bungeran Timur ini terus berkomitmen untuk mendukung bakat para pelajar. Dan untuk Anda pagi ini juga kami buka line telepon di 08-1170-33669 untuk Anda yang ingin menyampaikan opini atau juga komentarnya terkait dengan informasi-informasi yang kami bagikan ya. Nah, selain itu juga pendengar, hasil perikanan Natuna khususnya untuk cumi-cumi ya mengalami peningkatan pengiriman untuk kebutuhan domestik pada tahun 2026. Nah, silakan tiga di antara informasi yang kami sampaikan, Anda boleh sampaikan komentar atau juga opininya di line telepon 08-1170-33669. Nah, sebanyak 21 warga di Desa Batu Bijaya, Kecamatan Bunguran Tubi, ini menerima bantuan stimulasi perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian juga pendengar, untuk sosialisasi penerima bantuan ini digelar pada Jumat kemarin ya, tanggal 8 Mei 2026. Dan kegiatan ini pendengar dihadiri oleh Kepala Desa Batu Bijaya, Ketua BPBD Desa Batu Bijaya, pendamping BSPS, serta masyarakat penerima bantuan bedah rumah. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait dengan mekanisme pelaksanaan program bantuan. Dan program BSPS ini diberikan kepada masyarakat dengan kondisi rumah yang memang tidak layak huni ya, kriterianya yaitu rumah dengan lantai tanah atau juga lantai papan, kemudian juga kriterianya atap rusak berat, dindingnya bolong, serta kayu yang sudah lapuk. Dan ini juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Batu Bijaya Al-Fazri bahwa bantuan bedah rumah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak dan lebih aman ya. Baik, untuk Anda pendengar, kita sapa yang sudah tersambung untuk pagi ini. Halo, Ranai menyapa, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan siapa nih, Bapak?
2: Kamil, Lilis.
1: Oke, Pak Kamil, apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, Pak Kamil. Apa cerita nih atau apa informasi yang ingin disampaikan nih Pak Kamil?
2: Tergiur tuh dengar bantuan untuk batu bi tadi tuh Les. Langsung aja ya Les ya.
1: Iya yeah, langsung Pak Kamil.
2: Jadi kita selaku masyarakat awam nih Les, soalnya sih banyak tuh daerah-daerah lain, bahkan masih ada masyarakatnya yang belum ada rumah tuh, yang sampai sekarang belum ada bantuannya. Contohnya ada tuh di Binjai nih, satu keluarga tuh rumahnya belum ada, cuman itu numpang sama rumah orang dulu. Jadi kami pertanyakan cara mendapat bantuannya itu dan sosialisasinya bantuan itu bagaimana dari pemerintah untuk masyarakat supaya mungkin ada masyarakat yang bertanya-tanya, kok daerah Batu Bijaya aja yang dapat, daerah lain kok tidak dapat, bagaimana sebenarnya, bagaimana kriterianya. ini yang perlu dipertanyakan oleh masyarakat list. Mungkin hanya ini teklumit yang kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Pagi kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamil. Nah, Pak Kamil juga menyampaikan informasi terkait bantuan rumah ini ya. Kalau tadi bantuan ini terdapat di Desa Batu Bijaya, bagaimana dengan tempat lain? Bahkan tadi menurut informasi dari Pak Kamil di Binjai ini masih ada warga yang belum memiliki rumah ya, masih menumpang. Nah, nanti kita coba sampaikan dan juga nanti mudah-mudahan pagi ini ada yang mendengar ya, para pejabat kita yang menangani hal terkait ini. Dan pendengar, kami juga sampaikan bahwa tadi bantuan untuk Desa Batu Bijaya ini yang mendapatkan bantuan perumahan swadaya atau BSPS ini untuk kriterianya masyarakat yang sudah mempunyai rumah tetapi kondisinya tidak layak huni ya. Jadi kriterianya lantainya masih tanah, papan ya, kemudian juga atapnya rusak berat, dinding bolong, serta kayu yang sudah lapuk. Nah, seperti apa kriteria-kriteria ini? Nanti mudah-mudahan akan disampaikan oleh pihak-pihak terkait ya. Dan nanti kita juga dari kami sendiri juga akan mencoba untuk menyampaikan hal ini. Dan untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Ranai Menyapa untuk pagi ini dan masih kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon di 08117033669. Halo, selamat pagi Ranai Menyapa.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
0: Orang Patimura.
1: Orang Patimura, dengan siapa nih Pak?
0: Pak Supri.
1: Oke, Pak Supri, apa yang ingin Pak Supri sampaikan?
0: Ya, betul juga apa yang dikatakan Pak Kamil tuh, tapi itu Pak Kamil maksud kebijakan ya, kan ada tim yang tukang penyeleksi kan ya. Banyak bukan apa aja banyak yang kita ingin pemerintahan itu ya bertahap dan tergantung pada laporan kepada RT dan RW.
1: Betul.
0: Pengecekan daripada kelayakan ini. Mungkin yang dibantu itu lebih parah lagi Pak. Nah, lagi pula kan banyak. Mudah-mudahan ini diperhatikan oleh yang terkait bisa di bedah rumah. Terima kasih informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Supri dari Patimura juga sudah bergabung ya. Dan menurut Pak Supri, nah siapapun yang mendapat bantuan ini sudah melalui verifikasi ya, tentunya dari RT, RW juga sudah melaporkan karena memang berhak untuk menerimanya. Nah, mudah-mudahan bantuan seperti ini akan terus ada dan harapan kita adalah tepat pada sasaran. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 7.54 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama di Ranai Menyapa jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.
3: Ranai Menyapa

0: Anda berada, kita masih bersama di Ranai Menyapa sesi terakhir ya. Jadi untuk penelpon kali ini, satu penelpon terakhir kami nantikan untuk Anda yang akan bergabung. Silakan masih di 08117033669 ya, masih dengan informasi kita terkait dengan warga Desa Batu Pijaya, sebanyak 21 warga ini menerima bantuan perumahan swadaya atau BSPS ya. Kemudian juga SMA Negeri 1 Bungeran Timur ini terus berkomitmen untuk mendukung bakat para pelajar. Dan untuk informasi lainnya, ada hasil perikanan Natuna khususnya untuk cumi-cumi pada tahun ini mengalami peningkatan pengiriman untuk kebutuhan domestik ya. Silakan pendengar, masih di line telepon, satu penelpon terakhir kami nantikan kebersamaan Anda. Tinggal satu menit lagi ya. Dan mungkin tadi ada juga Pak Kamil, Pak Supri dari Patimura juga sudah bergabung ya, terkait dengan informasi yang disampaikan beliau terkait dengan bantuan perumahan swadaya atau BSPS di tahun 2026 ini dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. Nah, untuk Anda pendengar, jika sudah tidak ada lagi yang tersambung, waktu kita pun sudah sampai di penghujungnya, pukul 8 ya. Jadi untuk Ranai Menyapa edisi hari ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih yang sudah bergabung, dan kita akan kembali bersama di Ranai Menyapa di lain kesempatan. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Kita masih bersama di Ranai Pagi, masih dengan informasi-informasi penting dan juga informasi-informasi terkini lainnya yang akan kami kabarkan untuk Anda.
1: Ranai Pagi ini. Ranai Pagi.

0: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
1: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
0: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
1: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
0: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
1: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
0: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
1: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Nama saya Dandi, tokoh pemuda. Saya mendukung dan mengapresiasi program Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan melalui RRI. Tentunya ini sangat menggembirakan sekali bagi teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra. Selain mendapatkan informasi tentang Piala Dunia 2026, mereka juga bisa merasakan atmosfer pertandingan setiap laga yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Terima kasih kepada RRI yang telah menjadi Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

ada gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Rana ya. Pagi ini kami akan bagikan informasi untuk Anda. Nah, ini untuk Anda yang memiliki gula darah tinggi. Jadi pendengar, hiperglikemia ini adalah salah satu istilah yang merupakan kondisi kadar gula darah yang melebihi batas normal atau di atas 200 mg ya. Jadi pendengar, kondisi ini dapat dialami oleh siapa saja, terutama pada penderita diabetes atau obesitas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kadar gula darah, mulai dari genetik hingga pola hidup yang tidak sehat. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dapat menyebabkan kerusakan pada saraf, kemudian juga pembuluh darah, sampai organ-organ tubuh tertentu. Namun, mengkonsumsi jus penurun gula darah secara rutin ini bisa menjadi cara alami untuk mengontrol atau menurunkan kadar gula darah pada tubuh. Meski demikian, penting dipahami bahwa konsumsi jus ini tidak dapat digunakan sebagai pengobatan utama ya, apalagi untuk diabetes atau pengganti obat penurun gula darah. Berapapun beberapa jus ya, penurun gula darah ini biasanya mengandung banyak nutrisi seperti serat, antioksidan tertentu. Agar manfaat yang diperoleh lebih maksimal, sebaiknya hindari penggunaan penambahan gula atau pemanis ya dalam pembuatan jusnya. Jadi pendengar, dari laman olodokter.com ya, ada beberapa pilihan jus untuk penurun gula darah yang bisa dibuat sendiri di rumah. Nah, untuk Anda pendengar, kami akan berbagi informasinya. Untuk itu tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi, salah satu pemuda di Kabupaten Natuna. Dengan ini saya ingin menyampaikan saran dan pendapat saya terkait RRI yang akan menyelenggarakan pesta bola dunia yang akan berlangsung di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Sebagai pemuda Natuna, saya menyambut baik rencana RRI dalam menyelenggarakan pesta bola dunia tahun 2026. Kegiatan ini sangat positif karena menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda Natuna, untuk ikut merasakan semangat ajang sepak bola terbesar dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selain itu, saya berpendapat jika dikemas dengan kreatif melalui siaran langsung, diskusi, nonton bareng, kuis, dan kegiatan sosial lainnya, maka pesta bola dunia oleh RRI dapat menjadi ruang positif bagi anak muda untuk berkumpul, berkarya, serta menyalurkan energi ke hal-hal yang bermanfaat. Harapan saya kepada RRI dengan diadakannya penyelenggaraan pesta bola dunia ini, kegiatan ini dapat berjalan meriah, edukatif, dan memberi inspirasi bagi pemuda Indonesia, khususnya pemuda Natuna, agar semakin mencintai olahraga serta terus berkontribusi membangun bangsa dengan semangat juara.

dimanapun Anda berada, kita masih bersama di info untuk Anda terkait dengan bagaimana kita dapat menurunkan gula darah ya dengan jus yang aman dan juga efektif, dan tentunya ini bisa dibuat sendiri di rumah ya. Jadi pendengar, pertama itu ada jus apel ya. Nah, buah apel juga dipercaya dapat menurunkan kadar gula darah. Buah apel ini bisa dikonsumsi secara langsung maupun diolah menjadi jus penurun gula darah. Karena buah ini memiliki angka indeks glikemik yang rendah, sehingga kadar gula darah terkontrol dan diabetes bisa dicegah. Buah apel ini mengandung tinggi serat yang membuat penyerapan gula ke dalam aliran darah melambat, sehingga kadar gula darah pada penderita diabetes tidak melonjak drastis. Selain itu, kandungan polifenol yang ada pada buah apel juga mampu memperlambat pencernaan karbohidrat sehingga kadar gula darah menjadi turun. Kemudian juga pendengar, ada buah tomat ya, jus tomat. Nah, jus tomat mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Hal ini dikarenakan buah tomat mengandung serat yang tinggi sehingga memperlambat proses pencernaan. Dengan demikian, lonjakan kadar gula darah di tubuh tidak akan terjadi. Selain itu, kandungan likopen di dalam jus tomat bersifat antioksidan yang mampu mengatasi peningkatan kadar gula darah dan menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Kemudian juga ada buah bit pendengar. Nah, jus buah bit ini merupakan salah satu buah yang bisa menjadi alternatif dijadikan jus penurun gula darah. Karena buah merah yang satu ini mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk kesehatan seperti antioksidan, folat, dan potasium. Bahkan kandungan nitrat di dalam buah bit ini mampu meningkatkan aliran darah ke

Dan masih ada lagi pendengar beberapa jus buah lainnya yang bisa dipercaya untuk menurunkan kadar gula darah. Untuk pendengar masih akan kami sampaikan informasinya. Tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi.

0: Tang dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan informasi kita ya, beberapa jus ataupun buah yang bisa membantu untuk menurunkan kadar gula darah pada tubuh manusia. Kalau tadi sudah kami sampaikan beberapa buahnya ya, berikutnya ada buah wortel. Nah, ini buah 1000 manfaat ya. Jadi pendengar, kita ketahui bahwa wortel ini mengandung banyak vitamin A. Nah, bagi penderita diabetes atau orang yang sedang mempertahankan kadar gula darah, wortel ini juga bisa menjadi salah satu pilihan, bisa dibuatkan satu jus penurun gula darah ya. Karena wortel memiliki angka indeks glikemiknya yang rendah untuk mengontrol gula darah dalam tubuh. Kandungan serat dalam wortel juga mampu menurunkan kadar glukosa darah jangka panjang dan glukosa darah puasa. Hal ini dapat mencegah lonjakan besar kadar gula darah dalam tubuh. Kemudian juga pendengar, jus buah delima. Buah delima ini bisa diolah menjadi jus tanpa tambahan gula ya. Bermanfaat untuk mengurangi kadar gula darah dan kolesterol yang tinggi sampai meningkatkan resistensi insulin. Kemudian juga pendengar, ada jus alpukat ya. Ini tidak hanya lezat, jus alpukat juga bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah. Hal ini berasal dari kandungan polifenol yang berperan dalam mengontrol gula darah dan menurunkan resistensi insulin pada tubuh manusia. Nah pendengar, itu tadi beberapa pilihan buah yang bisa dibuatkan jus untuk membantu menurunkan kadar gula darah ya. Meski dapat membantu menurunkan kadar gula darah, tetapi perlu diingat bahwa jus hanya bisa dikonsumsi sebagai salah satu bagian dari pola hidup sehat ya. Dan ini juga bisa diterapkan pada pasien diabetes, bukan sebagai penanganan utama. Nah, pendengar, itu tadi informasi yang kami kabarkan untuk Anda. Saat ini sudah pukul 8.50 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan Anda di hari ini ya, Sabtu tanggal 9 Mei 2026.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Saat ini sudah pukul 9.13 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi pendengar, untuk mengisi akhir pekan atau hari libur Anda, ini bisa kita lakukan beberapa aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran tubuh, yaitu aktivitas olahraga ya. Jadi pendengar, olahraga ini memang menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Aktivitas fisik membantu meningkatkan kebugaran. Ada berbagai jenis olahraga yang bisa kita coba, yang bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan, dan kita bisa memilih aktivitas yang sesuai dengan kondisi fisik kita ya. Olahraga membantu menjaga kesehatan jantung, sirkulasi darah lebih menjadi lancar lagi ya. Selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan tubuh menjadi lebih tahan terhadap penyakit. Kesehatan mental juga bisa dipengaruhi oleh olahraga, dan aktivitas ini bisa membantu mengurangi stres. Jadi pendengar, konsistensi menjadi kunci dalam olahraga. Jadi jadwalkanlah yang teratur untuk melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Nah, fasilitas olahraga yang memadai ini mendukung aktivitas masyarakat. Hal ini menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Olahraga juga memberikan manfaat bagi kesehatan secara menyeluruh. Jadi, mulailah kita untuk mencoba membiasakan berolahraga secara konsistensi ya. Tentunya olahraga yang sesuai dengan kemampuan kita, olahraga yang sesuai dengan kemampuan fisik kita dan sesuai dengan usia dan juga hobi kita ya, agar olahraga yang kita lakukan ini lebih menyenangkan. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1, masih kami akan berbagi informasi untuk Anda di Ranai Pagi jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan untuk Anda pendengar, ini ada informasi yang baik untuk kesehatan kita ya, yaitu manfaat air rebusan kacang hijau. Air rebusan kacang hijau ini merupakan minuman tradisional yang kaya akan nutrisi, menyimpan beragam potensi manfaat bagi kesehatan tubuh. Dan ini sudah dikenal sejak lama sebagai sumber energi. Kacang hijau juga semakin populer karena kandungan seratnya, protein, vitamin, dan juga mineral esensialnya. Jadi pendengar, dengan kita mengkonsumsi air rebusan kacang hijau secara rutin, ini menjadi langkah sederhana kita namun efektif ya, untuk mendukung fungsi organ tubuh, meningkatkan imunitas, hingga membantu pengelolaan berat badan. Jadi pendengar, air rebusan kacang hijau ini dapat mengatasi asam lambung ya. Jadi bagi Anda yang memiliki asam lambung, tak perlu khawatir karena hal ini bisa diatasi dengan air rebusan kacang hijau. Karena kacang hijau sendiri memiliki kandungan serat tinggi sehingga baik untuk sistem pencernaan dan dapat meredakan asam lambung. Kemudian juga pendengar, air rebusan kacang hijau ini bermanfaat untuk mencukupi nutrisi dalam tubuh, membantu pembentukan otak janin, mencegah anemia, menjaga kadar gula darah. Dan tentunya pendengar, hal-hal yang membuat kita sehat seperti meminum air rebusan kacang hijau ini bisa kita terapkan dan bisa kita biasakan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mendapatkan manfaat kesehatannya. Dan untuk informasi ini, pendengar dapat membacanya kembali melalui rri.co.id RRI Ranai. Dan saat ini pendengar sudah pukul 9.40 menit waktu Indonesia Barat.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 k. Teh manis dingin 5 k. Kok ditulis k sih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Pendengar dimanapun Anda berada, saya Yulis Hamzah untuk hari ini di Daipat Pagi akan undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan selanjutnya pendengar, untuk ranai siang, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Nadianti. Selamat untuk Anda menikmati akhir pekan di hari ini dan salam bahagia untuk kita semuanya. Ranai siang ini. Ranai.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Pagi ini hingga siang ya, ditemani saya Nadia, nanti hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, apa kabar Anda pagi ini pendengar? Mudah-mudahan sehat dan semangat ya. Apalagi pagi ini alhamdulillah hujan sangat deras sekali ya. Di akhir pekan, weekend memang enaknya di rumah saja, malas-malasan, rebahan bersama dengan keluarga tercinta ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Baik pendengar di Jendela Negeri, pagi ini hingga ke pukul 11 nanti ya, kami akan berbagi informasi untuk Anda tentang ruang disabilitas. Baik pendengar, kalau kita berbicara tentang disabilitas ya. Nah, kita sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, tentunya kita tidak boleh membeda-bedakan perlakuan kita antara yang spesial dengan kita yang biasa ya. Jadi kita harus bisa mengupayakan untuk menciptakan lingkungan fisik, sosial, dan informasi yang dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi setara. Nah, ini mencakup penyediaan aksesibilitas, penghapusan bias, serta penghormatan atas keberagaman. Jadi, pendengar, terkait dengan disabilitas ya, pendengar, bagaimana kita bisa menciptakan ruang inklusi untuk penyandang disabilitas ya, pendengar. Jadi inklusi bukan hanya sekedar memiliki orang-orang yang beragam di suatu tempat. Jadi ini tentang mengenali dan menghargai perbedaan sambil menciptakan peluang bagi setiap orang untuk berpartisipasi sepenuhnya. Nah, ruang inklusi itu adalah ruang di mana individu dari berbagai latar belakang, identitas, dan pengalaman tidak hanya diterima tetapi juga dirayakan. Ruang-ruang ini menghilangkan hambatan untuk berpartisipasi, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dikecualikan atau dimarginalkan ya pendengar. Nah, jadi ruang inklusi ini sangat penting sekali pendengar ya, karena dapat mendorong kesetaraan dan juga keadilan. Nah, inklusivitas itu memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke dan kesempatan ke sumber daya yang sama. Jadi bagi kaum muda, ini berarti akses ke pendidikan berkualitas, kemudian kegiatan ekstrakurikuler dan kesempatan sosial tanpa diskriminasi. Nah, menjadi bagian dari kelas yang beragam membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan prestasi akademik, dan membangun persahabatan yang bermakna. Hal ini juga menumbuhkan empati dan pemahaman di antara sesama, menciptakan komunitas yang suportif dan menghargai keberagaman. Dengan mempromosikan inklusivitas, kita dapat membantu mengurangi kesenjangan dan menciptakan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Baik, pendengar, kami masih akan berbagi informasi untuk Anda ya, mengapa inklusivitas penting dan dampak positifnya pada komunitas. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Lagu Mimpi dari Anggun baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar. Masih bersama di Jendela Negeri pagi ini ya. Kita membahas tentang mengapa ruang inklusivitas itu penting dan dampak positifnya. Ya, jadi selain mendorong kesetaraan dan keadilan, juga memperkuat kohesi sosial. Jadi ruang inklusif menumbuhkan rasa saling menghormati dan pengertian yang sangat penting untuk menciptakan komunitas yang kuat dan kohesif. Ketika orang merasa dihargai apa adanya, mereka lebih cenderung terlibat dalam interaksi sosial yang positif dan bekerja sama menuju tujuan bersama. Inklusivitas juga mengurangi ketegangan sosial karena mendorong dialog terbuka dan empati. Lalu mendorong inovasi dan kreativitas. Ketika orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul, mereka membawa perspektif dan juga ide yang unik. Nah, keberagaman pemikiran ini dapat menghasilkan solusi inovatif dan pemecahan masalah yang kreatif. Para pendidik misalnya sering mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, di mana strategi pengajaran disesuaikan untuk memenuhi berbagai gaya belajar yang pada akhirnya bermanfaat bagi semua siswa. Di sekolah, di tempat kerja, dan masyarakat, inklusivitas mendorong individu untuk berpikir di luar kebiasaan dan menantang status quo yang dapat menghasilkan cara-cara baru dan lebih baik dalam melakukan sesuatu. Dan yang terakhir pendengar, yaitu contoh sukses di dunia nyata. Nah, beberapa contoh sukses keberhasilan inklusi justru berasal dari sektor korporasi, jaringan nasional ya, secara aktif mendukung praktis perekrutan yang inklusif. Nah, kita juga melihat beberapa keberhasilan

0: penghasilan ya, di mana ini juga terjadi karena baiknya dan pentingnya menerapkan ruang inklusivitas ya bagi mereka. Baik, itulah pendengar beberapa alasan penting ya mengapa inklusivitas penting dan dampak positifnya pada kehidupan sehari-hari.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
2: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

saya Edian Sapitra, mahasiswa tingkat akhir. Menurut saya, penyelenggaraan Pesta Bola tahun 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko merupakan perhelatan olahraga yang sangat dinantikan oleh masyarakat dunia, termasuk para pecinta sepak bola di Indonesia. Kehadiran RRI dalam menyelenggarakan siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan menjadi kabar baik yang sangat menggembirakan, karena melalui siaran RRI, masyarakat dapat mengetahui perkembangan pertandingan, mendapatkan informasi terbaru, serta merasakan semangat kompetisi Piala Dunia meskipun berada jauh dari lokasi pertandingan. Saya menilai ini sebagai langkah positif karena RRI menghadirkan informasi yang cepat, terpercaya, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, siaran ini dapat menambah antusiasme masyarakat serta mempererat kebersamaan melalui semangat sportivitas yang dibawa oleh sepak bola dunia.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up
1: the shot, what a start! Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund, dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit ke-2. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delay malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang memain. Memang tidak sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Kebobolan kita bicarakan hanya quality. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga berarti ia di rumah dari penting pertahanan dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Siapa pojok bagi Maestro?
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur. Dan kami bawa 6 poin hari ini, dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Kids Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Marke Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 Ranai. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Selamat siang untuk anak pendengar. Siang ini sudah mulai panas lagi ya. Tadi sempat hujan ya, mudah-mudahan apapun aktivitas Anda hari ini semuanya berjalan lancar. Baik, pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur pada pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan menemani Anda.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia adalah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang diselenggarakan oleh FIFA setiap 4 tahun sekali. Sejarahnya dimulai pada tahun 1930 ketika edisi pertama digelar di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dan tuan rumah Uruguay berhasil menjadi juara pertama setelah mengalahkan Argentina di final. Setelah itu Piala Dunia terus berkembang. Meskipun sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua, sehingga tidak ada turnamen pada tahun 1942 dan 1946. Memasuki era modern, jumlah peserta mulai meningkat. Pada tahun 1982, jumlah tim menjadi 24. Lalu sejak tahun 1998 hingga 2022, diikuti oleh 32 tim. Turnamen ini menjadi semakin global dengan semakin banyak negara dari berbagai benua ikut berpartisipasi. Beberapa negara menjadi kekuatan dominan dalam sejarah Piala Dunia seperti Brazil, Jerman, dan Italia. Piala Dunia 2022 lalu yang digelar di Qatar menjadi yang pertama diadakan pada musim dingin, bulan November hingga Desember, karena kondisi cuaca di negara tersebut. Turnamen ini dimenangkan oleh Argentina yang mengalahkan Prancis di final yang dramatis. Berbeda dari sebelumnya, Piala Dunia tahun 2026 akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda, salam sehat siang ini. Selamat menikmati akhir pekan ya, cuaca sudah mulai cerah kembali. Matahari sudah mulai memancarkan sinarnya siang ini. Mudah-mudahan apapun rencana Anda untuk menghabiskan akhir pekan semuanya berjalan lancar. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan dan informasi akan kami hadirkan menemani siang Anda.
1: Legenda Piala Dunia.
2: Chips on here, the level. Miroslav Klose rescues Germany. It's 1-1.
1: Jerman, salah satu kekuatan sepak bola dunia, selalu memiliki sederetan penyerang hebat di setiap generasi. Salah satunya adalah Miroslav Klose. Pemain kelahiran Polandia ini menjadi sorotan saat gelaran Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea. Saat itu, Jerman yang tidak diunggulkan berhasil menembus final, walaupun harus kalah dari Brazil dengan skor 2-0. Dari kalah di final, Klose tetap mencuri perhatian karena berhasil mencetak 5 gol di turnamen ini, yang seluruh golnya ia cetak melalui sundulan kepala dan menjadikan Klose sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 5 gol sundulan dalam sejarah Piala Dunia. Tahun 2006, Klose kembali menjadi ujung tombak timnas Jerman saat negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan torehan 5 gol, Klose berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di ajang tersebut, walaupun Jerman hanya berhasil meraih tempat ketiga. Klose kembali terpilih masuk skuad Jerman saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Di turnamen ini, Klose berhasil mencetak 4 gol, walaupun lagi-lagi Jerman hanya mampu meraih tempat ketiga.
2: Now, Germany are the champions of the world. Once more, this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. And few would argue, the Chancellor certainly would not.
1: Tahun 2014 menjadi tahun terbaik bagi karir internasional Miroslav Klose bersama timnas Jerman. Di usia yang tidak muda lagi, Klose masih dipilih oleh pelatih Jerman saat itu, Joachim Löw, untuk mengisi salah satu slot penyerang Terpanzer di Piala Dunia Brazil 2014. Di turnamen ini, Klose mampu mencetak 2 gol dan berhasil membantu Jerman memenangi Piala Dunia untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Selain itu, Klose juga berhasil membuat rekor sebagai pencetak gol terbanyak di sejarah Piala Dunia dengan torehan 16 gol, melampaui 15 gol milik legenda Brazil Ronaldo. Gol ke-16 Klose sepanjang sejarah Piala Dunia ia ciptakan saat berhadapan dengan tuan rumah Brazil di babak semifinal. Saat itu, Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1.
2: Oh, and a mistake in defense here could let Klose in. A chance of a second for Germany. Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. Supplied by Miroslav Klose. Goal number 16 in his World Cup career. Jürgen Löw. Side, two goals to the good. Scolari is looking for a hiding place.
1: Pada pertandingan yang sama, Klose juga membuat rekor lainnya, yaitu menjadi pemain pertama yang berlaga di 4 semifinal Piala Dunia secara berturut-turut. 4 pekan setelah Piala Dunia 2014, Klose mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Klose akhirnya menutup karir sepak bola profesionalnya saat berseragam Lazio pada tahun 2016 di usia 38 tahun. Sungguh perjalanan yang mengagumkan bagi pemain yang identik dengan lompatan saltonya setelah berhasil mencetak gol. Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Jerman dengan torehan 71 gol, Miroslav Josef Klose selalu dipuji akan kejujurannya saat bertanding di lapangan. Dan Klose akan selalu dikenang sebagai pemain paling fair play di dunia.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Lagu dari Nadif, Bahasa Lama Untuk Anda, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yeah. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang sedang menikmati makan siangnya. Selamat makan siang ya di akhir pekan, yang lagi makan siang bareng keluarga, yang mudah-mudahan selalu menjadi momen hangat dan kebahagiaan untuk semua ya. Nah pendengar, jadi untuk Anda yang saat ini sedang istirahat ya, atau menghabiskan akhir pekannya dengan menikmati istirahat atau baring-baring ya, sambil nonton, ngemil juga ya. Jangan lupa untuk makan siang dulu ya pendengar ya. Jadi pendengar, sekarang ini banyak sekali penyakit tidak menular yang mengancam keselamatan. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan jantung ya, yaitu penyumbatan jantung. Ini merupakan salah satu penyebab utama serangan jantung dan berakibat fatal. Nah, istilah penyumbatan jantung ini mengacu pada kondisi pembuluh darah menyempit atau tersumbat dan menghambat aliran darah ke jantung kita. Nah, penyumbatan bisa terjadi akibat penumpukan plak atau aterosklerosis ya, dan plak ini berasal dari kolesterol, lemak, sisa metabolisme, kalsium atau fibrin. Nah, apa yang kita makan itu mempengaruhi kesehatan pembuluh darah dan jantung kita. Oleh karena itu, pendengar, jangan lupa untuk memasukkan menu makanan yang membuat kita dapat membantu membersihkan pembuluh darah dan mencegah penyumbatan. Yang pertama ada alpukat. Alpukat ini tinggi kandungan lemak sehat ya, baik untuk dikonsumsi karena bisa membantu mengurangi kadar kolesterol jahat. Nah, meningkatkan kadar kolesterol baik dan membersihkan pembuluh darah. Kemudian ada juga brokoli. Brokoli ini banyak mengandung vitamin K. Nah, vitamin K ini pendengar sangat berkaitan dengan kesehatan pembuluh darah karena vitamin ini menjaga kalsium agar tidak merusak arteri. Baik, pendengar, masih ada lagi beberapa makanan ya yang harus kita konsumsi untuk mencegah penyumbatan jantung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saya Ihsan Ulfani, seorang pegawai sekaligus pencinta bola. Saya sangat mendukung rencana RRI dalam menyelenggarakan Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini tentu menjadi momen besar yang sayang untuk dilewatkan. Lalu menurut saya, kegiatan ini sangat positif ya, karena bisa menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kami para pecinta sepak bola yang tidak bisa menyaksikan langsung ke lokasi. Lalu acara seperti ini juga bisa mempererat kebersamaan baik melalui siaran maupun kegiatan nonton bareng. Saya berharap RRI dapat mengemas acara ini dengan menarik, interaktif, dan mudah diakses oleh semua kalangan sehingga euforia Piala Dunia bisa dirasakan secara luas di Indonesia.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
6: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda pendengar ya. Jadi melanjutkan informasi sebelumnya, ada makanan yang bisa kita konsumsi untuk mencegah penyumbatan jantung. Tadi sudah disampaikan ada alpukat dan brokoli, kemudian ada ikan berlemak. Nah, ketimbang daging merah ya, perbanyak ikan untuk mendapat asupan protein. Ikan, terutama ikan berlemak yang tinggi kadar asam omega 3-nya itu dapat membersihkan pembuluh darah. Setidaknya makan ikan 2 kali seminggu ya, agar jauh dari resiko terkena penyakit jantung. Asam lemak omega 3 itu akan membantu mengurangi peradangan dan menurunkan trigliserida. Lalu ada semangka. Nah, kebetulan di sini lagi musim semangka ya, pendengar ya. Jadi, selain menyegarkan, ternyata semangka juga makanan untuk mencegah penyumbatan jantung. Kenapa bisa ya? Nah, semangka ini mengandung asam amino yang dapat memproduksi nitrat tubuh. Nitrat membantu arteri lebih rileks dan lebar. Aliran darah pun akan lancar sehingga resiko penyakit jantung akan turun. Kemudian ada almond. Nah, pendengar, jadi pertimbangkan almond jadi cemilan jika kita ingin mencegah penyumbatan jantung. Kacang yang satu ini memberikan sejumlah nutrisi penting untuk jantung ya, seperti lemak tak jenuh tunggal, vitamin E, dan juga serat. Lalu ada bayam. Nah, biasanya kalau kita ingat bayam, ingat film Popeye ya. Nah, mendengar, untuk mencegah penyumbatan jantung dan juga menunjang kesehatan ya, kita disarankan untuk mengkonsumsi bayam. Sayuran hijau ini mengandung kalium, folat, dan serat yang mencegah penyumbatan pada arteri. Terakhir ada gandum. Gandum dan jenis biji-bijian lain termasuk makanan untuk mencegah penyumbatan jantung. Biji-bijian banyak mengandung magnesium yang membantu melebarkan pembuluh darah. Roti gandum utuh, beras merah, oatmeal, dan menu dengan biji-bijian lain juga mengandung serat larut yang mengikat kolesterol dan membawanya keluar dari tubuh kita. Jadi pendengar, itulah beberapa

jenis makanan yang bisa kita konsumsi ya untuk mencegah penyumbatan jantung. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena Riz kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Pendengar di manapun berada, selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Sari berita, ternak sapi Natuna nilai terjamin kesehatannya meskipun tanpa divaksin. Sebanyak 45 siswa SMA Negeri 2 Bunguran Timur mengikuti uji coba Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota atau OSNK tahun 2026.

0: Dari Sempang Natuna inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Nadianti. Berita pertama, pendengar, ternak sapi Natuna dinilai terjamin kesehatannya meskipun tanpa divaksin. Selengkapnya, laporan reporter Marjani.
1: Ternak sapi asal Natuna dinilai tetap terjamin kesehatannya meskipun tidak menjalani vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Zulfikar belum lama ini. Menurut Zulfikar, sapi yang dipasarkan kepada masyarakat lokal maupun dikirim ke luar daerah telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Selain itu, setiap hewan ternak yang dijual dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan sebagai jaminan keamanan bagi pembeli. Ia menjelaskan kondisi geografis Natuna yang merupakan wilayah kepulauan turut membantu menjaga kesehatan ternak karena lalu lintas hewan lebih terkontrol dibanding daerah lain.
2: Jamin tuh karena kita ini kan melakukan pemeriksaan secara klinis ya. Klinis itu artinya tidak menggunakan lab masyarakat untuk jual sapi. Kemudian mereka mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas kita kan langsung turun ke lapangan mengecek kondisi sapi tersebut. Setelah mengecek kondisi sapi tersebut secara klinis ya, kemudian hasil itu dikirimkan ke, kalau dinyatakan sudah sehat, dikirimkan ke dinas. Nah, dari dinas diproses, dikeluarkanlah namanya surat keterangan kesehatan hewan. Kalau yang dari lapangan itu hasil pemeriksaan itu namanya surat pemeriksaan kesehatan hewan namanya SPKH.
1: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Iwan Setiawan mengatakan, sapi asal Natuna memiliki keunggulan tersendiri karena berasal dari daerah yang bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu nilai tambah bagi sapi Natuna, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha karena masyarakat lebih yakin terhadap kualitas dan kesehatan hewan kurban yang berasal dari Natuna.
3: Sudah dinyatakan sehat, alhamdulillah sampai saat ini Natuna kategorisasinya bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Ini sangat penting sekali. Karena kuncinya hewan kurban yang baik itu adalah tidak terindikasi PMK dan bebas vaksin. Nah, ini perlu dijaga untuk Natuna.
1: Dengan kondisi tersebut, pemerintah berharap minat masyarakat terhadap sapi asal Natuna terus meningkat baik untuk kebutuhan kurban maupun perdagangan ternak keluar daerah. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 45 siswa SMA Negeri 2 Bunguran Timur mengikuti uji coba Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota atau OSNA tahun 2026 yang dilaksanakan Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan peserta sebelum mengikuti kompetisi utama. Para peserta berasal dari siswa kelas 10 dan 11 dengan mengikuti 9 bidang lomba. Masing-masing bidang diwakili oleh 5 peserta yang mengikuti simulasi berbasis komputer di sekolah. Pelaksanaan uji coba bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa terkait mekanisme dan alur pelaksanaan OSNK. Simulasi juga dilakukan untuk mengurangi kendala teknis saat pelaksanaan lomba nantinya. Wakil Kepala Humas SMA Negeri 2 Bunguran Timur, Khairun Nisa, mengatakan pada pelaksanaan uji coba terdapat 35 siswa yang hadir mengikuti kegiatan. Sementara 10 siswa lainnya tidak dapat mengikuti simulasi karena alasan tertentu. Ia menjelaskan 2 siswa tidak hadir karena sakit, sedangkan 8 siswa lainnya sedang berada di Tanjung Pinang untuk mengikuti lomba cerdas cermat tingkat provinsi. Ia berharap seluruh siswa tetap dapat mengikuti kompetisi dengan maksimal. Pihak sekolah menilai uji coba ini penting untuk meningkatkan kesiapan dan rasa percaya diri peserta sebelum menghadapi OSNK sebenarnya. Sekolah juga terus memberikan dukungan bagi siswa yang mengikuti berbagai kompetisi akademik. Melalui simulasi tersebut, SMA Negeri 2 Bunguran Timur berharap para siswa mampu meraih hasil terbaik pada OSNK tahun 2026. Keikutsertaan siswa dalam ajang ini juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi akademik sekolah di tingkat daerah maupun provinsi.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Beralih ke berita lainnya, pendengar, Ratifa Hikam Alesa dari SDN 001 Harapan Jaya akan mewakili Kabupaten Natuna pada lomba bertutur tingkat Provinsi Kepulauan Riau setelah meraih juara pertama pada lomba bertutur tingkat SD sederajat se-Kabupaten Natuna tahun 2026. Ajang tersebut resmi selesai dilaksanakan pada 5 Mei 2026. Berdasarkan berita acara Dewan Juri, Ratifa berhasil meraih nilai tertinggi, yaitu 892 melalui penampilan cerita berjudul Legenda Pulau Senua. Penilaian dilakukan berdasarkan teknik bertutur atau vokal, penghayatan, penguasaan materi, serta penampilan peserta. Kegiatan lomba berlangsung pada 4 hingga 5 Mei 2026 di Aula Syamsul Hilal, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna. Lomba tersebut diikuti peserta tingkat SD sederajat dari berbagai sekolah di Natuna. Kepala Bidang Perpustakaan sekaligus Ketua Penyelenggara Firman mengatakan total hadiah pembinaan yang disiapkan mencapai Rp16.500.000. Hadiah diberikan kepada 3 pemenang terbaik dan 3 pemenang harapan. Juara kedua diraih Muhammad Galang Abimana dari Miss Darul Ulum Ranai dengan nilai 855. Sementara juara ketiga diraih Alika Syakila Putri dari SD Negeri 001 Ranai Natuna dengan nilai 849. Sedangkan pemenang harapan pertama diraih Rizkika dari SDN 005 Sempang. Harapan kedua Ozil Febriansah dari SDN 001 Tanjung. Dan harapan ketiga, Nadira Saufa Nur Setia dari SDN 012 Ranai. Penetapan pemenang dilakukan melalui surat keputusan Kepala Dinas berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri. Firman menambahkan, lomba bertutur menjadi salah satu upaya meningkatkan minat baca, kemampuan literasi, dan rasa percaya diri pelajar sejak dini. Ia berharap peserta terbaik Natuna nantinya mampu memberikan hasil maksimal di tingkat provinsi. Berita selanjutnya, pendengar, 8 siswa SMA Negeri 2 Bunguran Timur diberangkatkan ke Tanjung Pinang untuk mengikuti Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 yang berlangsung pada 8 hingga 10 Mei 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah mendorong prestasi akademik dan wawasan kebangsaan siswa. Berdasarkan informasi kegiatan yang diterima RRI, SMAN 2 Bunguran Timur menjadi salah satu sekolah perwakilan Kabupaten Natuna dalam ajang tersebut. Para peserta akan bersaing bersama siswa SMA dari berbagai kabupaten dan kota sekepulauan Riau. Wakil Kepala Humas SMA Negeri 2 Bunguran Timur, Khairun Nisa mengatakan, para siswa telah dipersiapkan melalui pembinaan dan latihan materi sebelum keberangkatan. Pembekalan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait 4 pilar kebangsaan dan mekanisme perlombaan. Khairun Nisa menjelaskan, 8 siswa yang diberangkatkan diharapkan mampu tampil maksimal selama mengikuti kompetisi tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, ajang ini juga menjadi pengalaman penting bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan akademik dan rasa percaya diri. Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI merupakan kegiatan yang bertujuan memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan. Kompetisi ini juga menjadi sarana menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan pelajar. Pihak sekolah memberikan dukungan penuh kepada seluruh peserta yang mengikuti perlombaan. Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan, motivasi, serta penguatan materi sebelum siswa bertanding di tingkat provinsi. Melalui keikutsertaan ini, SMA 2 Bunguran Timur berharap mampu meraih hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Natuna di tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sekolah juga optimis para siswa dapat membawa pengalaman dan prestasi yang membanggakan.

0: Demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Ternak sapi Natuna dinilai terjamin kesehatannya meskipun tanpa divaksin. Sebanyak 45 siswa SMA Negeri 2 Bunguran Timur mengikuti uji coba Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kabupaten Kota atau OSNK tahun 2026. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas di akhir pekan hari ini ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar. Baik, nanti pada pukul 13.30 untuk yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut, kami nantikan di 0811 7033 669.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat. Yang ngomong nih sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Makin kenapa? Segar hari ini kena hujan tadi.
1: Alhamdulillah ya. Iya. Tanaman juga segar, kita pun juga segar.
2: Iya. Semuanya segar.
1: Iya, baik. Bang Pitung, mau dengar lagu apa siang ini?
2: Apa ya, ciuman pertama aja lah dari Bapak.
1: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat Linda, buat Nuri, buat Mbak Rusna, Mbak Sinar, buat Kak Mus, Long Is, buat keluarga Iraya semuanya, buat Pak Zainuddin yang ganteng itu, senyum Pak Zai, senyum. Buat Purnama Sari, Mbak Farida, Mama si kembar, buat Mama Suri juga di Penagi, buat keluarga Kelana ini semua. Buat Mbak Ia sama Platon siapa Mbak?
1: Ada Bung Henry.
2: Bung Henry juga udah ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Oke, selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pitung dari Kelana sudah bergabung ya. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Halo juga Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar Mbak Rus?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Sehat ya. Mau dengar lagu apa siang ini Mbak Rus?
3: Lagunya dari Rita, Kau Campakkan Aku.
1: Kau campakkan aku, teganya dirimu.
3: Baik. Untuk Pitung tadi, untuk Rayun, Usman, untuk Usman juga di Air Raya, untuk Mbak Kinat EP1, Pak Usman Harun, apa lagi ya, keluarga Pak Wahidin, Pak Surya, untuk adik Nuri, adik Rupiah,
1: terus untuk siapa lagi nih, untuk
3: Mario yeah. Pak Zainuddin yang ganteng itu, untuk Mbak Nadia juga.
1: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rusna dari Tanjung Penjara. Selamat siang.
4: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar Pak Zai?
4: Syukur alhamdulillah baik sehat. Ini Nadia. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Tumben betul.
4: Nah, samalah kita.
1: Baik, Pak Zai, lagunya apa nih?
4: Lagu apa ya? Nyanyian Rindu.
1: Nyanyian Rindu. Oke. Okay. Iya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
4: Sama Nadia yang cantik itu. Harus senyumnya.
1: Oh iya.
4: Senyum benarannya. Pelatarnya siapa?
1: Ada Bung Henry.
4: Bung Henry yang ganteng itu. Senyum Bang Heri, senyum. Senyum benaran Bang Heri. Cuma adik dan di dekat Masjid Agung tuh. Ha, tuh udah senyum dia tuh. Ada tuh sama Bang Pitung di Kelanga itu. Yang ganteng itu senyum. Bang Pitung senyum. Ibu Niko di Padang Kora yang cantik itu, haruslah Tanjung Penjara yang cantik itu tadi. Datu Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnama Sari senyum. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, datu yang dengar doa semuanya lah, takut ramah gabung juga.
1: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, dadah, permisi kata Diona.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang kembali Pak Zai dari Batu Gajah, sudah bergabung ya. Baik, pendengar ada lagu dari Ida Laila untuk Anda.

0: Masih bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang kembali, Dangdut adalah Mbak Nadia.
0: Apa kabar Dandi?
1: Alhamdulillah panas.
0: Panas ya, tadi sempat hujan, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Baik, lagunya apa siang ini?
1: Lagunya?
0: Ya.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa nih? Ayo.
1: Ah, lagu ini Tajamnya Karang dari Ayah Mansur.
0: Oke. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salamnya. Salamnya untuk semuanya saja dimanapun berada.
0: Spesialnya
1: untuk Mbak Nadia sama operatornya.
0: Terima kasih.
1: Oke, spesialnya untuk Mak, Mak Longmus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin tadi yang ganteng itu. Terima kasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama Dandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandi baru saja bergabung ya. Baik, kita sapa kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mak Nga?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, tadi hujan gak di sana?
2: Hujan, lebih deras sekali.
0: Alhamdulillah. Baik, lagunya apa nih?
2: Lagunya lagu apa tadi, lupa pula.
0: Lagu coba
2: dari Ida Layla.
0: Ida Layla tadi sudah nyanyi.
2: Iya ya.
0: Iya. Oh,
2: lagu Maggie Z lah.
0: Judulnya
2: Sakit Gigi.
0: Sakit Gigi. Oke. Okay. Salam-salamnya untuk siapa, Mang Asinar?
2: Untuk Maria dan Menjaya. Untuk Mbak Joko di Rekanjaya. Untuk Mbak Nani Sungai Ulu. Untuk Mbak Sina Sekenjara. Untuk Mbak Seri Senagri. Untuk Longsam Ekijang. Untuk Longis Ranai. Pengajet Tawa. Untuk Pitung Kelanga. Untuk Mbak Nani juga semua pastornya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Harapan Jaya tadi, kita sapa kembali Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sehat Kak Mus?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sejuk sikit dunia, Nek.
3: Gak lagi lah, Nek.
0: Lagu apa nih?
3: Lagu Nasib dari Suklus.
0: Lagu apa?
3: Nasib.
0: Nasib? Mahal nasib deh.
3: Nasib apa ini ujian lah, Muhammad dong. Sudah ada kering. Aduh, Nadia, sudah kering.
0: Iyalah, Kak Bu. Salam-salam untuk siapa nih?
3: Salam, Ngendandi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mus ya, sudah bergabung bersama kita. Baik, kami akan hadirkan dulu pendengar ada lagu Tajamnya Karang.

0: Masih bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, silakan ya, bisa request lagu Dangdut dan juga kirim-kirim salam untuk siang ini. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
1: Ini pendatang yang baru.
0: Sama siapa tuh? Salam kenal.
1: Dari Tanjung Pinang.
0: Sama siapa? Ibu siapa?
1: Sama Kak Berlian.
0: Kak Berlian di Tanjung Pinang ya. Baik, gimana kabarnya siang ini? Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Inilah sambil dengarkan lagu dangdut setiap hari. Kakak nih dengarkan Pro Dangdut Ranai tak dapat-dapat. Nah, masuk inilah baru perdana masuk.
0: Alhamdulillah hari ini bisa masuk ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pendengar setia RRI Ranai ya.
1: Iya, ini sama penyiar siapa?
0: Sama Nadia.
1: Oh, salam kenal ya dan Nadia.
0: Iya, baik. Kak Berlian nak dengar lagu apa hari ini?
1: Lagunya Ada Tak Jejaka India.
0: Jejaka India?
1: Iya.
0: Salam-salam untuk siapa nih?
1: Salamnya yang mendengarkan kakak bergabung hari ini ajalah. Iya, buat penelpon pertama sampai terakhir. Salam kenal dari Kak Berlian di Tanjung Pinang. Buat Nadia, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Kita coba carikan, mudah-mudahan ada ya.
1: Iyalah, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya. Lagu dia siang ini Jejaka India. Kita sapa kembali pendengar yang bergabung Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Orang bertubi.
0: Kak Ani, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Baik, Kak Ani lagunya apa siang ini?
2: Lagunya Secangkir Madu Merah.
0: Secangkir Madu Merah. Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya untuk Mama dari Pinjang, untuk Kakak di Penagi, adik di Sebatung, Wan Timah di Batu Bayan, Bainah juga, Kak Sinar, Kak Maria, Kakak Nadia juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ani dari Batu Bi ya, baru saja bergabung. Kita sapa kembali Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Mak Sri mau dengar lagu apa nih?
3: Minta lagu Aku Orang Susah.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
3: Salamnya untuk adik tadi di Tubi. Untuk Mak Yasina di Harapan Jaya. Untuk Kak Ru di Tanjung Penjara. Untuk Bang Zainuddin yang ganteng itu. Untuk Mario. Untuk Pitu. Untuk Zubaidah juga di Darat Ranai. Untuk Kak Nadia dan kolatornya. Makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Sri dari Penagi ya, sudah bergabung. Baik, pendengar kami akan hadirkan dulu ya. Ada beberapa lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di acara Pro Dangdut. Jamai Caya.

0: Pendengar masih bersama di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Prodangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Prodangdut.
1: Ya.
0: Iya. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Bunda Isal ya.
1: Ini siapa nih?
0: Sama Nadia.
1: Nadia.
0: Nadia.
1: Nadia.
0: Iya.
1: Suara sama bunyi Bunda tuh.
0: Baik, Bunda, mau dengar lagu apa nih?
1: Ini lagu dari siapa lah? Imam S. Arifin.
0: Judulnya?
1: Judulnya Lembaran Terakhir.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Lembayan terakhir ya.
0: Iya, lembayan terakhir, baik.
1: Salam-salamnya untuk Mas Kembar dan untuk semuanya lah pendengar RRI Rannya ya Nadia.
0: Oke.
1: Semuanya dan untuk penyiar-penyiarnya juga Yulis Hamzah ya. Dan okay. Semua penyiar lah RRI Rannya, semoga
0: iya.
1: Selalu semua.
0: Amin, amin. Terima kasih Bunda.
1: Selamat jalan
0: ke Bulgar
1: sampai tuntas nanti ya Nadia.
0: Iya.
1: Makasih Nadia.
0: Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal dari Rokan Hulu sudah bergabung ya. Kita sapa kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Isal.
0: Sama siapa ini?
2: Sama Bang Bujang di Sebintang nih.
0: Baik, Bang Bujang di Sebintang mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Mabuk Duit.
0: Mabuk Duit, salam-salamnya ya. Untuk siapa?
2: Sama orang dari Pinang tadi. Sama orang Sambas. Sama kakak juga. Sama Mak Semedang, sama Mario. Mana Mario tuh, nelfon lagi nih kak.
0: Iya, mungkin lagi sibuk ya.
2: Nah, udah lagi, Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Bujang dari Sebintang sudah bergabung ya. Kita sapa kembali nih, ada siapa Pro Dangdut?
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini?
3: Bang Midun.
0: Bang Midun, apa kabar?
3: Baik.
0: Baik, mau dengar lagu apa nih?
3: Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua, oke. Salam-salamnya untuk siapa?
3: Salam-salamnya untuk orang baru dari Tanjung Pinang tadi mbak. Siapa namanya?
0: Berlian.
3: Wah, berian.
0: Iya.
3: Oh, bukan main ini
0: bukan
3: namanya.
0: Bukan main.
3: Emas permata dan berian ya. Salam-salam sama Mario. Bang Pitung. Bang Zainuddin. Sama Bang Ujang yang dari Sebintang tadi.
0: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kami akan hadirkan dulu ya. Ada lagu Lambaian Terakhir dari Imam S. Arifin.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Peringat untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Rane dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Saat ini sudah pukul 15.17 menit waktu Indonesia Barat. Di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh saya Helmi Subayang dan juga ada rekan sekerja Bung Henry Amira, dan pada pukul 17 nanti ada Bung Marudin dan juga ada Bung Agus ya, menemani Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Mendengar menjelang ke pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan temani Anda di acara Beranda Asta Cita. Kita berbicara tentang bagaimana pentingnya menjaga kebersihan laut ya. Jadi pendengar, laut merupakan sumber penting dari berbagai jenis bahan makanan dan pengobatan, dan merupakan salah satu bagian utama dari biosfer bumi. Oleh sebab itu, salah satu peran kita sebagai masyarakat adalah mengetahui pentingnya menjaga kebersihan laut dan menerapkannya dalam kehidupan. Gagasan dan tentunya pendengar, gagasan Hari Laut Sedunia diperkenalkan pada tahun 1992 pada konferensi tingkat tinggi bumi di Rio Janeiro, Brazil, dan secara resmi ditetapkan pada tahun 2008 oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Momen ini dimanfaatkan untuk mengingatkan setiap warga dunia mengenai peran penting dari kelautan terhadap kehidupan sehari-hari. Dan laut merupakan penyedia sumber air dan oksigen. Di luar dari peran pentingnya sebagai jalur perdagangan dalam perkembangan ekonomi dunia, bahkan ada yang mengatakan laut adalah paru-paru bumi yang terlupakan. Dan tentunya pendengar, mengapa setiap tahun ya diperingati Hari Kelautan Sedunia? Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai dampak yang disebabkan oleh tindakan manusia terhadap laut. Jadi setiap tahun mengapa diperingati Hari Kelautan Sedunia? Untuk mengingatkan masyarakat mengenai dampak yang disebabkan oleh tindakan manusia terhadap laut, mengembangkan gerakan global untuk melindungi lautan di dunia, serta menyatukan populasi dunia dalam rangka pengelolaan lautan yang berkelanjutan. Dan tentunya pendengar, selain itu ya, diperingatinya Hari Kelautan Sedunia ini ya untuk meningkatkan perhatian terhadap penelitian ilmiah terkait kelautan, perikanan dan tenaga kerja kelautan ya. Dan tentunya pendengar, bagaimana caranya ya, mengapa penting kita menjaga kebersihan laut? Karena memang laut adalah paru-paru bumi ya. Memang laut itu memberikan sumber kehidupan untuk kita, terutama untuk para nelayan dan untuk makhluk hidup lainnya. Dan kami akan hadirkan informasi bagaimana menjaga laut kita. Kami akan hadirkan setelah yang berikut ini.

0: win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus, bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam olahraga.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentar.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk menjaga laut kita agar tetap bersih ya, tentunya salah satu yang bisa kita lakukan adalah menghemat air. Jadi menjaga kelestarian laut, yang pertama adalah menghemat air untuk mencegah produksi limbah cair yang berlebihan. Limbah cair dapat mencemari ekosistem laut, terlebih jika tidak diolah dengan aman. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan adalah tidak menggunakan air berlebihan saat mandi, menadah hujan untuk menyiram tanaman, lebih bijak dalam menggunakan mesin cuci, dan mematikan keran air ketika tidak digunakan. Kemudian mengurangi penggunaan cairan kimia berbahaya. Jadi cara selanjutnya adalah dengan membatasi penggunaan cairan kimia berbahaya yang berpotensi mencemari laut, misalnya cairan pestisida dan juga pembersih. Kita bisa mulai dengan menggunakan produk ramah lingkungan dan bebas zat berbahaya agar tidak mengotori ekosistem laut. Kemudian cara lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga laut kita adalah menjadi pengunjung yang bertanggung jawab. Jadi jika kita bertamasa ataupun berkreasi ke pantai, pastikan kita menjadi pengunjung yang bertanggung jawab dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak berfoto dengan biota laut liar, dan membereskan barang bawaan saat hendak meninggalkan pantai. Kemudian cara lain adalah mendaur ulang sampah. Ini juga salah satu cara untuk menjaga laut ya, dengan cara mendaur ulang sampah. Dengan mendaur ulang sampah, kita telah menjalankan salah satu konsep ekonomi sirkular yang memperpanjang masa hidup produk. Dan tentunya juga bisa memancing dengan bijak ya. Jika Anda ingin memancing, mancinglah dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Tidak menggunakan obat-obat yang merusak ekosistem laut ya. Dan juga mengurangi emisi karbon, ini juga salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga laut kita agar tetap sehat, tetap lestari. Dan tentunya kita juga bisa mencari nafkah di laut ya. Jadi tentunya jika Anda suka ke laut ya, hindari berdiri di atas karang. Jika berkunjung ke pantai atau ke laut, tidak jarang kita akan melihat karang-karang yang timbul di permukaan. Namun kita tidak seharusnya berdiri di atas terumbu karang karena rentan rusak. Dan juga kita harus menjaga terumbu karang dengan baik. Kemudian menjaga menanam bakau, ini juga salah satu cara untuk menjaga kelestarian laut. Dan pendengar, masih di acara Beranda Astacita.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: Legenda Piala Dunia.
1: Chips on here, the level. Miroslav Klose rescues Germany. It's 1-1.
0: Jerman, salah satu kekuatan sepak bola dunia, selalu memiliki sederetan penyerang hebat di setiap generasi. Salah satunya adalah Miroslav Klose. Pemain kelahiran Polandia ini menjadi sorotan saat gelaran Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea. Saat itu, Jerman yang tidak diunggulkan berhasil menembus final, walaupun harus kalah dari Brazil dengan skor 2-0. Dari kalah di final, Klose tetap mencuri perhatian karena berhasil mencetak 5 gol di turnamen ini. Yang seluruh golnya ia cetak melalui sundulan kepala dan menjadikan Klose sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 5 gol sundulan dalam sejarah Piala Dunia. Tahun 2006, Klose kembali menjadi ujung tombak timnas Jerman saat negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan torehan 5 gol, Klose berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di ajang tersebut, walaupun Jerman hanya berhasil meraih tempat ketiga. Klose kembali terpilih masuk skuad Jerman saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Di turnamen ini, Klose berhasil mencetak 4 gol, walaupun lagi-lagi Jerman hanya mampu meraih tempat ketiga.
2: Now, Germany are the champions of the world. Once more, this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. And few would argue, the Chancellor certainly would not.
0: Tahun 2014 menjadi tahun terbaik bagi karir internasional Miroslav Klose bersama timnas Jerman. Di usia yang tidak muda lagi, Klose masih dipilih oleh pelatih Jerman saat itu, Joachim Löw, untuk mengisi salah satu slot penyerang, Der Panzer, di Piala Dunia Brazil 2014. Di turnamen ini, Klose mampu mencetak 2 gol dan berhasil membantu Jerman memenangi Piala Dunia untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Selain itu, Klose juga berhasil membuat rekor sebagai pencetak gol terbanyak di sejarah Piala Dunia dengan torehan 16 gol, melampaui 15 gol milik legenda Brazil, Ronaldo. Gol ke-16 Klose sepanjang sejarah Piala Dunia ia ciptakan saat berhadapan dengan tuan rumah Brazil di babak semifinal. Saat itu, Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1.
3: Mistaken defense here could let Klose in. A chance of a second for Germany. Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. Supplied by Miroslav Klose. Goal number 16 in his World Cup career. Jürgen Löw's side, 2 goals to the good. Scolari is looking for a hiding place.
0: Pada pertandingan yang sama, Klose juga membuat rekor lainnya, yaitu menjadi pemain pertama yang berlaga di 4 semifinal Piala Dunia secara berturut-turut. 4 pekan setelah Piala Dunia 2014, Klose mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Klose akhirnya menutup karir sepak bola profesionalnya saat berseragam Lazio pada tahun 2016 di usia 38 tahun. Sungguh perjalanan yang mengagumkan bagi pemain yang identik dengan lompatan saltonya setelah berhasil mencetak gol. Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Jerman dengan torehan 71 gol, Miroslav Joseph Klose selalu dipuji akan kejujurannya saat bertanding di lapangan. Dan Klose akan selalu dikenang sebagai pemain paling fair play di dunia

0: Ranai sore ini. Ranai sore ini. Mendengar dimanapun Anda berada, lagu dari Nya Malik kita bikin romantis ya, telah menghantarkan kita pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore, kami sapa Anda dan kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Batam untuk mendengarkan buletin olahraga berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam.
4: Kegiatan Gema Batam Asri ini merupakan bentuk wujud nyata kepedulian warga.
2: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita Korwil kita awali dari RRI Batam. Pemerintah Kota Batam mulai menggeser fokus pembangunan daerah dari pembangunan infrastruktur menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan Batam. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
5: Pemerintah Kota Batam mulai menggeser fokus pembangunan daerah dengan memberi perhatian lebih besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Jika sebelumnya pembangunan lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik dan infrastruktur, kini pemerintah mulai menekankan pembangunan manusia sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah. Pemanfaatan APBD pun mulai diarahkan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga mendukung program pendidikan, pelatihan kerja, hingga pemberdayaan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat Batam memiliki daya saing dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, menilai pembangunan sumber daya manusia membutuhkan proses panjang sebelum hasilnya benar-benar terlihat.
3: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan. Kurang lebih 23-25 tahun. Baru kita akan memanen hasil kalau membangun dari sisi sumber daya manusia. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu sekalian bahwa kompleksitas persoalan Batam ke depan akan bisa dijawab oleh SDM-SDM yang hebat. Maka penting bagi kita untuk mendesain sumber daya manusia itu.
5: Ia meyakini kualitas SDM yang baik akan menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan dan tantangan Batam ke depannya. Karena itu, pemerintah berkomitmen terus memperkuat program pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat guna menciptakan generasi yang unggul dan siap bersaing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Barmusaki melaporkan.
2: Dari RRI Batam kembali dikabarkan, Gema Batam Asri digelar di Perumahan Gardan Raya, Batam Kota. Kegiatan ini melibatkan warga bersama jajaran pemerintah Kota Batam dalam gerakan menjaga kebersihan lingkungan. Laporan Renita Suharjana.
6: Kegiatan Gema Batam Asri di RW 5 3 Perumahan Gandan Raya mendapat antusias tinggi dari warga. Program ini menjadi bagian dari gerakan menjaga kebersihan lingkungan yang dilaksanakan hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT. Warga bersama perangkat lingkungan juga terus menjalankan gotong royong dan kerja bakti sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan kawasan tempat tinggal mereka. Ketua RW 53 Perumahan Gandan Raya Eni Rizal mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian warga dalam menjaga lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat.
4: Kegiatan Gema Batam Asri ini merupakan bentuk wujud nyata kepedulian warga, mulai dari gotong royong sampai kerja bakti sudah kita laksanakan sesuai dengan arahan Bapak Camat dan Lurah. Mewakili dari warga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, salah satunya pembangunan jalan Tengku Sulung, pengolahan sampah yang sudah membaik, dan krisis air yang selama ini 13 tahun kami alami, alhamdulillah sekarang sudah lancar.
6: Wali Kota Batam Amsakal Ahmad menilai gerakan kebersihan lingkungan harus diperkuat melalui aksi nyata masyarakat, bukan hanya perbincangan di media sosial. Ia juga menyebut program yang dijalankan RW 53 Gandan Raya dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam membangun lingkungan yang bersih sekaligus memperkuat solidaritas warga.
7: Berhenti heboh di media sosial, kita ganti heboh di lapangan. Seperti hari ini lakukan. Tak berubah negeri ini dengan perbincangan. Tak berubah negeri ini dengan diskusi-diskusi yang pedas-pedas. Negeri ini berubah dengan pelaksanaan di lapangan. Seperti yang hari ini kita laksanakan. Data-data makro kita sungguh sangat membanggakan. Pertumbuhan ekonomi kita naik. Investasi kita naik. Pengangguran terbuka kita turun. Kemudian angka kemiskinan kita dari 4,85 jadi 3,81. Lalu IPM kita 88,3 jadi 88,8.
6: Dalam kesempatan itu, Amsakal juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Batam selama 1 tahun 3 bulan terakhir, di antaranya peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah Kota Batam berharap gerakan Gema Batam Asri dapat terus berkembang di seluruh wilayah sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rinita Suarjana melaporkan.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan terkait dengan penerapan zero plat non BM. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
8: Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Riau melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Sekretaris Daerah Provinsi Syahrial Abdi mengatakan untuk sektor pajak kendaraan bermotor dengan menerapkan zero plat non BM. Sekda menyebutkan untuk zero plat non BM, pemerintah provinsi sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan khususnya untuk kendaraan operasional yang bertona sebesar agar memakai plat BM.
9: Nah, zero non BM itu secara tertulis Pak Gubernur sudah menyurati semua perusahaan agar kontrak atau bila mereka menggunakan jasa transportasi terutama angkutan besar itu diupayakan yang menggunakan plat BM dan bayar pajak di Riau. Nah, jika masih belum, kan ada insentif yang diberikan itu, keringanan seperti bayar 50% dan segala macam. Itu program nanti akan diberlakukan. Tinggal nunggu tanggalnya. Jadi, mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa menyelesaikan itu.
8: Adinda, warga Pekanbaru, mendukung adanya penerapan zero plat non BM karena selama ini banyak kendaraan bertona sebesar yang tidak berplat BM melintas di jalanan Riau.
10: Saya setuju dengan upaya pemerintah untuk mendorong mobil-mobil truk-truk ini, terutama odol itu menjadi BM. Karena selama ini kita tahu mobil-mobil ini kan platnya itu plat dari luar daerah. Nah, mereka itu melintasi jalanan Riau atau bahkan menyebabkan kerusakan, tapi malah bayar pajaknya itu ke daerah lain gitu. Jadi kalau misalnya didorong untuk merubah ke BM, ya tentu itu akan menambah pendapatan kita.
8: Adinda mengharapkan kedepannya kendaraan-kendaraan besar milik perusahaan yang beroperasi di Riau sudah mempergunakan plat BM. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
2: Dari RRI Pekanbaru kembali dikabarkan, kenaikan harga minyak kita dikeluhkan masyarakat. Hari ini Satgas Pangan Polda Riau cek ke pasar tradisional di Pekanbaru dan pastikan tidak ada penimbunan maupun permainan harga. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
11: Kenaikan harga minyak kita dikeluhkan para pedagang gorengan di Pekanbaru. Mereka mengaku harga minyak goreng kemasan sederhana itu kini mencapai Rp21.000 per liter. Padahal sebelumnya masih berkisar Rp18.000 per liter. Akibat kenaikan tersebut, sejumlah pedagang memilih beralih menggunakan minyak goreng curah demi menekan biaya produksi. Menurut mereka, selisih harga yang cukup mempengaruhi keuntungan harian, terutama di tengah harga bahan baku lainnya yang juga mengalami kenaikan.
12: Malam 21 terakhir beli. Terus ada lagi di kedai itu tempat kami jasa beli.
13: Jadi gorengnya pakai minyak apa nih kak? Minyak curah?
12: Iya, minyak curah.
13: Itu harganya berapa?
12: 22 satu kilonya.
13: 22. Biasanya pakai minyak kita?
12: Iya, biasanya pakai minyak kita kami.
13: Harganya berapa kak biasanya?
12: Iya, terakhir beli 21 kak. Terakhir pas naik itu ya.
11: Sementara itu Polda Riau melalui Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak harga minyak goreng merek Minyak Kita di Pasar Agus Salim pada Sabtu pagi. Dalam sidak tersebut petugas menemukan harga Minyak Kita dijual di atas harga eceran tertinggi. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrim Sus Polda Riau AKBP Agus Prihadinika mengatakan pihaknya menemukan masih adanya pedagang yang menjual Minyak Kita di atas head saat sidak berlangsung.
14: Dalam hal ini Satgas Pangan Polda Riau bersama-sama dengan Dinas Pangan, kemudian Dinas Perdagangan dan Bulog melakukan pengecekan terkait dengan harga minyak kita di Pasar Sukaramai Jalan Sudirman. Dari hasil pengecekan kita dapati ada tiga toko yang kita lakukan pengecekan. Dari tiga toko tersebut, satu toko kita temukan menjual di atas harga head. Jadi dari jika nanti kami melakukan penelusuran dan menemukan adanya dugaan perbuatan pidana, maka kami akan melakukan tindakan-tindakan kepolisian berupa penyelidikan lebih mendalam, bahkan bisa melakukan penyelidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
11: Pihak kepolisian mengimbau para pedagang dan distributor untuk mematuhi ketentuan harga yang berlaku serta tidak melakukan penimbunan maupun permainan harga di pasaran.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Masyarakat yang akan berkurban diingatkan untuk membeli hewan kurban yang telah tersertifikasi. Berikut laporan Elan Silvia Sari.
15: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Snakes 1 Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, mengatakan imbauan tersebut telah disampaikan kepada seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Selain itu, pihaknya juga meneruskan panduan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, terkait pengawasan lalu lintas ternak. Menurut Sukarli, setiap hewan kurban yang dipindahkan, baik dari kandang menuju masjid maupun antar wilayah, wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Sementara untuk ternak yang berasal dari luar provinsi, dokumen yang harus dimiliki adalah surat veteriner. Tujuannya untuk memastikan ternak yang diperjualbelikan benar-benar sehat dan aman untuk dijadikan hewan kurban. Sukardi juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti saat membeli hewan kurban. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK.
16: Kita juga mengimbau kepada panitia lah melalui panitia penyelenggara kurban baik di masjid maupun di kaum atau masyarakat lain bahwa pertama memastikan ternaknya sehat, yang kedua setiap ternak yang dibeli harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau sudah diperiksa oleh petugas di lapangan. SE Pak Gubernurnya juga sudah kita sampaikan ke kabupaten kota untuk kemudian menjadi panduan bagi teman-teman termasuk juga dengan surat edaran Pak Dirjen PKH terkait dengan melalui lintaskan ternak.
15: Lebih lanjut Sukarli menjelaskan ciri-ciri ternak yang terindikasi PMK antara lain keluarnya lendir berlebihan dari mulut serta kondisi kuku yang lepas atau rusak. Selain memastikan kesehatan ternak, calon pembeli juga disarankan memeriksa usia sapi melalui kondisi gigi. Hewan kurban yang memenuhi syarat umumnya telah cukup umur dan merupakan sapi jantan. Elan Silviasari melaporkan.
2: Dari RRI Padang kembali dikabarkan program makanan bergizi gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Sumatera Barat terus menunjukkan capaian positif. Hingga awal Mei 2026, lebih dari 104.000 penerima manfaat telah merasakan program yang menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting tersebut. Laporan selengkapnya bersama Febian Syafitra.
17: Tentu kita harapkan semua ibu hamil, ibu menyusui dan balita mendapatkan program MBG ini.
18: Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, mengatakan program MBG 3B menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Ia menjelaskan distribusi MBG melibatkan tim pendamping keluarga atau TPK yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat. Saat ini sekitar 4.800 TPK telah terlibat aktif dalam mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada masyarakat sasaran.
17: Dan setiap hari ini alhamdulillah terjadi penambahan ya. Sampai data kemarin di tanggal 6, saya coba tarik datanya, yang sasaran kita yang sudah mendapatkan itu lebih kurang 104.000 ya, sudah mendapatkan sasaran MBG 3B ini. Nah, ini luar biasa progresnya setiap hari ya, karena kami selalu komunikasi dan koordinasi dengan SPPI yang sudah running dapurnya.
18: Sementara itu, salah satu wilayah yang aktif menjalankan program tersebut adalah Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat. Tim pendamping keluarga Kelurahan Purus mencatat sebanyak 173 sasaran menerima MBG, terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Salah seorang tim pendamping keluarga Kelurahan Purus, Rini Handayani, mengatakan program MBG mulai menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan balita. Selain membagikan makanan, TPK juga memberikan edukasi langsung kepada orang tua mengenai pola makan sehat hingga sanitasi lingkungan.
19: Kebetulan di Kelurahan Purus kita mendapatkan 173 yang terdiri dari itu yang ibu hamil aja 17 orang, kemudian yang menyusui sekitar 49 orang, balita 107. Yang kita lakukan cara pendistribusikan yaitu pertama dari SPPG mengantarkan ke posyandu.
18: Pemerintah berharap cakupan program MBG 3B terus meningkat seiring bertambahnya dapur pelayanan gizi di berbagai daerah. Program tersebut diharapkan mampu menurunkan angka prevalensi stunting di Sumatera Barat. Febian Syafitra melaporkan.
2: Selanjutnya kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang menargetkan juara umum pada pagelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah di Tanjung Balai Karimun. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian.
20: Alhamdulillah persiapan kita sudah berjalan sejak bulan Januari, bahkan beberapa teman-teman Bapopsi berkoordinasi dengan teman-teman cabor itu sudah melakukan seleksi.
21: Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Bapopsi tingkat kota Tanjung Pinang, tengah mempersiapkan Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang akan dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun. Sebanyak 10 cabur olahraga akan ikut dipertandingkan pada popda tersebut. Ketua Bapopsi Kota Tanjung Pinang, Murdani Hadinata, mengatakan 10 cabur yang akan dipertandingkan pada popda 2026, yakni bola kaki, tenis lapangan, tenis meja, badminton, bola voli, bola basket, takraw, silat, renang, dan atletik, sehingga pihaknya menargetkan menjadi juara umum pada popda kali ini. Murdani menjelaskan, saat ini persiapan atlet sudah berjalan dari bulan Januari 2026. Bahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa cabur dan sebagian telah melakukan seleksi, dan ada yang telah melakukan latihan di training center atau TC.
20: Kita kalau target tahun itu lebih tinggi pada target tahun ini lah juara umum lah.
21: Murdani mengatakan, Popda akan dilaksanakan pada 2 Juli 2026 di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, sehingga untuk seluruh cabur yang mengikuti lebih kurang 173 hingga 180 orang atlet.
20: Total atlet kita yang ikut sekitar 173 sampai 180 orang.
21: Untuk persiapan sendiri, Murdani menegaskan telah siap 100%. Hal ini termasuk perlengkapan masing-masing para atlet. Reporter Rizvan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Tanjung Pinang kembali dikabarkan, pemerintah kota Tanjung Pinang akan menggelar lomba cerdas cermat untuk pelajar tingkat SD dan SMP pada Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana menggelar Lomba Cerdas Cermat bagi pelajar tingkat SD dan SMP secara berkala mulai Juni 2026. Saat ini, program tersebut masih dalam tahap penyusunan konsep dan teknis pelaksanaan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, kegiatan tersebut akan dibagi dalam beberapa sesi dalam satu tahun. Setiap sesi dirancang berlangsung selama 3 hingga 4 bulan dengan sistem kompetisi berjenjang. Lis menjelaskan, dalam setiap sesi akan ditentukan para juara yang kemudian dapat melanjutkan ke sesi berikutnya. Skema ini diharapkan mampu menciptakan kompetisi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas pengetahuan siswa.
3: Ini insya Allah mulai, sekarang sedang disusun ya termnya itu satu session itu berapa? Misalnya 3 bulan ya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Ya 4 bulan sekali nanti ada perlombaan cerdas cermat yang mana nanti dalam 4 bulan ada sudah juaranya masuk session berikutnya lagi.
0: Lis menyebutkan, lomba ini menyasar dua jenjang pendidikan, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan serta menumbuhkan semangat belajar di kalangan pelajar. Selain itu, kegiatan cerdas cermat ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, pengetahuan umum, serta daya saing antara sekolah di Tanjung Pinang. Pemerintah berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut agar berjalan secara konsisten. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Sebanyak 7 desa diusulkan tempat pembangunan kampung nelayan merah putih, 1 ditolak dan satunya sedang dibangun, sementara 5 lainnya masih dalam tahap penilaian layak atau tidaknya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
22: Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Bengkalis mengusulkan 7 desa untuk menjadi bagian dari Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Dari total usulan 5 desa saat ini masih dalam proses penilaian. 1 desa telah memasuki tahap pembangunan, sementara 1 desa lainnya belum berhasil lolos dalam pengajuan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, Muhammad Azmir, menjelaskan bahwa penetapan desa sebagai KNMP harus melalui jumlah tahapan seleksi dan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
23: Kampung nelayan ini penting untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas atau apa-apa saja yang diperlukan dalam menangkap ikan di laut. Misalnya di situ akan diberikan pabrik es, kemudian tata kelola pasar. Pasarnya itu akan diatur nanti melalui kampung nelayan. Kemudian mereka juga diberi cold storage bagi desa, kampung nelayan yang mau cold storage, sehingga semua produk perikanan yang dihasilkan itu dapat dijaga kesegaran ikannya.
22: Selain itu, dikatakan Azmir, desa yang diusulkan juga wajib menyediakan lahan minimal 6.000 meter persegi sebagai bagian dari kelengkapan administrasi program. Adapun 5 desa yang saat ini masih dalam tahap penilaian meliputi Desa Meskom, Kuala Alam, Muntai, Pergam, dan Desa Deluk. Sementara itu, Desa Pambang Pesisir telah lebih dahulu memasuki tahap pembangunan. Ia menambahkan, dalam proses penilaian dari KKP dilakukan secara bertahap dan ketat, sehingga desa-desa yang diusulkan masih berpeluang untuk melengkapi persyaratan pada tahap berikutnya. Menurut Azmir, program Kampung Nelayan Merah Putih memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Dengan adanya program ini diharapkan desa-desa pesisir di Kabupaten Bengkalis dapat berkembang, lebih maju, serta mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Dari stasiun produksi Bengkalis kembali dikabarkan. Pendidikan berkarakter harus menjadi pondasi utama dalam pembangunan generasi bangsa di tengah berbagai persoalan dunia pendidikan saat ini. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
24: Guru Besar IAIN Datuk Laksmana Bengkalis Profesor Samsun Nizar menilai pendidikan berkarakter harus menjadi fondasi utama dalam membangun generasi bangsa di tengah berbagai persoalan dunia pendidikan yang masih terjadi hingga tahun 2026. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga harus mengutamakan pembentukan adab dan moral peserta didik. Ia menegaskan adab lebih penting daripada ilmu pengetahuan.
25: Sebetulnya pendidikan berkarakter itu adalah ruh dari pendidikan, karena
4: karena prosesnya itu bukan hanya sekedar transformasi ilmu, tetapi internalisasi nilai. Di dalamnya ada penanaman, penyebaran pengetahuan, ada penanaman nilai-nilai moral, ada sebagai wujud esensi manusia itu adalah pada moral. Sehingga kemudian di dalam Islam, moral atau adab itu lebih tinggi ketimbang ilmu. Dan ini menjadi persoalan sesungguhnya, terutama ketika Hardiknas kita tahun 2026 ini selalu dan berulang kali mendapat kado yang tidak mengenakkan. Setiap tahun itu terjadi, ada ruda paksa ya seperti yang mencoret lembaga pendidikan, mulai dari pelecehan seksual, mulai dari proses pembelajaran yang sebenarnya dalam tanda petik melanggar aturan, yang seharusnya aturannya secara ideal sesuai dengan peraturan, tetapi kemudian dilakukan dengan melanggar aturan.
24: Profesor Samsunizal juga menyoroti masih adanya persoalan pendidikan yang melibatkan sebagian tenaga pendidik atau oknum tertentu. Kondisi tersebut dinilai dapat mencoreng dunia pendidikan dan menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat. Profesor Samsunizal berharap seluruh pihak, terutama tenaga pendidik, dapat kembali menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan keteladanan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pendidikan berkarakter menjadi kunci penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa di masa depan. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Ternak sapi Natuna dinilai terjamin kesehatannya meskipun tanpa divaksin. Selengkapnya laporan Marjani.
5: Ternak sapi asal Natuna dinilai tetap terjamin kesehatannya meskipun tidak menjalani vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Zulfikar belum lama ini. Menurut Zulfikar, sapi yang dipasarkan kepada masyarakat lokal maupun dikirim ke luar daerah telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Selain itu, setiap hewan ternak yang dijual dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan sebagai jaminan keamanan bagi pembeli. Ia menjelaskan kondisi geografis Natuna yang merupakan wilayah kepulauan turut membantu menjaga kesehatan ternak karena lalu lintas hewan lebih terkontrol dibanding daerah lain.
6: Jamin tuh karena kita ini kan melakukan pemeriksaan secara klinis ya. Klinis itu artinya tidak menggunakan lab masyarakat untuk jual sapi. Kemudian mereka mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas kita kan langsung turun ke lapangan mengecek kondisi sapi tersebut. Setelah mengecek kondisi sapi tersebut ya, secara klinis ya, kemudian hasil itu dikirimkan ke, kalau dinyatakan sudah sehat, dikirimkan ke dinas. Nah, dari dinas diproses, dikeluarkanlah namanya surat keterangan kesehatan hewan. Kalau yang dari lapangan itu hasil pemeriksaan itu namanya surat pemeriksaan kesehatan hewan namanya SPKH.
5: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Iwan Setiawan mengatakan sapi asal Natuna memiliki keunggulan tersendiri karena berasal dari daerah yang bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu nilai tambah bagi sapi Natuna, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha karena masyarakat lebih yakin terhadap kualitas dan kesehatan hewan kurban yang berasal dari Natuna.
7: Sudah dinyatakan sehat, alhamdulillah sampai saat ini Natuna kategorisasinya bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Ini sangat penting sekali. Karena kuncinya hewan kurban yang baik itu adalah tidak terindikasi PMK dan bebas vaksin. Nah, ini perlu dijaga untuk Natuna.
5: Dengan kondisi tersebut, pemerintah berharap minat masyarakat terhadap sapi asal Natuna terus meningkat baik untuk kebutuhan kurban maupun perdagangan ternak keluar daerah. Demikian Marjani melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Melalui ekspose di BKN Pusat, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan potensi ASN lewat manajemen talenta demi mewujudkan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Berikut laporan Irsyad.
8: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola aparatur yang profesional dan modern melalui penguatan manajemen talenta di lingkungan pemerintahan. Komitmen itu dibuktikan dengan kehadiran langsung Bupati Tanah Datar Eka Putra di BKN Pusat Jakarta guna memaparkan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang terencana dan berbasis kompetensi. Pihak pemerintah daerah menjelaskan bahwa langkah strategis ini merupakan bentuk implementasi sistem merit yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam ekspos tersebut, Bupati memaparkan berbagai upaya konkret yang telah dilakukan, mulai dari pemetaan potensi hingga penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kinerja nyata. Bupati Eka Putra menegaskan bahwa sistem manajemen talenta bukan sekedar urusan administratif, melainkan instrumen krusial untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Bupati juga menambahkan bahwa keterlibatan Ketua DPRD dalam kegiatan itu sangat penting karena kebijakan manajemen talenta akan berdampak langsung pada efisiensi anggaran daerah.
9: Sebagai komitmen melakukan manajemen, Pak. Dulu waktu saya pernah pertama mengenai adalah KSN, Pak. KSN itu tentu tidak ada berbuang di sini. Nah, tapi saya selalu mengikuti, Pak. Saya selalu patuh, ya. Termasuk sekarang praktek hidup dengan metode lama itu Nah, kalau ini clear, Pak. Di kantor baru 4 hari sudah selesai.
8: Secara regulatif, pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah memperkuat sistem ini melalui peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 yang didukung oleh kinerja tim pengelola selama satu tahun terakhir. Bupati Tanah Datar Eka Putra juga menyampaikan pelaksanaan asesmen bagi pejabat eselon 2 hingga 4 pada tahun 2024 sebagai bagian dari proses akuisisi talenta yang lebih komprehensif. Irsyad melaporkan.
2: Dari RRI Bukit Tinggi kembali dikabarkan, Grand Final Duta Jendre Padang Panjang 2026 sukses digelar. Wakil Wali Kota Alex Saputra menegaskan komitmen Pemko mendukung generasi muda berakhlak dan berdaya saing sebagai aset masa depan kota. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
10: Sorotan panggung riuh tepuk tangan dan aura semangat generasi muda mewarnai Grand Final Duta Jendre Generasi Berencana Kota Padang Panjang 2026 yang digelar di Auditorium Mifan Waterpark Jumat kemarin. Acara berlangsung meriah dengan dukungan penonton yang memadati lokasi. Sebanyak 10 finalis menampilkan kemampuan terbaik hingga terpilih 5 pasang finalis untuk melaju ke tahap akhir. Wakil Wali Kota Alex Saputra dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga atas dedikasi dan semangat luar biasa dari para finalis. Ia menyampaikan perjalanan mereka tidak mudah. Mulai dari audisi, pra-karantina hingga karantina selama 14 hari, semua dilalui dengan penuh komitmen dan semangat juang, sehingga patut diapresiasi. Alex Saputra menegaskan, Pemko terus mendukung program kepemudaan seperti Jendre, karena generasi muda adalah aset masa depan.
12: Menjadikan generasi muda yang memungkinkan tentang masyarakat. Tahap kami, generasi muda yang menjadi pelopor ke depannya, menjadi mayoran ke depannya, 19 kabupaten kota Padang Panjang menjadi mercusuarnya untuk mengkampanyekan begitu pentingnya kita sebagai generasi muda ke depan untuk menata pemerintahan.
10: Menurutnya, investasi terbaik sebuah kota adalah generasi mudanya. Dan Kota Padang Panjang akan tumbuh dan berkembang bersama tumbuhnya generasi yang unggul, berakhlak, dan berdaya saing. Alex Saputra juga berpesan agar para finalis terus berkembang dan tidak cepat puas. Ia menambahkan yang terpilih nanti harus menjadi teladan dan membawa nama baik Padang Panjang di tingkat provinsi bahkan nasional. Pada puncak Grand Final Jendre Award 2026, Alvin Zain dan Naila Fadila resmi dinobatkan sebagai juara satu putra dan putri Jendre Kota Padang Panjang 2026. Alvin merupakan perwakilan Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIK R Mandua Padang Panjang. Sementara Naila berasal dari PIK R Khairul Rafin SMA Negeri 1 Padang Panjang. Keduanya berhasil meraih posisi puncak setelah bersaing dengan para finalis lainnya. Adapun juara dua diraih Ahmad Farel dari MAN 1 Padang Panjang dan Aufa Lutfiana dari MAN 2 Padang Panjang. Sementara juara tiga diraih Wahyu Rizki dari Kauman dan Kaisa Niswa dari SMA Negeri 1 Padang Panjang. Nofri melaporkan.
2: Demikian Nintes Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
11: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ranai Sore Ini. Ranai Sore Ini. Mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan buletin olahraga berjaringan Korwil 15 ya. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan kepada Anda bahwa cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna untuk sore hari ini diperkirakan berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan sedang. Untuk malam dan dini hari secara umum dalam kondisi berawan tebal. Untuk esok hari pagi cerah berawan, siang sore berawan, hujan ringan, malam dan dini hari berawan di berawan dan juga hujan ringan. Demikian disampaikan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Maritim Natuna. Selamat sore, kami sapa Anda. Masih bersama saya Elmi Subayang di Ranai Sore Ini menemani Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: saya Edian Sapitra, mahasiswa tingkat akhir. Menurut saya, penyelenggaraan Pesta Bola tahun 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko merupakan perhelatan olahraga yang sangat dinantikan oleh masyarakat dunia, termasuk para pecinta sepak bola di Indonesia. Kehadiran RRI dalam menyelenggarakan siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan menjadi kabar baik yang sangat menggembirakan, karena melalui siaran RRI, masyarakat dapat mengetahui perkembangan pertandingan, mendapatkan informasi terbaru, serta merasakan semangat kompetisi Piala Dunia meskipun berada jauh dari lokasi pertandingan. Saya menilai ini sebagai langkah positif karena RRI menghadirkan informasi yang cepat, terpercaya, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, siaran ini dapat menambah antusiasme masyarakat serta mempererat kebersamaan melalui semangat sportivitas yang dibawa oleh sepak bola dunia.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Kocak lu.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Saya Isanul Fani, seorang pegawai sekaligus pencinta bola. Saya sangat mendukung rencana RRI dalam menyelenggarakan Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini tentu menjadi momen besar yang sayang untuk dilewatkan. Lalu menurut saya, kegiatan ini sangat positif ya, karena bisa menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kami para pecinta sepak bola yang tidak bisa menyaksikan langsung ke lokasi. Lalu acara seperti ini juga bisa mempererat kebersamaan baik melalui siaran maupun kegiatan nonton bareng. Saya berharap RRI dapat mengemas acara ini dengan menarik, interaktif, dan mudah diakses oleh semua kalangan sehingga euforia Piala Dunia bisa dirasakan secara luas di Indonesia.

0: lagu darinya Chris ya, telah menghantarkan kita pada pukul 16.58 menit waktu Indonesia Barat ya. Mendengar dimanapun Anda berada, hanta virus ya bukanlah pendatang baru dalam peta penyakit menular di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 kasus konfirmasi penyakit virus hanta telah ditemukan di tanah air sepanjang periode tahun 2024 hingga minggu ke-16 tahun 2026. Kasus positif tersebut tersebar di 9 provinsi, DKI Jakarta dan DKI Yogyakarta menjadi wilayah dengan temuan terbanyak, yakni masing-masing 6 kasus, diikuti oleh Jawa Barat dengan 5 kasus, sementara Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, NTT, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Banten masing-masing melaporkan 1 kasus. Secara kumulatif terdapat 251 kasus suspek yang dipantau. Dari jumlah tersebut 23 dinyatakan positif, 221 negatif, 4 masih dalam tahapan pemeriksaan, dan 3 lainnya tidak dapat diambil spesimennya. Dan tentunya pendengar, pakar infeksi trofik Ikatan Dokter Anak Indonesia sekaligus guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dominikus Husada, menegaskan bahwa hantavirus ini yang ditemukan di Indonesia berbeda dengan virus Andes. Belakangan virus Andes memang tengah menjadi perbincangan hangat akibat temuan kasus di kapal pesiar MV Handius. Virus Andes tidak ada di Indonesia dan tentunya belum ditemukan menurut Domikus ya. Dan ia menjelaskan bahwa penularan hantavirus di Indonesia sejauh ini murni berasal dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi, bukan antar manusia. Dominikus menekankan bahwa hantavirus ini sudah lama dikenal dalam dunia medis dan bukan merupakan virus baru. Dan bagaimana penularannya? Penularannya biasanya melalui partikel virus yang ada di air kencing, kotoran, atau liur tikus. Jadi kita harus menjaga kesehatan lingkungan. Mendengar informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi, salah satu pemuda di Kabupaten Natuna. Dengan ini saya ingin menyampaikan saran dan pendapat saya terkait RRI yang akan menyelenggarakan pesta bola dunia yang akan berlangsung di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Sebagai pemuda Natuna, saya menyambut baik rencana RRI dalam menyelenggarakan pesta bola dunia tahun 2026. Kegiatan ini sangat positif karena menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda Natuna, untuk ikut merasakan semangat ajang sepak bola terbesar dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selain itu, saya berpendapat jika dikemas dengan kreatif melalui siaran langsung, diskusi, nonton bareng, kuis, dan kegiatan sosial lainnya, maka pesta bola dunia oleh RRI dapat menjadi ruang positif bagi anak muda untuk berkumpul, berkarya, serta menyalurkan energi ke hal-hal yang bermanfaat. Harapan saya kepada RRI dengan diadakannya penyelenggaraan pesta bola dunia ini, kegiatan ini dapat berjalan meriah, edukatif, dan memberi inspirasi bagi pemuda Indonesia, khususnya pemuda Natuna, agar semakin mencintai olahraga serta terus berkontribusi membangun bangsa dengan semangat juara. Merah putih di dada
1: kita, Duh, di kamar apa tempat sampah sih? Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Nama saya Dandi, tokoh pemuda. Saya mendukung dan mengapresiasi program Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan melalui RRI. Tentunya ini sangat menggembirakan sekali bagi teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra. Selain mendapatkan informasi tentang Piala Dunia 2026, mereka juga bisa merasakan atmosfer pertandingan setiap laga yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Terima kasih kepada RRI yang telah menjadi Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang
1: Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Piala Dunia adalah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang diselenggarakan oleh FIFA setiap 4 tahun sekali. Sejarahnya dimulai pada tahun 1930 ketika edisi pertama digelar di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dan tuan rumah Uruguay berhasil menjadi juara pertama setelah mengalahkan Argentina di final. Setelah itu Piala Dunia terus berkembang. Meskipun sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua, sehingga tidak ada turnamen pada tahun 1942 dan 1946. Memasuki era modern, jumlah peserta mulai meningkat. Pada tahun 1982, jumlah tim menjadi 24. Lalu sejak tahun 1998 hingga 2022 diikuti oleh 32 tim. Turnamen ini menjadi semakin global dengan semakin banyak negara dari berbagai benua ikut berpartisipasi. Beberapa negara menjadi kekuatan dominan dalam sejarah Piala Dunia seperti Brazil, Jerman, dan Italia. Piala Dunia 2022 lalu yang digelar di Qatar menjadi yang pertama diadakan pada musim dingin, bulan November hingga Desember, karena kondisi cuaca di negara tersebut. Turnamen ini dimenangkan oleh Argentina yang mengalahkan Prancis di final yang dramatis. Berbeda dari sebelumnya, Piala Dunia tahun 2026 akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dunia untuk semua. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
1: sini.
3: Loh, Intan. Sani kita duduk.
4: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: Udah 3 tahun
1: kan ya?
4: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami sapa Anda pendengar. Kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan Gema Wahyu Ilahi dan Mutiara Senja, kami akan hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, serta jangan pula berdoa supaya diberi kematian sebelum kematian itu sendiri yang datang menjemputnya. Karena sesungguhnya apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Dan sesungguhnya tidaklah umur orang mukmin itu menambah melainkan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan yang satunya hingga berbaur dengan banyak orang, karena yang demikian itu akan membuatnya sedih." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan Gemah Wahyu Ilahi. Surah An-Nahl ayat 90 dibacakan oleh Solihin, kemudian dilanjutkan dengan Mutiara Senja dengan judul Pahala dan Nikmat Kubur, disampaikan oleh Hajah Siti Asmah SPDI. Pendengar, kembali kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Summa istawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Wahuwa bikulli say'in alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Mutiara Senja dimanapun siaran ini dapat didengar. Alhamdulillah, hari ini kita masih bertemu di acara Mutiara Senja. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mencoba diri saya untuk menyampaikan acara Mutiara Senja kali ini dengan judul Pahala dan Nikmat Kubur. Para pendengar Mutiara Senja yang berbahagia, sebelum saya menguraikan pembicaraan saya hari ini, terlebih dahulu mari kita kirimkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan seluruh keluarganya, seraya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak para pendengar sekalian untuk selalu waspada dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai macam godaan dunia, agar kita tidak terpedaya oleh rayuan syaitan dan pujukan hawa nafsu yang akan menghancurkan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama ini. Dengan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin wal muslimat yang berbahagia. Memang sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini selalu berpasang-pasangan. Seperti adanya langit dan bumi, siang dan malam, besar dan kecil, baik dan buruk, dosa dan pahala, surga dan neraka, juga siksa kubur dan nikmat kubur. Bagi seorang yang selama hidupnya selalu berbuat maksiat dan selalu melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya di dalam kuburnya ia akan merasakan apa yang dinamakan siksa kubur. Dengan berbagai kesengsaraan dan kepedihan, demikian pula sebaliknya bagi seseorang hamba yang selama hidupnya di dunia senantiasa berbuat kebaikan dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam kuburnya pasti ia akan merasakan kenikmatan, pahala yang ia terima dari segala kebaikan yang ia lakukan selama hidupnya yang dinamakan dengan nikmat kubur. Para pendengar yang dirahmati Allah, yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan siksa atau mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur, itu adalah karena amal perbuatannya. Amal perbuatan sewaktu mereka hidup di dunia. Dalam suatu hadis Nabi terdapat keterangan bahwa di antara amalan-amalan yang akan terus mengalir pahalanya bagi seseorang hamba di dalam

0: kubur adalah sebagai berikut.
1: Sab'u tajri lil abdi wa huwa fil kubri. Man amala ilman aqara nahron aqafra au kharafa au kharara bi'ron au asara najlan au bani masjid au warasan mushafan au tarakan waladu lahu ba'da mautihi. Rawahul Tirmizi.
0: Artinya, ada 7 macam pahala yang akan terus didapatkan pahalanya oleh seseorang hamba di dalam kubur, yaitu 1. Orang yang mengajar ilmu agama. 2. Orang yang mengalirkan air sungai. 3. Orang yang menggali sumur. 4. Orang yang menanam pohon yang berbuah. 5. Orang yang membangun masjid. 6. Orang yang mewariskan Al-Quran. Dan 7. Orang yang meninggalkan anak soleh yang selalu membacakan istighfar untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menyatakan bahwa ada 4 macam pahala yang tetap mengalir terus kepada si pelakunya setelah ia meninggalkan dunia. Hadis tersebut berbunyi arba'atun tajri alaihim wujurahum ba'dal maut man mata marabita fi sabilillah wa man 'allama ilman ajra lahu ilmuhu wa man tasadaqa bi sadaqatin fa ajruha tajri lahu ma wujidat wa rajulun taraka waladan salihah fa huwa yad'u lahu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Artinya, ada 4 macam pahala yang terus mengalir setelah pelakunya meninggal dunia, yaitu pertama, orang yang meninggal dunia selagi ia sedang giat-giatnya berjuang di jalan Allah. 2. Orang yang mengajarkan ilmu-ilmunya yang bermanfaat, maka senantiasa mengalirkan pahala baginya. 3. Orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, maka akan mengalirlah pahala baginya di mana saja sedekah itu berada. 4. Orang yang meninggalkan anak soleh dan ia senantiasa berdoa untuk kebahagiaan kedua orang tuanya. Dalam hadis yang semakna dengan pembahasan di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata binil insanu inqata'a amaluhu illa min salasi sadaqatin jariyah al ilmi yantafa'u bih aw waladin shaliha yad'u lahu." Rawahul Muslim. Artinya, jika seseorang itu meninggal atau mati, maka putuslah amalnya kecuali 3 macam. Yang masih tetap mengalir pahala baginya, pelakunya, yaitu 1. Sedekah jariah yang terus-menerus berjalan, 2. Ilmu yang diajarkan dan bermanfaat, 3. Anak yang soleh yang mendoakan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hanya 3 amalan itulah yang masih dapat memberikan manfaat atau pahala bagi si pelakunya, sekalipun ia sudah meninggal dunia. Maka dari itu, para pendengar sekalian, sebelumnya direnggut oleh malaikat Israel, maka persiapkanlah diri kita dengan amalan-amalan yang soleh, yang dapat mengantarkan kita di alam kubur kelak, sehingga kita bukan mendapatkan azab kubur, tetapi insya Allah kita akan memperoleh pahala atau nikmat kubur. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar kaum muslimin dan muslimah berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan menandakan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat.

Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengingkarinya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, dia harus mengingkarinya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, dia harus mengingkari dengan hatinya." Dan itulah keimanan yang paling lemah dalam ibadah nahi mungkar. Hadis riwayat Muslim.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Masih bersama saya Hermis Bayang menemani Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Mendengar, untuk Anda yang baru saja melaksanakan sholat Fardu Maghrib, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat Fardu Maghrib. Semoga sholat dan amal kita sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, untuk Anda yang lagi menikmati makan malam, selama menikmati makan malam ataupun Anda dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing ataupun dalam perjalanan untuk menuju ke suatu tempat, berhati-hati membawa kendaraan baik itu roda 2 dan juga roda 4, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan juga untuk Anda yang saat ini lagi istirahat, selama istirahat kami akan hibur Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia dan berbagai informasi untuk Anda.
1: Ranai sore ini. Ranai sore.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: pandan song.
1: Song.
0: Beli suling jangan dipetik. Beli tandu buat membepong. Memang Cik Adik nampak cantik, tapi sayang giginya ompong.
2: Sore-sore main pingpong, jangan main sama yang rempong. Biar gigi adik yang ompong dibandingkan abang kayak kuali yang gosong.
3: Amboi-amboi, seronoknya. Beli gula di Kampung Penagi untuk membuat secangkir kopi. Daripada korang pantun dekat sini, baiklah bergabung bersama RRI.
4: Betul sangat. Jomlah kita berbalas pantun di acara Sari Serumpun Pro 1 RRI Ranai. Boleh pantun jenaka, boleh pantun nasihat, boleh pantun budi dan masih banyak lagi. Ada Makcik Leha
3: dan ada Makcik Joya.
4: Ikuti acara Sari Serumpun Pro 1 RRI Ranai, hadir untuk anda setiap hari Isnin hingga Kamis pukul 12 tengah hari.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang suka makan ubi ungu ya, tentunya kalau kita mengkonsumsi ubi ungu berlebihan tentunya tidak baik juga. Kekurangan pun tidak baik juga ya. Tapi apakah yang terjadi pada tubuh jika kita makan terlalu banyak ubi ungu? Jadi pendengar dimanapun Anda berada ya, merangkum dari beberapa sumber, ada beberapa sejumlah efek samping yang bisa terjadi jika kita mengkonsumsi ubi ungu secara berlebihan ya. Kalau ubi ungu ini direbus enak, dibikin, diolah dengan cemilan-cemilan, dijadikan cemilan enak ya. Tapi kalau kita berlebihan itu tidak baik. Apa yang terjadi dalam tubuh kita jika kita terlalu berlebihan mengkonsumsi ubi ungu? Tentunya kita mengalami perut kembung ya. Jadi mengutip dari Nutri, salah satu efek samping yang sering dilaporkan akibat mengkonsumsi makanan ubi ungu yang berlebihan, tentunya tidak nyaman pada pencernaan karena dia mengandung pati dalam ubi ungu, menjadi alasan kenapa perut bisa merasa tidak nyaman jika mengkonsumsi ubi ungu ini berlebihan. Kemudian ubi ungu ini juga mengandung oksida, yaitu enzim yang dapat menyebabkan gas dan kembung jika dikonsumsi berlebihan. Selain kita mengalami kembung ya, perut kita mengalami kembung, tentunya bisa menaikkan kadar gula darah. Jadi meskipun ubi ungu ini merupakan sayuran bertepung yang tinggi karbohidrat, makanan ini memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding jenis ubi lainnya. Mengkonsumsi dalam jumlah yang besar dapat mempengaruhi kadar gula darah. Hal ini juga berlaku pada penderita diabetes atau orang yang sedang menjalani diet karbohidrat. Jadi tentunya kita harus mengkombinasikan ubi ungu dengan sayuran non tepung seperti brokoli, sawi atau bayam, dan juga protein tanpa lemak dapat membantu mengurangi efek ini. Kemudian efeknya bisa menaikkan berat badan jika kita berlebihan mengkonsumsi ubi ungu karena dia ini padat akan kalori ya. Kemudian mengalami resiko peradangan, resiko batu ginjal, dan kelebihan kalium pada penderita gangguan ginjal. Jadi kalau kita mengkonsumsi ubi ungu, janganlah berlebihan, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Berlebihan tidak baik, kekurangan pun tidak baik. Jadi yang sedang-sedang saja. Informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.
2: Pros 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

hadir setiap hari Minggu pukul 20 lewat 10 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

0: Cut.
1: Can win the World Cup for Argentina.
2: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
3: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
2: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
3: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
2: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
3: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
2: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
3: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: Pesona Tembang Persada Jawa. Setiap hari Kamis, mulai pukul 20.15 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai. Ojo nanti lali yo.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar, untuk Anda yang punya anak ya, jangan pernah menyepelekan gigi berlubang pada anak, karena ini bisa memicu kerusakan jantung ya. Jadi masalah kesehatan pada anak seringkali bermula pada hal-hal yang dianggap sepele. Salah satunya adalah gigi berlubang. Meski terlihat sederhana, lubang pada gigi ternyata bisa menjadi pintu masuk bagi ancaman kesehatan yang jauh lebih serius, yakni infeksi jantung. Menurut dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit RSPI, Yofi Kurniawati memperingatkan bahwa kuman yang berasal dari gigi berlubang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah ya. Bahaya utama dari kondisi ini adalah ketika kuman tersebut menempel pada bagian jantung. Kumpulan mikroba, fibrin, dan trombosit ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai vegetasi. Vegetasi itu biasanya akan berjalan terus sampai kalau dia kuman tidak bisa ditangani. Jika dibiarkan, vegetasi ini dapat merusak katup jantung hingga menyebabkan kebocoran berat atau secara medis dikenal sebagai infeksi endokarditis. Lantas bagaimana orang tua bisa mendeteksi jika infeksi gigi sudah mulai menyerang jantung si buah hati? Dan tentunya Dr. Yopi menyebutkan ada beberapa gejala yang patut diwaspadai. Di antaranya adalah demam tinggi yang tidak kunjung turun, kemudian anak mengalami sesak napas, tubuh terlihat sangat lesu, anak merasa lemas tanpa sebab yang jelas. Jika kondisi ini terjadi, penanganannya tidaklah instan. Pasien biasanya harus menjalani terapi antibiotik dalam jangka waktu cukup lama, minimal 4 hingga 6 minggu. Proses ini pun seringkali melibatkan kolaborasi antara dokter jantung dan dokter ahli THT. Pencegahan adalah kunci utama, terutama bagi anak-anak yang memiliki riwayat penyakit jantung bawaan. Pemeriksaan gigi secara rutin menjadi prosedur wajib untuk menekan risiko komplikasi. Jadi kita jangan pernah menyepelekan kalau anak kita ya giginya berlubang ya. Jadi karena ini bisa memicu kerusakan jantung, apalagi tidak ditangani oleh dokter ya, ini akan memperparah. Informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.

0: Legenda Piala Dunia.
1: Chips on here, the level. Miroslav Klose rescues Germany. It's 1-1.
0: Jerman, salah satu kekuatan sepak bola dunia, selalu memiliki sederetan penyerang hebat di setiap generasi. Salah satunya adalah Miroslav Klose. Pemain kelahiran Polandia ini menjadi sorotan saat gelaran Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea. Saat itu, Jerman yang tidak diunggulkan berhasil menembus final, walaupun harus kalah dari Brazil dengan skor 2-0. Dari kalah di final, Klose tetap mencuri perhatian karena berhasil mencetak 5 gol di turnamen ini. Yang seluruh golnya ia cetak melalui sundulan kepala dan menjadikan Klose sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 5 gol sundulan dalam sejarah Piala Dunia. Tahun 2006, Klose kembali menjadi ujung tombak timnas Jerman saat negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan torehan 5 gol, Klose berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di ajang tersebut, walaupun Jerman hanya berhasil meraih tempat ketiga. Klose kembali terpilih masuk skuad Jerman saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Di turnamen ini, Klose berhasil mencetak 4 gol, walaupun lagi-lagi Jerman hanya mampu meraih tempat ketiga.
2: Now, Germany are the champions of the world. Once more, this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. And few would argue, the Chancellor certainly would not.
0: Tahun 2014 menjadi tahun terbaik bagi karir internasional Miroslav Klose bersama timnas Jerman. Di usia yang tidak muda lagi, Klose masih dipilih oleh pelatih Jerman saat itu, Joachim Löw, untuk mengisi salah satu slot penyerang, Der Panzer, di Piala Dunia Brazil 2014. Di turnamen ini, Klose mampu mencetak 2 gol dan berhasil membantu Jerman memenangi Piala Dunia untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Selain itu, Klose juga berhasil membuat rekor sebagai pencetak gol terbanyak di sejarah Piala Dunia dengan torehan 16 gol, melampaui 15 gol milik legenda Brazil, Ronaldo. Gol ke-16 Klose sepanjang sejarah Piala Dunia ia ciptakan saat berhadapan dengan tuan rumah Brazil di babak semifinal. Saat itu, Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1.
3: Oh, and mistaken defense here could let Klose in. A chance of a second for Germany. Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. Supplied by Miroslav Klose. Goal number 16 in his World Cup career. Jürgen Löw. Side, two goals to the good. Scolari is looking for a hiding place.
0: Pada pertandingan yang sama, Klose juga membuat rekor lainnya, yaitu menjadi pemain pertama yang berlaga di 4 semifinal Piala Dunia secara berturut-turut. 4 pekan setelah Piala Dunia 2014, Klose mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Klose akhirnya menutup karir sepak bola profesionalnya saat berseragam Lazio pada tahun 2016 di usia 38 tahun. Sungguh perjalanan yang mengagumkan bagi pemain yang identik dengan lompatan saltonya setelah berhasil mencetak gol. Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Jerman dengan torehan 71 gol, Miroslav Josef Klose selalu dipuji akan kejujurannya saat bertanding di lapangan. Dan Klose akan selalu dikenang sebagai pemain paling fair play di dunia

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah. Banyak kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RR3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah. Makanya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dari kita juga sebagai.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
9: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
8: konkretnya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadain. Ain.
11: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F. Yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
2: Ayan. Iya, Ayan.
11: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki gelombang kedua di Embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antri imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
12: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto, mengatakan keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
13: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
12: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
15: Siapa ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta di mana sama berlangsung pertandingan dalam final dari championship
17: pertama mereka dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa disampaikan kondisi di Maguwo Harjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwo Harjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan gak informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 35 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion, dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terbilang cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion, karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwo Harjo Sleman Yogyakarta. Ini Abdul Dilo Lipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ranai sore ini. Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Mendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan esensi buku dengan judul Sepucuk Harapan dari Ujung Barat.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Referensi Buku Radio Republik Indonesia. Sepucuk Harapan dari Ujung Barat adalah sebuah karya dari Abara yang berbicara tentang harapan dan perjuangan. Dari sudut pandang yang penuh makna, kisah ini mungkin merujuk pada kehidupan masyarakat yang berada di ujung barat, yang mungkin mencerminkan kehidupan di wilayah tertentu di Indonesia, khususnya daerah barat Indonesia yang kaya akan keindahan alam dan budaya, namun juga penuh dengan tantangan. Karya ini bisa jadi pesan tentang pentingnya harapan, meski dalam kondisi sulit atau terpinggirkan, serta semangat untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Novel ini menggambarkan kehidupan di daerah yang terpencil dan kurang mendapat perhatian, namun penuh dengan semangat dan ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan. Cerita dalam novel ini berpusat pada sebuah komunitas yang hidup di sebuah wilayah yang jauh dari pusat peradaban di ujung barat negeri. Mereka menjalani kehidupan yang penuh dengan keterbatasan dan perjuangan sehari-hari. Novel ini menggambarkan semangat juang masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, khususnya di ujung barat Indonesia, yang meski hidup dalam keterbatasan dan tantangan besar, tetap mempertahankan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun hidup di wilayah yang terpinggirkan dan jauh dari perhatian, harapan tetap menjadi kekuatan yang mendorong mereka untuk bertahan dan berjuang demi perubahan. Seorang tokoh yang memiliki tekad kuat dan semangat juang yang tinggi, meskipun hidup dalam kesulitan, penuh harapan dan optimisme. Meskipun menghadapi berbagai tantangan besar, tokoh utama tetap memegang teguh harapan untuk memperbaiki kehidupan, baik untuk dirinya maupun komunitasnya. Pejuang yang gigih, tokoh utama digambarkan sebagai seseorang yang tidak mudah menyerah meskipun lingkungan sekitar penuh dengan kesulitan dan ketidakpastian. Harapan tidak pernah padam meskipun hidup dalam keterbatasan dan menghadapi berbagai tantangan. Harapan tetap menjadi sumber kekuatan utama untuk terus berjuang. Ketahanan dalam menghadapi kesulitan, setiap kesulitan atau rintangan dalam hidup dapat dihadapi dengan ketekunan dan keberanian. Solidaritas dan kebersamaan. Solidaritas adalah kekuatan yang dapat mengatasi kesulitan bersama. Novel ini mengingatkan pembaca akan pentingnya perjuangan keadilan dan kesejahteraan bagi orang lain, terutama mereka yang terpinggirkan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101,2 persatu RRI Ranai. Sudah pukul 20.44 menit saat ini. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Masih semangat ya di malam minggu pendengar. Dan selamat malam juga untuk Anda yang tetap beraktivitas di malam ini ya. Tetap semangat, semoga lancar-lancar saja aktivitasnya malam ini. Tetap jaga kesehatan juga, tetap perhatikan waktu istirahat ya, supaya bisa tetap semangat mendengar. Oke, saat lagi kita akan bersama mendengar di Ruang Rindu malam ini. Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu pop Indonesia ya, di era 80-an, 90-an, dan juga 2000-an. Masih dengan lagu-lagu Sambas, nanti lagu-lagu Kalimantan Barat mendengar ya. Nanti jelang kita bersama di Ruang Rindu.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan insight.

0: 99,2 persoal daerah ranai, kantor masih dan inspirasi. Selamat malam pendengar, jumpa lagi kita di Ruang Rindu malam ini. Dan lagu-lagu yang bisa Anda request di Ruang Rindu malam ini pendengar, lagu-lagu pop Indonesia ya, di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Sudah diawali dengan Mata Lelaki dari Nicky Astria. Ini lagu dari tahun 1986 pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Dandi malam ini?
1: Alhamdulillah sehat. Semangat, ada bola nih.
0: Oh, ada bola. Lagi nonton apa nih Dandi?
1: Belum nonton.
0: Karena
1: televisinya belum diisi.
0: Oke.
1: Okay. Oh, jadi iya, hanya bisa nonton Liga Belanda aja.
0: Oh, Liga Belanda aja, lumayan lah.
1: Iya, nanti timnas main jam 11:30 lawan Qatar ya.
0: Lawan Qatar, itu yang U berapa itu?
1: U17 itu.
0: Oh, yang U17. Liga Inggris juga banyak nanti ya.
1: Banyak. Liga Belanda pun serentak malam ini.
0: Oh iya, pekan terakhir kayaknya.
1: Kalau nggak salah malam ini apa ya? Serentak ya, mainnya.
0: Kalau serentak biasanya pekan terakhir tuh.
1: Iya mungkin.
0: Silakan.
1: Dan malam besok juga ada nih.
0: Oh, malam besok.
1: Klasiko.
0: Oh,
1: tapi dini hari,
0: iya,
1: jam 2.
0: Iya, dini hari.
1: Barcelona sama Real Madrid.
0: Sama
1: seru.
0: Madrid. Nah, jagoannya siapa nih Dandi? Barcelona
1: sama, dong.
0: Oh, Barca ya.
1: Dalam nyamal yang bersinar di Piala Eropa dari 2024 yang lalu.
0: Oke, dan di lagunya
1: ya,
0: apa malam ini?
1: Persiapan Piala Dunia masih aman?
0: Persiapannya aman.
1: Asik.
0: Silakan.
1: Lagunya itu aja lah.
0: Apa
1: lagu
0: tuh?
1: Mobil Balap.
0: Mobil Balap dari Naif ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, gak usah balap-balapan dan dia.
1: Iya. Balapan di ponsel aja. Jangan beneran. Salamnya untuk semuanya sajalah dimanapun berada ya. Mm-hmm. Untuk Bung Adi sama operatornya. Spesialnya
0: what?
1: Untuk Mak Malongmus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin yang ganteng itu.
0: Yang paling ganteng.
1: Iya, Cicak aja sampai bilang iya tuh. Iya, iya. Makasih Bang Adi.
0: Oke, Dandi, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama kita dari Ranai bersama Dandi. Semangat terus Dandi ya, lagunya dari Naif yang Mobil Balap. Ini lagu di rilis tahun 98 nih pendengar ya, dari album perdana Naif. Di belakang Dandi, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Kakak Adi.
0: Halo juga Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Kertasi Rindu, Memori Lewat Rindu.
0: Apa kabar nih, Purnama?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat. Malam minggunya di rumah aja nih?
2: Malam minggunya di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja.
2: Nah, iya, sambil dengerin dari sama gitu.
0: Asik, terima kasih. Gimana kabarnya, Purnama? Sehat malam ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Baik. Lagunya apa nih, Purnama?
2: Lagunya tahun berapa ya?
0: 80-an, 90-an, 2000-an.
2: Jangan pisahkan aku itu aja.
0: Jangan
2: pisahkan aku.
0: Jangan pisahkan aku. Yang nyanyi siapa ya?
2: Ini apa namanya? Mayang Sari sama Dedi Dores.
0: Oke, Dedi Dores ya.
2: Iya, ini ada Abang Andi.
0: Oh, ada.
3: Halo,
0: Bang Andi
3: Bang
0: juga.
3: Abi.
0: Halo juga Bang Andi, lagi di Batam ya?
3: Iya, tapi ya kan malam mingguan berdua aja lewat udara.
0: Gimana kabarnya Bang Andi? Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat. Udah
0: sehat ya.
3: Batam lagi.
0: Nanti mudiknya tahun depan nih, Lebaran atau?
3: Depan lagi. Kalau dapat data.
0: Gantian Purnamanya yang ke Batam nih Bang Andi. Tapi Purnama udah pernah ke Batam belum?
2: Belum.
0: Oh belum. Kenapa belum? Gak diajak sama Bang Andi ya?
2: Ada rencana sih nanti nih.
0: Sekali-sekali harus nyampe tuh ke salah satu tempat di Kepulauan Riau ya, di Batam.
2: Iya, insya Allah.
0: Malam minggunya
3: ajak Singapura Pengadi aja.
0: Oh iya, kan. Kalau udah ke Batam nanggung tuh, tinggal nyebrang, nyebrang dikit langsung nyampe tuh ke luar negeri ya. Iya.
3: Setengah jam aja sampai
0: ya di Batam. Setengah jam ya nyampe ke Singapura. Bang Adi, malam minggunya ngapain aja nih kalau di Batam biasanya?
3: Dari tadi berduaan sama pertama aja nih, jadi sama-sama di rumah, saya nggak keluar juga.
0: Oh, sama-sama di rumah, oke oke.
3: Cuma di rumah udah disiapkan memang, hidangannya ada kopi susunya, ada pisang gorengnya.
0: Oke, okay, jadi walaupun di rumah tapi tetap bisa menikmati ya, lah ya.
3: Cuma disiapkan ke malam minggu di rumah, tapi disiapkan bekalnya di malam minggu.
0: Jadi tamasanya di rumah ya?
3: Iya.
0: Ya di rumah ataupun di luar, yang penting bisa tetap enjoy, bisa ya menikmati lah ya suasana walaupun di rumah.
3: Kalau ada ke Batam, calling-calling dong, nomor saya kan sudah ada nih.
0: Oke, okay, siap.
3: Jemput di mana nanti?
0: Insya Allah nanti kalau sekali-sekali jalan-jalan yeah, ke Batam atau mampir nanti.
3: Nomor saya kan sudah ada itu, disimpan. Yeah, nanti yeah. Calling aja, pokoknya di mana saya jemput.
0: Aman Bang Adi. Iya. Kalau Bang Adi mau request lagu,
3: lagunya ikutan lagunya Purnamanya biar yang di belakang nanti.
0: Oke, siap.
3: Iya, oke, salam-salam aja deh, salam-salam.
2: Akhiran salam ada Ibu Farida, ada Pak Widi, ada Pak Benicio, ada Pak Asri di Sulawesi Selatan, ada itu si senyum siapa? Bang Dani.
0: Oh, Bang Zai, ya paling ganteng.
2: Ada juga Pak Rona. Iya, Ibu Jumaira juga. Dan semuanya aja kan kata Kak Cari ya.
0: Oke.
3: Oke,
2: Kak Adi, semoga kasih selalu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Purnama dan abangnya Bang Andi di Batam. Jadi join berdua ya. Terima kasih sudah gabung malam ini di Ruang Rindu. Selanjutnya, halo selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, dengan Pak Asri ya.
4: Iya, betul sekali.
0: Wah, ini tetangganya. Walaupun tetangganya agak jauh ya. Walaupun
4: ya, tetangga jauh.
0: Tetangga, walaupun sama-sama sebelahan provinsi, tapi jaraknya lumayan jauh ini.
4: Iya, betul sekali.
0: Pak Asri, apa kabar malam minggu ini?
4: Alhamdulillah, Madet Cermo sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, aman ya.
4: Aman sentosa.
0: Aman sentosa. Jadi malam minggunya di rumah aja nih Pak Asri?
4: Iya di rumah aja.
0: Di rumah saja, yang penting bisa santai ya. Silakan, Pak Asri mau lagu apa malam ini?
4: Lagu ini di Dores.
0: Di Doresnya udah di request nih sama Purnama tadi.
4: Oh iya di Doresnya sudah ada. Masih Pampres.
0: Lagu siapa?
4: Pampers.
0: Iya. Yeah. Oh, Pampers. Judulnya apa nih, Pak?
4: Ya kita Asri. Kita pilihkan saja.
0: Oke, nanti saya carikan ya lagu dari Pampers.
4: Iya, yeah, iya. Yeah. Salam-salamnya kirim silakan. Salamnya buat ada si kanteng itu, Pak Senudin. Semoga sehat selalu. Ada Pak Andi di Batam, apa kabar? Bersama Purnama Sari di Sulawesi Barat, terima kasih sepannya. Buat Bang Iwan, ada Bang Putra, ada Kedin dari Bogor, ada Lopis, ada Ibu Jemaidar, Mbak Fiona di Kupang, ada di Merona di Medan, Bang Rio. Buat semua-semuanya tampak, kecuali Mama Kembar juga. Buat semuanya tampak, kecuali buat Bung Adi. Terima kasih bersama operatornya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri di Sulawesi Selatan. Minta lagu dari Pampers ya. Nanti saya belikan salah satu lagu Pampers yang semoga ada nih yang rilisan di tahun 80-an ya, karena Pampers ini hitsnya di, ya kalau tidak salah di 70-an ya. Tapi kayaknya ada nih yang 80-an. Nanti saya cek dulu Pak Asri ya. Baik pendengar, kita langsung ke lagu dulu. Nanti ada lagu dari Dedi Dores. Oh, yang Jangan Pisahkan Aku, kayaknya judulnya Jangan Tinggalkan Aku ya. Jangan Tinggalkan. Oke. Nanti ditunggu lagunya Purnama. Tapi sebelumnya ini dia. Ini lagunya cocok nih buat akhir pekan ya. Dari tahun 1998, Naif, Mobil Balap.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Pendengar yang ingin bergabung silakan ya di 0811 7033669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam kembali Ruang Rindu. Mau dilewat Bang Adi.
0: Apa kabar Bang Pitung? Lemah betul suara malam ini.
1: Sehat.
0: Tapi suara Bang Pitung agak-agak mendayu-dayu malam ini ya.
1: Oh gitu ya.
0: Kenapa?
1: Ini posisinya di area ya nih.
0: Oh, lagi balik kampung.
1: Ya balik kampung.
0: Balik kampung.
1: Bang Taib balik kampung.
0: Sehat Bang Pitung malam ini ya?
1: Ya.
0: Malam ini sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat, Bang Adi sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Tidur di
1: siapa, Bang?
0: Ada Bang Agus malam nih.
1: Bang Agus.
0: Jadi malam ini tidur di air raya atau balik malam nih?
1: Kayaknya tidur, Bang Adi.
0: Oh, tidur. Udah lama.
1: Kangen sama keluarga air raya.
0: Uis, kangen ke Piwang.
1: Sama. Malam ini lagu apa, Bang Adi?
0: Lagu Indonesia gitu malam nih, Bang Pitung.
1: Tahun berapa nih?
0: Tahun 80-an, 90-an, 2000-an.
1: Oh, minta lagu dari Kelas Hadi Petra ya?
0: Ah, lagu siapa?
1: Kelas Hadi Petra.
0: Lagu ke...
1: Penyanyinya.
0: Oh, siapa tadi?
1: Hadi Petra.
0: Oh, Hadi Petra. Apa judul?
1: Ku tercipta dari tulang rusukmu.
0: Ku tercipta dari tulang rusukmu.
1: Wah, ada gak?
0: Ada. Geyo ada. Salam dalam.
1: Salam dulu ya. Salam buat Yurinda Sung. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat juga. Buat Mbak Sinar, Longis, Mbak Usna, Mama Nana, Mama Seri juga di Penati. Yang ganteng-ganteng udah gabung ya?
0: Belum. Nah, lanjut Bang Pitung. Halo Bang Pitung. Halo. Nah, terputus kayaknya ya. Oke. Kita lanjut lagi nih di belakang Bang Pitung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu sama Bang Adi yang ganteng itu.
0: Nah, ini dia yang disenggol-senggol dari tadi. Yang paling ganteng nih. Ada Bang Zai. Apa kabar malam ini?
2: Sama siapa Bang Adi?
0: Banyak yang nyenggol Bang Zai malam nih. Sehat malam nih Bang Zai?
2: Syukur alhamdulillah baik sehat Bang Adi yang ganteng. Apa kabar?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Ya, sibuk sama malam kita.
0: Sibuk malam nih tak?
2: Ngurus orang ada orang satu orang.
0: Kita inunu Bang Zai ya.
2: Cewek ada orang dua. Cewek ada orang dua.
0: No, Bang Gino di kita inunu malam ya. Sila Bang Zai. Apa lagu malam nih?
2: Lagunya Bang Adi yang ganteng itu aja yang milih.
0: Oke. Lagunya
2: lagu
0: cewek
2: dari
0: ya?
2: Malaysia nggak dapat malam ini kan?
0: Oh, Malaysia mancanegara. Kita ya. Lagu Indonesia malam ini.
2: Lagu Barat ada.
0: Lagu Indonesia kita malam ini Bang Zai.
2: Ya, Bang Adi aja yang milih ya.
0: Tapi yang sedih gak?
2: Iya, yang sedih.
0: Yang sedih
2: sekali. Yang merdu.
0: Yang merdu
2: sekali.
0: Oke. Peneng gitu ya, oke. Okay.
2: Kalau peneng yang sedih aja yang Madi bilang.
0: Kalau udah sedih tuh biasanya merdu juga lah, aman tuh.
2: Nah, salam-salamnya
0: silakan Bang Zai.
2: Yang ganteng itu.
0: Terus.
2: Harus senyum ya. Senyum benaran ya.
0: Betul Bang Zai, ada senyum betul.
2: Senyumnya siapa?
0: Ada Bang Agus malam nih.
2: Bang Agus yang ganteng itu senyum Bang Agus. Sama Adik Dandi dekat Masjid Agung yang ganteng itu tadi senyum. Adik Dandi senyum. Bang Pitung di Kelana yang ganteng itu senyum. Abang Seri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu. Bang Iwan dari Telok Semawe Aceh yang ganteng itu. Datu Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum Purnama Sari senyum. Sama Bang Adi dari Batam tersenyum. Teta Dina dari Bogor yang cantik itu. Diona di Kopang cantik itu. Bang Adi Yudhistira di Lampung yang ganteng itu. Itu yang dengar juga semuanya, orang bergabung juga ya.
0: Oke, Bang Zai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi kata Dewan adikku paling cantik itu.
0: Permisi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zai malam nih. Terima kasih Bang Zai sudah gabung. Lagunya nanti saya cari-cari dulu Bang Zai ya.

Nanti ada lagu permintaan dari Bang Pitung yang ada di Eraya malam ini ya, balik kampung di cerita ya. Lagunya, oh iya ini Mukhlas Ade Putra dan Maya Angela ya, Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku. Tapi sebelumnya ini lagu saya berikan buat Pak Asri yang ada di Sulawesi Selatan ya. Pengen dengerin lagu Pambers, saya pilihkan yang judulnya Gadis Yang Malang.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Di Ruang Rindu ada lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku dari Muhlas Ade Putra dan Maya Angela Pringer. Ini lagu permintaan dari Bang Pitung tadi ya. Silakan yang ingin gabung Pringer bisa langsung di 0811 7033669. Lagu-lagu yang bisa Anda request di Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu pop Indonesia ya, di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an.

0: rindu, memori. Assalamualaikum Bang Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Fatimah?
0: Kabar baik Bang Adi, dari Tanjung Uban. Bisa nih lagunya pakai HP.
1: Lagi di mana? Di kampung nih.
0: Udah balik Tanjung Uban. Udah hampir 2 minggu.
1: Balik kampung. Mudik sementara atau?
0: Iya.
1: Sebentar aja ya.
0: Sementara sih, kan anak kan tugas di sana.
1: Oh gitu.
0: Anak tugas di sana. Jadi saya pulang dulu kampung. Jadi... Kangen juga sama radio RRI, dapat juga kan.
1: Jadi balik kampung sebentar ceritanya nih ya. Gimana? Setelah terakhir sebelumnya kapan balik ke Tanjung Uban nih? Kak Fatimah?
0: 2011 saya turun apa dari Ranai.
1: Waduh. Enggak, maksudnya dari 2011 balik ke Uban itu udah sering?
0: Udah, saya kan datang dari itu 97 dari Ranai. 2011 saya keluar dari Ranai.
1: Oh gitu.
0: Baru ketemu lagi ke Ranai lagi. Karena anak tugas sana.
1: Oke. Jadi berapa lama nih? Belum tahu juga ya di Tanjung Ubannya.
0: Udah lama, memang asli orang Tanjung Uban Bang Adi.
1: Enggak, maksudnya balik lagi ke Ranai enggak nih Mbak Fatimah?
0: Anak kan juga sana, pasti nanti balik.
1: Oh balik, jadi belum tahu nih kerananya kapan lagi?
0: Belum tahu sih, pasti balik karena nanti anak kan sama.
1: Oke, silakan Mbak Fatimah, lagunya apa malam ini?
0: Cinta dan Air Mata.
1: Cinta dan Air Mata?
0: Iya, Cinta dan Air Mata, ada Bang Adi.
1: Lagu dari siapa ya?
0: Siapa ya, pokoknya judulnya Cinta dan Air Mata gitu sih, Indonesia kan?
1: Iya, Cinta dan Air Mata. Oke, nanti
0: iya.
1: Di...
0: Salam-salam Bang Adi ya.
1: Silakan.
0: Salam-salamnya buat Mak Rahma di Cikelong, Bang Budi, Mira di siapa nih ya? Di Ceruk, sama Bang Mamang, di Bang Mario, Bang Pitu. Apalagi lupa nih.
1: Yang paling ganteng.
0: Bang Eke. Iya, Bang Jeng ganteng itu. Salam semuanya Bang Adi. Assalamualaikum.

0: cuaca aman dan terkendali.
1: Cuaca aman dan terkendali. Oh, bisa ngendali cuaca ini ya.
0: Iya, Bang.
1: Silakan, Bang Mairona.
0: Request lagu dari Ria Angelina, Bang.
1: Ria Angelina, judulnya
0: Tak Ada Yang Lain. Tak Ingin Yang Lain.
1: Tak Ingin Yang Lain.
0: Oke, Bang.
1: Tak Ingin. Ini lagu lama ya?
0: Enggak, 86 itu, Bang.
1: Oke, siap. Salam-salamnya, salam. Bang Mairona.
0: Oke, pertamanya buat Bang Adi, selamat tugas tuntas, jaga kesehatan dan sukses apapun aktivitasnya. Baru buatnya Bang Jainuddin, ada Yulinda, ada Mbak Nani, Kak Rusna, Kak Mus, ada Mario, ada Ryan, ada Long Is, ada Purnama Sari, dan semuanya lah, Bang, para pecinta Ruang Rindu di malam hari ini, Bang.
1: Oke.
0: Banyak Bang Adi, selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Mairona. Lagunya tadi Tak Ingin Yang Lain dari Ria Angelina ya. Nanti dicek dulu lagunya. Selanjutnya satu menelpon nih sebelum kita ke lagu mendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Di.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Isal malam nih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, dari Medan kita ke Pasir Pangaraian ya. Silakan.
2: Apa kabar Di, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat malam nih Bunda.
2: Apa lagu kita malam ini?
1: Lagu kita lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu lama, lagu-lagu 2000-an juga boleh.
2: Oh, lagu-lagu lawas boleh?
1: Ah, boleh lah lagu-lagu lawas.
2: Iya. Dari siapa lah? Dari Daddy Dores lah, Di.
1: Daddy Dores lah nyanyi tadi, Bunda.
2: Oh, dah naik.
1: Penat dia.
2: Dari siapa lah ya? Dari Frankie Enjin bisa tak?
1: Ah, boleh lah.
2: Lagunya Lelaki dan Rembulan.
1: Oke, Lelaki dan Rembulan.
2: Itu je lah, lagu itu je lah. Salam-salamnya untuk semua lah ya, dia.
1: Oke, Bunda Isal.
2: Dengar Ranai semuanya, semoga sehat selalu semuanya ya.
1: Amin.
2: Semoga sehat selalu juga. Amin. Untuk penyiarnya. Untuk Adi, semoga sehat selalu ya, Di.
1: Amin, terima kasih Bunda Isal.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Terima kasih, Di.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal di Rokan Hulu Pasir Pangaraian ya. Sehat-sehat terus juga buat Bunda Isal dan keluarga. Semangat terus, semoga akhir pekannya menyenangkan. Lagunya dari Frankie and Jane yang Lelaki dan apa tadi ya? Lelaki dan Rembulan ya. Oke, kita ke lagu dulu mendengar. Nanti ada lagu Cinta dan Air Mata, Tak Ingin Yang Lain. Tapi sebelumnya ini dia. Lagu ini saya pilihkan spesial buat Bang Zai di Bang Zainuddin di Batu Gajah ya. Pengen lagu yang sedih, yang merdu ya. Semoga suka dengan pilihan lagunya Bang Zai. Ada Jangan Ada Air Mata dari Paramita Rusadi.

Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat-lihat itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh? Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Saya pilihkan nih buat Mbak Fatimah di Tanjung Uban ya. Tadi minta lagu Cinta dan Air Mata, setelah dicari-cari gak ada tuh lagu yang judulnya Cinta dan Air Mata yang pop ya. Adanya lagu dangdut nih Mbak Fatimah. Mungkin judulnya beda kali ya. Mungkin liriknya yang Cinta dan Air Mata Mbak Fatimah ya. Ini lagu dari Vivi Sumanti dan Zainal Combo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Bung Adi.
0: Iya, apa kabar Teteh malam ini?
1: Teteh agak-agak mau flu nih sepertinya Bung Adi.
0: Agak-agak mau flu, mungkin pengaruh cuaca atau gimana?
1: Mungkin juga memang kondisi lagi agak-agak, imun lagi agak kurang baik, jadi kena.
0: Mungkin aktivitasnya terlalu melelahkan mungkin Teteh.
1: Sepertinya begitu. Sudah ditambah aktivitas juga cuacanya panas terik, tiba-tiba hujan gitu.
0: Oh iya hati. Iya, apalagi mungkin istirahatnya kurang nih. Oh iya benar.
1: Oke lah kalau gitu, tapi doa terbaik lah untuk Bung Adi ya.
0: Sama-sama terus, ya. Buat Teteh juga semoga cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan Teteh mau request lagu apa malam ini?
1: Indonesia ya Bung Adi ya malam ini ya.
0: Malam ini kita di lagu Indonesia.
1: Iwan Fals sudah naik belum?
0: Iwan Fals belum.
1: Wakil Rakyat.
0: Wakil Rakyat asik.
1: Lagu-lagu Iwan Fals ini lagu yang penuh dengan pesan moral.
0: Iya, di era-era 80-an ya ini lagu-lagu yang banyak pesan moralnya.
1: Nyaris semua lagu Iwan Fals tuh penuh dengan pesan moral. Oke, Bung Adi doa terbaik ya dengan tim yang bertugas di malam ini. Dengan siapa Bung Adi malam
0: dengan
1: ini?
0: Dengan Bung Agus malam ini, Teteh.
1: Bung Agus, selamat malam. Happy nice weekend. Walaupun di studio ya.
0: Ya, aman tuh.
1: Aman, ya. Oke lah, kalau gitu menyapanya antaranya untuk Bang Jaya yang sudah naik tadi. Ada Mario, ada Ryan, ada Bang Iwan. Bang Yudhistira, ada Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya, yang tadi Bang Yudhistira yang di Ranai ya. Terus Bang Asri, Sapa Fatima, ada juga Mbak Jumaidar, ada lagi siapakah, Leona di Kupang, Bang siapa lagi, Bang ini.
0: Bang.
1: Next time deh untuk yang lainnya. Oke, Bung Adi dari Bungkulu cukup dulu. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Teteh. Terima kasih juga buat Teteh Dinda di Bogor yang lagi agak-agak kurang enak badan ya. Rasa-rasanya mau flu katanya. Ya semoga bisa cepat pulih Teteh ya, dan semoga istirahatnya cukup juga. Oke, pendengar, silakan masih ditunggu di 0811 7033669. Oh iya, lagu dari Teteh Dinda, Surat Buat Wakil Rakyat ya, Iwan Fals. Lagu ini dirilis tahun 1987, pendengar. Oke, 4 menit lepas dari pukul 22 saat ini. Yang baru saja mendengarkan Pro 1, selamat malam. Semangat di malam minggu ini yang sudah ngantuk. Oh, mungkin hari ini banyak nih kerjaannya pendengar ya. Jadi aktivitasnya padat, melelahkan. Jam segini ya waktunya sudah waktunya istirahat ya. Buat yang seharian ini penuh dengan berbagai aktivitas ya, semoga bisa nyenyak tidur di malam ini supaya istirahatnya bisa cukup juga ya. Apalagi buat yang ya mungkin besok sudah punya, pagi-paginya sudah ada kegiatan yang menanti Anda, sudah punya janji juga barangkali. Semoga kegiatan Anda besok pagi, malam kalau di pagi minggu itu biasanya ya ada banyak kegiatan-kegiatan nih pendengar ya. Jadi buat yang besok paginya tetap melaksanakan berbagai kegiatan, tetap semangat pendengar. Oke, kalau gitu kita langsung ke lagu dulu ya. Sebelum lagu dari Iwan Fals yang Surat Buat Wakil Rakyat, ini lagu permintaan dari Bunda Isal di Pasir Pangarayan. Frankie and Jane, Laki dan Rembulan. Lagu ini dirilis tahun 1993.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Surat buat Wakil Rakyat Iwan Fals. Ini lagu di rilis tahun 1987, di masuk dalam album Wakil Rakyat mendengar ya, yang berisikan banyak lagu-lagu hits juga selain lagu Surat untuk Wakil Rakyat. Dan album ini meledak di pasaran saat itu pendengar. Pas momennya juga dengan lagu ini, jelang pemilu juga saat itu ya.

0: Masih ditunggu nih buat yang ingin gabung ya. Silakan di 0811 7033669. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Masih mencoba menghubungi. Oke, bisa dicoba lagi ya. Sudah pukul 22.17 menit saat ini. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 saat ini ya. Kita masih di Ruang Rindu pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Deona?
1: Kabar baik Bang Adi, suara Deona gak kedengeran ya?
0: Kedengaran, tadi sempat agak-agak
1: tadi agak-agak mungkin, gitu deh pokoknya ya.
0: Ya mungkin jaringan mungkin ya.
1: Iya, bukan mungkin lagi, pasti dia tuh. Dia selalu bikin onar tuh anak dari mana dia tuh.
0: Gimana kabarnya malam
1: kabar
0: ini?
1: Kabar Bang Adi?
0: Sehat-sehat,
1: kabar baik pastinya.
0: Kayaknya udah lama nih gak dengerin
1: Diona. Bener-bener banget.
0: Kayaknya lagi sibuk kali ya.
1: Oh, gak juga sih. Bener, lama banget gak ngobrol sama Bang Adi ya.
0: Jadi gimana selama ini kesibukannya? Seperti biasa?
1: Aman, lancar ya, begitulah.
0: Oke, Kupang aman-aman
1: Ranai
0: aja nih.
1: Ranai gimana Ranai?
0: Ranai aman.
1: Panas enggak di Ranai?
0: Panas-panas, tapi hari ini agak-agak mendung dan ada hujan juga.
1: Gitu.
0: Walaupun
1: Kupang
0: sebelumnya
1: hujan.
0: Kupang sudah mulai kemarau ya.
1: Iya, udah mulai angin juga kencang. Kalau malam dingin, kalau siangnya tuh kayaknya kita kebagian matahari satu orangnya satu Bang Adi.
0: Panasnya trik ya.
1: Satu sama, untuk sama. Semuanya luar biasa sama. Apalagi di... satu orang satu matahari gitu ya.
0: Kalau di Ranai panas menggigit. Juga panas juga, cuman memang kebetulan hari ini cuacanya berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya. Agak-agak lumayan lah, lumayan mendung sepanjang hari dan ada hujan-hujan juga sedikit-sedikit. Tapi sebelumnya panas.
1: Enggak panas. Ya.
0: Dan
1: gitu. Ya, dan memang, namanya juga kita pesisir.
0: Iya. Dan memang sudah mulai masuk fase kemarau saat ini ya,
1: kemarau,
0: di sebagian besar wilayah tanah air.
1: Iya, tapi, jadi dinikmati saja begitu Bang Adi.
0: Tapi kalau di Kupang lagi musim panas airnya tetap lancar ya Deona?
1: Iya, kalau di tempatnya Deona memang airnya lancar, tapi di sebagian kota Kupang tuh agak kesusahan air juga gitu ya.
0: Kalau
1: jadi mereka kan pakai itu, pakai bikin bak penampungan gitu, terus pakai mobil tangki gitu. Kebanyakan rumah seperti itu.
0: Kalau sumber utama
1: kalau di tempat
0: airnya dari mana nih Deona? Kalau di Kupang dari air gunung kah?
1: Kalau
0: atau sumur?
1: Enggak, sumur, pakai sumur.
0: Oke.
1: Di tempatnya Deon di rumah pakai sumur, lumayan udah tua juga sumurnya, tapi airnya bagus banget. Terus kita pakai tandon gitu kan.
0: Oke, sumur tua jadi ya.
1: Di rumahnya pakai
0: tandon.
1: Iya, sumur tua.
0: Kayak judul lagu jadi.
1: Atau kita ganti aja, jangan sumur tua, sumur uzur gitu. Sumur ya, atau sumur lansia gitu ya.
0: Sumur legend.
1: Iya, sumur legend. Lebih-lebih gaul gitu ya. Kalau sumur tua agak angker gitu ya.
0: Iya, agak angker. Kalau sumur legend kan agak keren agak, lah namanya.
1: Agak
0: kan?
1: Ke Iwan Fals gitu. Agak ke Iwan Fals legend gitu. Kalau di Ranai gimana sumber airnya?
0: Sumber utama airnya dari air gunung.
1: Air gunung ya, kalau di gunung. Kupang di sebagian kayak di kabupaten gitu ada dari gunung juga Bang Adi ya. Tapi kalau di Kupang, kota Kupang ya, ibu kota provinsi ya, dari itu, dari sumur
0: dari
1: gitu.
0: Dari sumur, tapi airnya enak ya, tetap anu ya.
1: Iya, ada sebagian di kan di tempatnya Deona ini kan pesisir Bang Adi ya. Syukurnya sumurnya kami ini tidak asin, tapi sebagian sumurnya itu asin.
0: Oh, karena terlalu dekat gitu ya dari laut
1: betul.
0: Ya mungkin sudah agak bercampur barangkali ya.
1: Payau gitu ya.
0: Payau.
1: Tapi anehnya gitu, anehnya lagi ada sumur di dalam ini, dalam laut gitu ya, nggak terlalu dalam ke sampai ke dalam sana, akhirnya tawar banget.
0: Akhirnya tawar.
1: Tak di bisa sumur, di laut itu.
0: Dipakai juga airnya.
1: Dipakai sama warga sekitar situ. Diambil itu air dari situ. Dari dalam laut ini loh Bang Adi, airnya tawar.
0: Dari dalam laut ya. Wah, unik juga itu, Diana.
1: Unik juga, iya gitu. Jadi yang di daratannya itu asin airnya, yang di dalam lautnya airnya
0: malahan
1: tawar.
0: Yang di laut gitu. Yang tawar ya. Wah, ini perlu diselidiki kayaknya ya.
1: Iya, ada apa gerangan itu kira-kira ya.
0: Tapi mungkin udah ada yang mungkin dari
1: gimana?
0: Lembaga-lembaga sudah neliti barangkali, ada nggak?
1: Enggak ada. Soalnya sejauh kan ini nggak ada yang turun untuk meneliti gitu.
0: Unik kan? Kan aneh juga.
1: Iya,
0: memang. Di laut tapi airnya tawar kan?
1: Ya, cuman kawasan seputaran situ saja, enggak kemana-mana gitu
0: yang
1: ya.
0: Lainnya, jadi ya biasa aja.
1: Kayak
0: kan?
1: Lingkaran, kayak lingkaran sumur gitu, bagian situ tuh yang tawar gitu. Jadi kalau misalnya airnya surut, air lautnya surut, ya udah diambil sama warga dipakai gitu.
0: Dan untuk minum
1: tapi
0: juga
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau air lautnya pasang, bisa Bang Adi, bersih, bersih airnya, jernih, gitu. Jadi dia kayak air sumur begitu.
0: Oke. Gitu. Mantep juga ya.
1: Agak unik ya Bang Adi.
0: Mantep tuh.
1: Jadi sesekali mungkin Bang Adi mendatangkan tim ahli, dari Ranai coba ya. Butuh biaya lumayan Bang Adi, dari Ranai khusus ke Kupang, ke Oe Sapa gitu ya, tempat Neona namanya Oe Sapa.
0: Oe Sapa, nama daerahnya ya?
1: Oe Sapa. Ya nama kawasan, nama salah satu kawasan di Kupang di Oe Sapa. Mungkin Bang Adi bisa searching, ada pantai warna Oe Sapa, ada pantai Oe Sapa, di situlah saya berada.
0: Kalau rumahnya gitu. Deona itu berapa meteran dari tepi laut?
1: Dari laut 100 nggak sampai Bang Adi.
0: Oh, 100 nggak sampai, deket dong ya.
1: 100 meter nggak sampai 100 meter. Jadi kalau misalnya ada musim barat gelombang tinggi ya kedengaran jelas gitu.
0: Oh iya kedengaran suara
1: ada,
0: ombaknya ya.
1: Iya ombak. Kalau ada angin laut kecium aroma pantainya gitu.
0: Aroma-aroma aroma-aroma laut
1: aroma
0: ya.
1: Asin pantai. aroma laut gitu kan kayak unik juga Bang Adi. Terasa.
0: Di sini juga gitu juga. Kecium itu bau aroma.
1: Enak kan Bang Adi? Aroma pantai, aroma laut gitu.
0: Amis-amis ikan gitu kan?
1: Amis-amis ikan bercampur dengan ya segala macam aroma pantai gitu. Kalau kita di pesisir pantai pasir gitu kan kecium aromanya ya. Beda ya.
0: Kebawa angin itu kan sudah, kalau musim angin.
1: Ya, betul. Anak pantai kita, guys.
0: Imanes anak pantai.
1: Bukan si Manis jembatan Ancol ya.
0: Wah, si Manis. Silakan Diona, lagunya apa malam ini?
1: Ya, iya, lama gak ketemu jadi kebanyakan ngobrol kita ya. Mohon maaf buat yang di belakang ya. Lagu tahun 2000-an ya.
0: 2000-an boleh.
1: Itu Bang Adi yang telepon aku dari Sandi Kanester kalau tidak salah ya. Lama gak denger lagunya.
0: Telepon aku dari Sandi Kanester ya.
1: Kayaknya lama gak denger lagunya.
0: Oke.
1: Mungkin kalau lama gak nelfon dapat 3 lagu atau 5 lagu gitu. Atau gimana?
0: Nanti diprotes sama Bang Zai nanti.
1: Bener. Mancing-mancing Bang Zai gitu biar dia ngamuk gitu ya. Oke Bang Adi, ada ya?
0: Ada lagunya, ditunggu. Mungkin mau sapa-sapa gitu malam ini.
1: Oke, tadi pas dengar ada Teteh Dinda ya. Iya. Selamat malam Teteh Dinda. Coba gabung di belakangnya ya, udah lagu gitu ya. Terus ada Bang Zainuddin juga. Selamat malam, apa kabar? Buat Bang Mario, Bang Ryan, Bang Han, Bang Ar, Bang Pitung juga ya. Selamat malam. Pak Yudhistira, terus Bang Andi Yudhistira juga. Bang Andi Yudhistira ex Lampung gitu namanya sekarang. Iya,
0: iya. Sudah pindah.
1: Sudah pindah jadi udah ex pindah. Lampung kan belum familiar sama Bengkulu gitu kan ya. Terus buat Ibu Jumaidar juga, buat Bang Asri di Sulawesi. Terus buat lama enggak gabung jadi dikit-dikit lupa begitu ya. Pokoknya buat semua aja deh. Yang sudah gabung, yang oh buat Long East juga ya. Selamat malam. Yeah. Dan semua-semua aja deh. Ikutan Bang Zain aja kalau gabung nanti. Fotokopi catatannya Bang Zainuddin aja. Oke. Buat Bang Adi dan tim yang bertugas malam ini, selamat bertugas. Terima sampai kasih. Selesai nanti. Oke. Selamat malam, permisi.
0: Permisi juga. Nah ini yang ditunggu-tunggu Bang Zai ya. Kata-kata permisi dari Deona. Terima kasih Deona di Kubang sudah gabung malam ini. Ya, emang sudah lama kayaknya Deona gak join di Ruang Rindu ya. Dengan ya mungkin berbagai kesibukannya. Terima kasih Deona, sehat-sehat terus buat Deona dan keluarga yang ada di Kupang. Lagunya malam ini dari Sandy Canester yang Telepon Aku, lagu yang rilis tahun 2008. Masih ditunggu di belakang Deona pendengar, silakan di 0811 703 3669 sebelum kita cek sound lagu Sandy Canesternya. Oke, tetap semangat dibuat yang masih santai mendengarkan Ruang Rindu malam ini ya. Kalau kita di malam minggu, semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Sudah punya rencana barangkali besok ya? Akhir pekannya mau kemana, jalan-jalannya sama keluarga. Sudah punya janji juga sama teman-teman barangkali. Atau ada kegiatan-kegiatan lain barangkali yang tertunda selama ini pendengar. Yang mungkin Anda sudah rencanakan dikerjakan di akhir pekan atau hari minggu ya. Semoga hari minggu Anda besok menyenangkan. Semua apa yang sudah Anda rencanakan bisa berjalan lancar. Atau yang pengen beres-beres rumah juga barangkali, membersihkan pekarangan atau halaman rumah biar lebih kinclong. Apalagi sebentar nanti kita akan ya beberapa pekan lagi lah ya, sudah ya, lebaran haji pendengar ya. Ini biasanya kalau lebaran ini ya bersih-bersih lah ya, biar enak dipandang mata. Oke, kita langsung nih ke lagu permintaan dari Deona di Kupang. Ini dia Telepon Aku dari Sandy Canester.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

91,21 RRI Ranai masih di Ruang Rindu. Jatuh Cinta dari Best Jam, lagu yang dirilis tahun 1997, spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 saat ini ya. Masih di Ruang Rindu pendengar, masih ada waktu nih di sesi terakhir yang gabung ya. Silakan di 0811 7033669. Dan semoga semangat diharapkan Anda dengan berbagai rencananya pendengar. Tetap jaga kesehatan juga. Hari ini ya lumayan adem cuaca ya, kalau di sekitaran Sempang. Mungkin ranai di mungkin merata di Pulau Bungkuran nih pendengar ya, dengan hujan walaupun intensitas yang sedang-sedang saja, dengan durasi yang tidak terlalu lama juga. Tapi hari ini cuacanya lumayan adem dibandingkan hari-hari sebelumnya yang panas terik pendengar ya. Oke, nanti besok kita tunggu lagi nih cuacanya, apakah masih seperti hari ini atau kembali panas nih pendengar. Ya, panas ataupun hujan ya, tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda pendengar. Oke, sampai di sini jumpa kita di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan bergabung. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata pendengar ya. Insya Allah jumpa lagi kita di lain kesempatan. Masih ada nih di beberapa lagu di Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu dari era 80-an, 90-an dan 2000-an pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, karena informasi dan inspirasi.

Piala Dunia adalah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang diselenggarakan oleh FIFA setiap 4 tahun sekali. Sejarahnya dimulai pada tahun 1930 ketika edisi pertama digelar di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dan tuan rumah Uruguay berhasil menjadi juara pertama setelah mengalahkan Argentina di final. Setelah itu Piala Dunia terus berkembang. Meskipun sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua, sehingga tidak ada turnamen pada tahun 1942 dan 1946. Memasuki era modern, jumlah peserta mulai meningkat. Pada tahun 1982, jumlah tim menjadi 24. Lalu sejak tahun 1998 hingga 2022 diikuti oleh 32 tim. Turnamen ini menjadi semakin global dengan semakin banyak negara dari berbagai benua ikut berpartisipasi. Beberapa negara menjadi kekuatan dominan dalam sejarah Piala Dunia seperti Brazil, Jerman, dan Italia. Piala Dunia 2022 lalu yang digelar di Qatar menjadi yang pertama diadakan pada musim dingin, bulan November hingga Desember, karena kondisi cuaca di negara tersebut. Turnamen ini dimenangkan oleh Argentina yang mengalahkan Prancis di final yang dramatis. Berbeda dari sebelumnya, Piala Dunia tahun 2026 akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Akin.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

89,2 persoda RRI Ranai Delantis dengan Ambang Rindu. Pendengar, sudah membawa kita ke pukul 23.16 menit saat ini. Selamat istirahat untuk Anda ya yang sedang ngantuk, semoga bisa nyenyak tidur di malam ini. Dan selamat menikmati akhir pekan. Pendengar, semoga akhir pekan yang menyenangkan untuk Anda semuanya. Oke, masih ada lagu-lagu pilihan dari Bulan 3 Hits Indonesia di malam ini. Spesial nih untuk yang masih ya mungkin belum ngantuk malam ini. Dan lagu-lagunya spesial nih buat yang masih santai mendengarkan Pro 1 di malam ini. Tetap sama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Ada sesuatu yang baik di balik semua kegagalan. Anda tidak melihat hal tersebut sekarang. Waktu akan mengungkapkannya. Jadi, bersabarlah. Suami Sivananda.

kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian. Namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Elbert Hubbard.

Pendengar, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dari Jalan Raya Sepang Natuna, kami yang bertugas malam ini, saya Adi dan rekan operator Bung Agus, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam semua pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: semua sekolah pun akan kita renovasi ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
1: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
2: Jujur kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
1: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RR3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Samarinda kembali menggelar gerakan pangan murah untuk mempermudah warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Wakil Wali Kota Samarinda menyebut kegiatan ini menjadi upaya menjaga stabilisasi harga pangan di tengah tekanan inflasi. Sela Deva dari RRI Samarinda melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuri menilai gerakan pangan murah atau GMPI membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus menjadi langkah pengendalian inflasi daerah. Hal itu ia sampaikan saat meninjau pasar murah di halaman kantor Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada Jumat kemarin. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga 2 siang ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Menurut Saifuddin, besarnya antusias masyarakat menjadi pemicu bagi pemerintah Kota Samarinda agar terus mengupayakan alternatif ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan di pasar.
5: Saya ucapkan terima kasih kepada ini ibu-ibu dan tenen-tenen yang sudah di GPM ini. Ternyata antusias masyarakat banyak banget. Kita bisa lihatin mulai dari minyak goreng yang ada, dari banyak bawang merah, bawang putih, cabai dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga masyarakat antusias. Pemerintah kota harus hadir. Dan semua stakeholder untuk gimana bisa meredam dan menurunkan harga-harga yang mulai melambung.
4: Sementara itu, salah seorang warga, Siti Robiatul, mengaku sangat menantikan adanya pasar murah di wilayahnya. Ia sendiri datang untuk membeli bawang merah. Namun, karena tingginya antusias membeli, belum sampai siang hari, bahan pokok incarannya ludes terjual.
6: Rencana kan mau lihat bawang merah, ternyata habis. Ya itu. Makanya lihat-lihat aja dulu, siapa tahu ada yang cocok.
4: Sama seperti Siti, seorang pembeli lainnya, Melani, mengaku senang dengan adanya pasar murah di Sungai Kapih. Ia bahkan memborong 4 bungkus minyak goreng untuk stok di rumah.
7: Ini beli minyak tuh sama beli jajan. Jajan
8: cucu
7: saya.
8: Berapa liter nih?
7: Ini enggak sampai 1 liter aja. Saya suka kesini, walaupun lihat-lihat aja. Alhamdulillah agak mendingan daripada di warung.
8: Oh gitu. Biasa ibu beli di mana nih, Bu?
7: Biasa tuh beli di kayak Indomaret, APM Tumat.
4: Kegiatan pasar murah ini pun diharapkan dapat kembali digelar agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok di tengah harga bahan pangan yang kini naik turun. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Itu pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mirabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam hari ini kita masuk segmen Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3 dini hari ini kami mengangkat tema terkait dengan viral seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatu terlalu kecil. Mandala Rizky Syaputra, siswa kelas 11 SMK N4 Samarinda, Kalimantan Timur, menyita perhatian publik usai viral dugaan bahwa ia meninggal dunia akibat memakai sepatu terlalu kecil atau kekecilan. Di balik kabar tersebut terselip kisah pilu mengenai kondisi Mandala sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Meskipun belum jelas penyebab pasti kematian atau wafatnya Mandala, fakta tentang sepatu kekecilan yang dipakai Mandala benar adanya. Kondisi menyedihkan lainnya ialah Mandala tidak pernah dirawat di fasilitas kesehatan karena kendala biaya maupun akses. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan di kesempatan dini hari ini saya tidak sendiri, ada rekan Wisnu dan Sabil dan juga Yuda yang akan menemani Anda di kesempatan dini hari ini. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 sesi pertama, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan Anda. Batas senja, kita usahakan lagi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: One Day Without Shoes atau Satu Hari Tanpa Sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Namun, realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dengar, saat ini kita membahas terkait dengan yang menjadi sorotan publik ya, di mana wafatnya Mandala Rizky Saputra, siswa kelas 11 SMKN 4 Samarinda, Kalimantan Timur, yang menyita perhatian publik ya, usai viral dugaan bahwa ia meninggal akibat memakai sepatu kekecilan. Di balik kabar tersebut terselip kisah pilu mengenai kondisi Mandala sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Meski belum jelas memang penyebab mati pasti wafatnya Mandala, fakta tentang sepatu kekecilan yang dipakai Mandala ini benar adanya, di mana kondisi menyedihkan lainnya ialah Mandala tidak pernah dirawat di fasilitas kesehatan atau faskes karena kendala biaya maupun akses. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati anak dan juga dosen perlindungan anak di Poltek Kesos Bandung, Pak Nahar. Pak Nahar, dari kasus wafatnya Mandala Rizky Saputra ini tentunya juga menjadi duka yang mendalam bagi publik ya. Kalau memang ini terkait dengan sepatu kekecilan yang tidak mampu dibeli oleh orang tua ataupun Mandala sendiri, ini bagaimana Pak Nahar melihat kasus yang terjadi di Kalimantan Timur ini?
3: Iya, yang pertama tentu kita berduka ya.
2: Iya.
3: Lalu kemudian ya prihatin. Duka dan prihatin ini tentu harus kita temukan kenapa ada anak yang akhirnya mengakhiri hidup yang diduga ya, yang
2: iya.
3: Diduga bahwa karena sepatunya kekecilan. Jadi bagi saya tentu ini ada beberapa persoalan yang harus jadi perhatian. Pertama soal bahwa benar bahwa kemiskinan itu seringkali menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan lain, khususnya yang dihadapi oleh anak, meskipun kemiskinan bukan salah satunya penyebab gitu ya.
2: Yeah.
3: Tapi dari faktor kemiskinan itu, lalu kemudian kebutuhan dasar untuk misalnya menyediakan perlengkapan sekolah atau praktek kerja itu belum dipenuhi secara baik atau memenuhi standar. Jadi ini yang sebetulnya bisa didalami gitu ya. Apakah misalnya kematian ini disebabkan oleh sepatu kecil atau tidak? Karena tadi kan di awal pengantarnya adalah bahwa ini masih dugaan gitu ya.
2: Dugaan.
3: Ketika masih dugaan, ini kalau didalami, dibuktikan, sesungguhnya ini bukan hanya persoalan takdir gitu ya,
2: iya,
3: tapi yang menyebabkan meninggalnya ini bisa ditelusuri sebabnya karena apa. Kalau seandainya sebabnya dikontribusikan oleh misalnya sikap yang salah, membiarkan seorang anak yang kemudian berada dalam kondisi kesakitan yang kemudian berujung menjadi sakit,
2: iya,
3: lalu kemudian meninggal dunia, ini bisa ada korelasinya dengan faktor-faktor lain, misalnya sekolah misalnya melaksanakan program magang. Program magang itu misalnya sudah ada kerjasama atau belum? Karena tadi kan dalam beberapa informasi bahwa Mandala itu magang itu dalam jangka waktu yang sangat panjang, itu jam 2 sampai jam 10 gitu ya. Jadi artinya 8 jam. Kalau 8 jam itu kemudian didukung oleh kondisi fisik yang tidak fit gitu. Walaupun 8 jam itu dimungkinkan bukan sebagai pekerja anak, kalau seandainya tidak membahayakan, tapi kalau ada sebab lain yang mengakibatkan seorang anak yang berusia belum 18 tahun, tapi kemudian itu dibiarkan, maka ini masuk kategori sebetulnya pekerja anak, dan itu nggak boleh dilakukan sebetulnya. Lalu kemudian, itu bisa ditelusuri juga ke persoalan itu. Lalu kemudian yang paling mendasar adalah soal kapasitas, kemampuan masyarakat kita dalam melakukan pengasuhan yang baik gitu ya, pengasuhan yang baik gitu ya. Sayang sih sayang misalnya, tapi ketika misalnya anak menyampaikan bahwa ada kebutuhan punya sepatu, tapi kemudian tidak dipenuhi dengan alasan ada kebutuhan lain yang lebih penting, dia misalnya kontrakan atau lain-lain gitu ya, dan ini jadi semakin kompleks gitu ya, yang dihadapi oleh anak ini. Jadi kalau saya melihat ini bukan hanya persoalan takdir, tapi ada upaya pendampingan, upaya misalnya proses pendidikan, proses pemagangan yang harus juga didalami, diperhatikan. Karena kalau seandainya peristiwa ini dibiarkan, maka bebas saja misalnya sekolah kejuruan melaksanakan praktek kerja gitu ya, magang, tapi kemudian mengabaikan standar-standar tertentu yang menjaga memastikan anak ini tetap terlindungi gitu ya, aman gitu.
2: Nah itu bagaimana, nah, itu, Pak Nahar, kalau kita bicara mekanisme pengawasan gitu ya terhadap keselamatan anak, baik itu di lingkungan tempat tinggal, sekolah, atau tempat aktivitasnya, dan apakah mekanisme tersebut ini sudah berjalan efektif?
3: Iya, mulainya dari rumah ya. Misalnya begini, pertama soal takdir, yang kedua soal pengasuhan. Kan hukum alamnya kan anak dilahirkan itu tidak semua anak Indonesia itu misalnya sampai dewasa itu hidup dengan kedua orang tuanya.
2: Iya.
3: Iya, jadi hanya 84% yang anak itu diasuh oleh kedua orang tuanya itu sampai usia 18 tahun. Nah, seperti ananda kita ini yatim gitu ya, yatim terus kemudian dalam kondisi ekonomi yang tidak kecukupan. Tapi dan kemudian didukung juga karena ketidaktahuan, keterbatasan pengetahuan, sehingga tadi akses-akses bantuan yang mestinya juga bisa mensupport kebutuhan ananda itu belum dilakukan. Misalnya kan kalau seandainya hasil penelusuran kemudian bahwa orang tuanya masuk golongan miskin yang masuk desil 1 dan desil 2, ada hak-hak yang diberikan oleh negara, banyak program yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa diakses, maka inilah kemudian dampaknya bisa luas, termasuk terhadap kejadian ini. Ini salah satu saja gitu ya. Oleh karena itu maka dari mulai rumah, lingkungan, dan pemerintah daerah itu sudah harus memahami tentang pentingnya memenuhi hak-hak dasar anak. Lalu kemudian yang kedua tentu kalau seandainya ada anak dalam kondisi rentan dan berbahaya, maka mekanisme perlindungan khusus terhadap anak ini bisa diberikan. Iya, yang pertama Pak Sarjo ya, saya menduga Pak Sarjo ini anu ya ahli atau praktisi terkait dengan itu ya, ada penyumbatan dan lain-lain yang disebabkan oleh itu. Nah, inilah yang sepertinya belum dilakukan, harusnya dilakukan gitu ya. Ini bukan saya mengatakannya ini bukan hanya sekedar takdir, tapi harus dilakukan pengecekan gitu ya, apakah kematian ini akibat tadi yang Pak Sarjo sampaikan itu ya, ada sebab medis gitu ya di sana, maka ini harus menjadi pembelajaran gitu ya, karena begini harus di misalnya anak mengalami kesakitan, lalu kemudian kita semua orang dewasa menganggap bahwa itu biasa, tidak ada misalnya kesadaran untuk memeriksa secara medis, bukan ke paranormal gitu ya.
2: Iya.
3: Ini menjadi penting karena tadi jadi pemenuhan hak di bidang kesehatan itu menjadi kunci tentang pemenuhan dasar anak untuk menghindari masalah-masalah lain. Nah, kalau seandainya tadi Pak Sarjo menegaskan soal ini jangan-jangan ada pembiaran gitu ya, anak sudah mengalami kesakitan tapi kemudian tidak diperiksa, lalu kemudian tetap magang, lalu kemudian tetap harus bolak-balik ke sekolah, lalu kemudian tidak ada upaya yang dapat misalnya memulihkan, menyembuhkan atau mengantisipasi rasa kesakitan itu. Inilah yang kemudian sesungguhnya ini bisa bisa melebar gitu ya, bahwa kondisi sakit yang dibiarkan itu sesungguhnya ini menjadi persoalan kalau seandainya ditarik bahwa ada pembiaran. Nah, inilah kemudian ini akan jadi masalah sulit ya bagi pihak-pihak yang membiarkan ini, meskipun sebetulnya ada perhatian-perhatian dari lembaga atau orang tua, tapi ini menjadi catatan penting untuk jadi perhatian. Yang kedua, jangan terulang lagi. Tadi ya, Mbak Resti. Jadi, di daerah itu, saya misalnya menyebutkan salah satu contoh Kementerian Sosial. Di lapangan itu kan ada pendamping PKH, ada TKSK, ada peksos, ada pendamping resos gitu ya. Tenaga-tenaga yang berkaitan dengan pendampingan para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi karena miskin lalu kemudian punya masalah masalah penyerta. Itu sesungguhnya bisa dikonsultasikan atau diinformasikan gitu ya. Misalnya kuncinya begini, kalau seandainya dia masuk data desil 1, desil 2, maka ada hak-hak yang sesungguhnya bisa dikoneksikan dengan program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi kita menduga bahwa meskipun datanya sudah lengkap, praktek di lapangan itu masih mungkin masih ditemukan ya, kemudian bahwa itu belum terakses ke program-program yang ada, sehingga konsultasi dan penelusuran itu perlu terus dilakukan.
2: Saya
3: senang ya Pak Ahmad Tauri memberikan penguatan dari sisi bagaimana kita melaksanakan program-program magang gitu ya. Karena ini harus dijaga bersama, itu udah lintas kementerian tuh untuk menjaga agar kualitas program magang itu bisa dilaksanakan tadi memenuhi standar gitu ya, standar tentang program yang ramah terhadap anak. Karena begini, ketika melibatkan kan SM namanya juga kejuruan gitu ya, pasti tidak akan lepas dari misalnya praktek-praktek pemagangan yang menyiapkan anak-anak untuk bisa bekerja nanti setelah lulus. Tapi tentu harus tetap mengacu pada prinsip ada tiga klasifikasi anak yang terkait dengan masalah anak yang bekerja. Karena begitu dia masuk dalam ranah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, itu sama sekali nggak bisa, nggak boleh.

0: Viral seorang siswa diduga meninggal dunia disebabkan sepatu kekecilan atau terlalu kecil menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini. Silakan kami buka untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan komentar dan opininya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saya langsung menuju ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat malam Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, sehat ya Pak Wibi ya.
1: Ya, prihatin Bang ya.
0: Prihatin.
1: Sedih lah. Kok gara-gara sepatu ini. Kemungkinan besar ini orang tuanya si Badara nggak dapat PKH bansos ini.
0: Kalau bantuan ini udah banyak dari pihak sekolah ini ya. Karena klarifikasi dari pihak sekolah ini udah berulang kali. Jumlahnya juga tidak sedikit ini.
1: Ya tapi kenapa kok sampai sepatu saja nggak bisa beli? Kan ada juga namanya KIP itu, Kartu Indonesia Pintar. Sangat memprihatinkan ya, tapi ya kita mau bilang apalagi sudah terlanjur ya, ini jangan sampai terulang lagi untuk kedua kalinya di daerah manapun di Indonesia. Yeah. Ya, ini yang kita harapkan. Dan juga ini kan SMK beri tanggung jawab provinsi, ya kan? Seharusnya gubernurnya itu turun ke bawah, sering sidak ke sekolah-sekolah kemana-mana supaya dia melihat kondisi raya sendiri. Jangan malah berambisi beli mobil 8,5M misalnya di YouTube. Makasih.
0: Baik, terima kasih. Ya, baik. Saya ke Pak Suruan. Pak Soleh, selamat dini hari.
2: Assalamualaikum, Pengluma.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Ini sangat prihatin sekali yang pengumumannya. Aneh ini. Ini baru terjadi, jangan sampai ada yang terjadi lagi ya seperti ini pengumumannya. Itu kok bisa ya seperti itu? Kalau dari apa sepatu kekecilan itu kayaknya nggak masuk akal. Itu masih jauh dari ini pengumuman. Mungkin dia terkena tekanan atau dia itu berpikirnya kayak gimana ya? Atau mungkin akibat kekurangan entah itu dia malu sama teman-temannya, mungkin anaknya kan sifatnya pendiam juga bisa, apa sering dibully temennya tapi dia nggak berani ngadu ke siapa, ke pihak guru atau ke orang tuanya. Di samping itu dia ekonomi orang tuanya ya maaf tergolong lemah ya pengumuman ya. Itu seharusnya itu kalau melihat dari sisi buruk seperti itu yang penanggung jawabnya itu harus dari lingkungan dulu pengumuman. Misalnya seperti RT, itu kan yang lebih tahu tentang warganya gimana. Itu kan lingkup terkecil itu di RT. Ya bukannya kita ini terlalu mengandalkan kayak dikit-dikit RT yang disalahin. Karena apa? Dia yang paling tahu gitu loh. Kan
0: tetangga kan mungkin, gitu ya.
2: Tetangga misalnya sebelah. Kalau apalagi kalau di, nggak tahu ya kalau di perkotaan ya mungkin nggak banyak yang kenal. Kalau misalnya di perkampungan kan biasanya A sampai Z itu banyak yang kenal. Kalau di perkampungan kan otomatis dia tahu keluarga, status keluarganya seperti apa, kesehariannya seperti apa lah. Lah terus kemudian kalau dia sifatnya pendiam walaupun dia tidak mau ngomong baik kepada orang tuanya, ke gurunya atau siapa yang diajak bicara, mungkin ada salah satu temannya yang diajak bicara tapi temennya tadi nggak berinteraksi sama yang lain, ya kan kita yang nggak tahu pengumuman. Dengan yang saran saya kalau sudah seperti itu, kalau sudah dengar seperti itu kan sudah viral tuh, mungkin pemerintah pusat entah itu dari pihak dinas sosial kan ada tiap-tiap daerah itu dinas sosial, syukur-syukur didengarkan oleh Pak Saifullah Yusuf pengumuman. Kasihan ini kayak iya di mana itu. Apa itu sampai terjadi seperti itu? Kita nggak menyalahkan Kemensos itu kan ya, yang ya itu tadi kurang perhatian dari orang tua juga ya. Kalau menyalahkan orang tuanya kita juga nggak berani karena tekanan ekonomi juga ya bermasalah pengumuman gitu pengumuman. Ya harapan kami ya jangan sampailah terjadi lagi seperti itu. Kasihan pengumuman. Terima kasih ya.
0: Terima kasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh di Pasuruan. Ada beberapa fakta ini terkait dengan keterbukaan informasi dari keluarga ini juga menjadi kendala, di mana Ibu Mandala sendiri mengakui bahwa beliau melarang anaknya bercerita tentang kesulitan keluarga kepada sekolah atau teman-teman, di mana Mandala sebenarnya pernah mengeluh soal sepatu kepada ibunya, tetapi informasi itu tidak segera diteruskan ke sekolah gitu ya. Dan kalau bicara masalah bantuan, pihak sekolah sudah memberikan bantuan udah beberapa kali kesempatan ya, dan jumlahnya tidak sedikit. Ada 1.100.000, ada 600.000, ada 200.000, dan juga bantuan lainnya. Saya ke Sibolga, Pak Matauli, selamat dini hari.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam sehat Bang Gu.
0: Ya.
3: Tentang kasus anak SMK Mandala itu ya, ya. Meninggalkan waktu kekecilan. Kalau mau kita senyum-senyum atau tertawa, sebenarnya tertawa menangis ini.
0: Iya.
3: Bung Lukman. Iya. Kalau mau kita bilang, kita bosan membilangkan turut berduka cita kalau misalnya nggak ada garansi dari negara. Tim-tim itu nggak ada gunanya lagi kalau sudah ibarat pemadam kebakaran ya, nyawanya sudah hilang. Emang bisa diganti pakai spare part, spare part mobil enggak kan?
0: Iya.
3: Jadi ibarat kalau mau tertawa seperti Cinderella sepatu kekecilan, ya tertawa sedih kita melihatnya.
0: Iya.
3: Entah apakah ini unsur sengaja atau memang si anak itu sendiri memang di tempat untuk tidak, ya jangan dikatakan banyak nuntut, tidak tahankan sendiri. Ini kan miris, Bung Lukman.
0: Iya.
3: Patuh yang tidak pada tempatnya gitu, merasakan itu. Padahal tim Satgas Kementerian Sosial yang hanya peduli terhadap Garuda Sekolah Pak Prabowo itu luput dari yang ini. Dia berusaha untuk sekolah di sekolah negeri kan, SMK. Dia kan nggak sekolah di sekolah Garuda yang masih minim lah, belum semua ada kan, di semua wilayah. Dia berjuang untuk itu. Tetapi entah kenapa perjuangan itu akhirnya berhenti di melayangnya nyawa dia gitu ya. Berarti tim Satgas yang melakukan itu tidak cari orang sesuai dengan ininya, status desil 1, dan dia yatim. Kan itu kan suatu apa namanya, kelalaian kan, dari tim Satgas itu. Satgas itu ternyata Satgas Pemadam Kebakaran rupanya. Terlalu murah harga satu nyawa itu, Bung Lukman. Sama seperti anak SD itu kan, hanya alat tulis. Kalau udah kejadian yang untuk apa lagi segudang bantuan datang kan? Toh orangnya sudah nggak ada kok di situ. Tapi cegah dini, deteksi dini itu kenapa nggak jadi prinsip ya?
0: Iya.
3: Untuk satgas-satgas dibentuk begitu loh maksudnya. Jadi harapan kita, mumpung Pak Prabowo lagi gadang-gadangnya terhadap apa namanya sekolah Garuda, yang ini loh Pak, yang di Pemda punya, di provinsi, kabupaten, kota, itu juga ranah Bapak loh, Bapak. Orang RI pertama, orang nomor satu yang memegang Undang-Undang Dasar 45 tentang kependidikan.
0: Tapi terkait dengan kepedulian lingkungan bagaimana Pak Matauli? Ini kan kalau bicara data juga kan, kalau bicara Kementerian Sosial atau Dinsos juga kan semua bicara data, balik lagi ke tingkat RT atau RW.
3: Mereka nggak jemput bola Pak, harus ada dulu kasus. Ya nggak mungkin ketua RT-nya oke lah pada tahu gitu kan. Cuma Satgas itu kemana gitu. Apakah gabut begitu. Dan yang kedua, data DC1 kita belum semua digital, Bung Lukman. Masih kertas dan pensil, apa pulpen. Sama kayak mensensus kita, sama kayak kita mencoblos. Masih kertas. Sekarang sudah paperless mengurangi ini. Itu nggak ada yang dibilang kolaborasi semua, itu nggak ada. Jadi hanya tinggal nunggu korban, terlalu murahnya korban menjadi nyawa. Dan terakhir ini Bung Lukman ya. Kalau memang ini tadi kan dia di SMK tuh. Kebetulan saya dosen dan mengajar juga di SMK. Di SMK itu kan miniaturnya di pabrik itulah. Kalau mau kita bilang kan, yaitu magang. Di situ untuk jenis sepatu bisa ada sampai 3. Kalau dia jurusan otomotif. Alat pelindung diri. Karena di situ ada standar keselamatan kerja. Ya, SMK 3 gitu loh. Keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen. Di situ dia berhadapan dengan berbahaya, berlimbah dan beracun. Kalau enggak mati, cacat, numpuh. Karena berhubungan dengan listrik, ya kan, apa minyak yang tumpah dan sebagainya. Jadi situ apa namanya ya? Kalau ini anak dengan usia seperti itu menahankan sakit di tempat praktek kerja, ya saya pikir apa namanya, Pak Prabowo juga abai, Pemda juga abai dalam hal ini, nggak melakukan itunya. Jadi desil-desil yang tadi itu perlu dikasih inilah, dikasih tegas lah para petugas yang sudah dipercayakan gabungan ini. Jangan

0: Makasih.
1: Iya, betul. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Beni Subandrio yang sudah menunggu di Sleman. Selamat dini hari, Pak Beni.
2: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Iya. Silakan.
2: Iya, jadi kalau mendengar seperti itu keterlaluan sekali ya. Ini terlepas dari apa bentuk keluarganya ini bagaimana.
0: Iya.
2: Tetapi kalau itu di SMK, itu kan siswa yang dipersiapkan, maaf saya kasihkan sebentar. Siswa yang akan dipersiapkan untuk bekerja, jadi lulus untuk bekerja begitu. Jadi kalau dari segi mereka anak itu, kalau sudah masuk ke sekolah itu berarti kan anak itu jadi miliknya, jadi anak sekolah itu juga. Jadi setiap di sekolah itu sendiri kan ada kesiswaan, ada PP, ada guru wali kelas. Jadi kalau melihat kok anak saya ini kok jalannya kok, jadi kan itu sepatu kekecilan itu kan tidak hanya sekali dipakai gitu, pasti setiap mungkin setiap hari sudah dipakai. Iki kok bocah iki melakune kok koyok ngene kok kok seperti itu. Guru-guru yang dia mengajar itu kan sudah tahu. Biasanya kalau di yang ada kejadian yang ada di sini itu guru-guru atau teman-teman dekatnya itu ditanya, kenapa itu? Kenapa itu? Oh, itu masalahnya begini, begini. Nah, kalau begitu penyelesaiannya bagaimana? Kalau memang itu tidak punya, misalnya tidak punya betul, di sini ada sesuatu yang untuk membantu, apa dibelikan sepatu yang sesuai dengan dia, ukurannya dia, begitu untuk membantu. Jadi untuk penampil, apalagi kalau untuk magang itu kan memerlukan sesuatu yang kalau katakanlah pakaiannya untuk bekerja di tempat perusahaannya itu kan harus pas gitu, tidak boleh sampai kekecilan gitu, kan kasihan sekali itu sebenarnya. Yeah. Jadi kalau seperti itu ya pihak sekolah niki kepiye, terus apalagi dari kelurahan apa namanya keluarganya itu bagaimana. Biasanya kalau guru-guru itu datang ke rumahnya bagaimana, keadaan rumahnya bagaimana, lalu kita bantu seperti apa. Biasanya begitu yang kejadian di sini gitu. Begitu.
0: Baik, Pak Beni, terima kasih. Ya,
2: terima kasih.
0: Ya, nanti akan saya sampaikan beberapa fakta ya, klarifikasi dari pihak sekolah karena ini luar biasa, karena pihak sekolah sudah cukup peduli karena sudah menyalurkan beberapa nominal yang tidak sedikit gitu ya, ada 1.100.000 dan lain-lainnya. Dan ini memang bisa dibilang informasinya telat yang disampaikan oleh terkait dengan sepatu kekecilan ini. Tapi saya sapa dulu yang dari Bengkulu, Pak John, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bang Lukman. Kalau saya berpandangan lain, Bang Lukman.
0: Nah, boleh.
3: Kalau yang namanya anak magang itu dipakai aji mompong sama tempat dia magang. Semua pekerjaan dilalap sama dia, sama dengan guru-guru honor. Nah, kalau menurut saya ini kerjanya terlalu opor ini.
0: Kelelahan gitu ya.
3: Kelelahan, tidak kenal mungkin, tidak kenal istirahat, tidak apalagi makan siang. Kerjanya terlalu diporsir. Ya mesin saja kalau diporsir
0: jebol ya.
3: Apalagi manusia baru seumur segitu. Kalau menurut itu yang harus diperiksa menurut polisi-polisi yang tempat dia magang itu. Coba berapa jam dia kerja, seberapa berat yang dia kerjain, apa saja, apa masih dalam tahap yang wajar, apa sudah di luar kewajaran. Nah, itu yang perlu di ini. Nggak usah istilahnya saling menyalah, apalagi sampai-sampai menyalah Prabowo segala macam. Penelpon sebelumnya Pak Prabowo apa masalah ini. Periksa saja tempat dia magang itu. Pasti sekarang ini sudah takut-takut dia, sudah gemetaran tuh. Pasti tidak mungkin enggak tuh. Karena saya sering menyaksikan anak-anak magang tuh memang kerjanya memang ya kayak mana ya, dibilang istilahnya tuh magang tuh aji mumpung kayak gitu. Nah, sama kayak guru honor tuh. Guru honor tuh kan yang PNS-PNS itu kan cuma nangkang-nangkang kaki ya, semuanya dikerjain sama guru honor. Nah, sama lah posisinya tuh. Nah, sama itu kayak gitu. Kalau pendapat terima kasih Bang.
0: Baik, terima kasih ya. Untuk bisa mengetahui secara jelas ya, memang belum sampai ke tahap situ atau memang kasus ini memang udah menguap begitu saja. Namun memang secara medis memang ini belum ada diagnosa secara medis ya terkait

0: dengan sepatu kekecilan gitu ya. Tapi memang yang diangkat selalu terkait dengan hal itu gitu ya, yang beredar di media sosial gitu ya. Memang tanpa ada diagnosa medis yang lengkap, maka sepatu ini tidak dapat disebutkan sebagai penyebab kematian karena memang belum terbukti, karena masih diduga. Saya menuju ke rekan Wisnu ya, yang akan membacakan WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Silakan Wisnu.
1: Iya Lukman, ini sudah ada beberapa pendengar yang mengirimkan pesannya lewat WA. Yang pertama ada Ibu Kartika dari Demak. Beliau ikut prihatin gara-gara sepatu terlalu kecil, dan kami memohon kepada para orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat agar kejadian yang menimpa siswa SMK ini tidak terulang lagi. Tolong ulurkan tangan untuk membantu apapun bentuk bantuannya. Kasihan, kita wajib saling menolong sesama. Yang kedua dari Ibu Rina di Surabaya. Kalau memang benar penyebabnya karena sepatu terlalu kecil, ini sangat menyedihkan sekali Lukman. Sekolah dan lingkungan sekitar sebaiknya lebih peka melihat kondisi siswanya. Jangan sampai anak menahan rasa sakit hanya karena takut atau malu berbicara. Dan yang ketiga ada Bapak Rahmat di Cirebon. Saya melihat ini bukan hanya soal sepatu saja, tapi juga soal kondisi ekonomi keluarga yang masih sulit. Banyak orang tua sebenarnya ingin memberikan yang terbaik, tetapi kemampuan mereka ini terbatas. Negara dan lingkungan sekitar perlu hadir untuk membantu. Sekian Lukman.
0: Terima kasih Wisnu ya. Dan satu penelpon terakhir ya, boleh kita ke Malang. Ada Mbak Uun, selamat dini hari. Terputus Mbak Uun. Atau lainnya salah? Betul Mbak Uun? Ya, nanti cukup atau tidak untuk Mbak Uun di Malang atau di kesempatan nanti ya, di sesi kedua atau seperti apa. Ya putus. Ya memang ini ya memang yang banyak yang perlu diklarifikasi terkait dengan hal ini, dan dugaan-dugaan ini akhirnya yang beredar di media sosial yang diangkat itu terkait dengan sepatu. Dan kalau dari pihak sekolah, dan ini sudah mengetahui mereka membawa bantuan uang tunai sekitar 650.000, roti dan susu saat kunjungan. Dan di situ di tanggal 23 April Ibu Mandala baru menyampaikan bahwa sepatu anaknya sudah tak muat dipakai. Dan Mandala pernah mengeluh soal itu kepada ibunya, tapi ibunya sendiri mengakui bahwa ia melarang Mandala bercerita ke sekolah atau teman-teman. Katanya jangan sampai orang tahu kita kesusahan gitu ya. Dan mendengar itu, wali kelas segera bergerak berkoordinasi dengan teman sekelas untuk memberikan sepatu baru ya. Dan rencana bantuan pun disusun. Selain sepatu, wali kelas bersama teman-teman di sekolah juga berencana membawa Mandala ke puskesmas untuk diinfus pada hari Jumat. Namun pada Jumat 24 April sebelum semua rencana bantuan itu terlaksana, kabar duka datang. Jumat dini hari Mandala dikabarkan meninggal dunia. Nanti kami akan lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini di sesi kedua, namun ada Marsyanda, kisah sedih di hari Minggu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengan peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan, dikatakan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ribuan buruh rokok. Laporannya disampaikan Faiz Putra.
3: Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2 Surabaya hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan 1 juta rupiah. Gubernur Khofifah saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman COVID dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
4: Jadi BPHCHT ini kita mengajukan sejak zaman COVID lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya, dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta. Berarti ada 10 miliar 324 juta.
3: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
5: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasenya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
3: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Bahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat, karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: paket.
1: Sebentar, paket dari mana mas?
2: Wah, saya nggak tahu bu, saya cuma ngantar aja. Mari bu.
1: Terima kasih ya mas.
3: Wah, abis belanja online bu.
1: Bukan bu, ini takutnya gratifikasi bu. Repot lapornya kalau harus ke KPK. Apalagi kondisinya lagi pandemi COVID-19 seperti ini.
3: Kalau itu gratifikasi, kan sekarang lapornya lebih gampang.
1: Atuh beneran lah, ini gratifikasi dikirim dari vendor. Padahal saya udah bilang kalau pegawai negeri nggak boleh terima gratifikasi. Bener nih, lapornya lebih gampang.
3: Gini bu, caranya. Ibu lapor gratifikasi lewat aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store. Tekan lapor, terus foto bukti tuh gratifikasinya. Pokoknya gampang banget.
1: Wah, semudah itu ya lapor gratifikasi. Cepat, aman, mudah, dan murah.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat melaporkan gratifikasi yang diterima melalui gol.kpk.go.id atau melalui aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dalam segmen Kopi Pro 3, komentar opini dan opini Pro 3 RRI. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat terkait dengan viral siswa SMK yang meninggal dunia diduga karena sepatu kekecilan. Dan saya tidak sendiri, ada rekan saya Hadani Sabil dan juga Wisnu yang akan menemani Anda nanti hingga jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ya, Sabil, kalau kita lihat ini kan cukup viral gitu ya, kasus meninggalnya Mandala Syahputra SMK. Ini sebenarnya menjadi sorotan itu seperti apa, Sabil?
1: Ya, jadi yang menjadi sorotan di masyarakat kita adalah mengangkat soal ya ketidakmampuan keluarganya, terutama ibunya ya, yang tidak mampu membelikan sepatu dengan ukuran yang sesuai dengan kakinya, sehingga terpaksa memakai sepatu kekecilan. Dan inilah yang kemudian di framing oleh berbagai media dan juga pemberitaan.
0: Iya, influencer juga udah mulai banyak ya kalau kita lihat ya.
1: Sehingga menyimpulkan bahwa penyebab kematian beliau ini Mandala ya akibat menggunakan sepatu kekecilan.
0: Iya.
1: Namun ya ini yang menjadi polemik kemudian, apakah betul penyebabnya akibat sepatu kekecilan, karena ada juga tradisi di luar sana yang menggunakan sepatu ukuran kecil untuk menjaga supaya ukuran kakinya tetap kecil.
0: Oh.
1: Anda bisa searching, mungkin ya pendengar juga, ada foot binding itu di Tiongkok.
0: Okay.
1: Nah, jadi menggunakan sepatu kekecilan itu tidak lantas membuat orang menjadi meninggal. Bahkan dunia. Untuk menjadi cacat pun katakanlah begitu, ternyata belum tentu.
0: Oke.
1: Itu ada tradisi foot binding, sengaja mengikat kaki dengan menggunakan alas kaki atau sepatu yang kecil sehingga kakinya itu tidak tumbuh gitu. Dan itu tidak menyebabkan sampai meninggal. Okay. Mungkin hanya ada cacat atau pertumbuhan kaki yang jadi tidak normal gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi ini juga yang jadi pertanyaan. Sebetulnya apa penyebabnya? Karena ya tadi Lukman sudah sampaikan tidak ada diagnosa medis.
0: Oke. Okay. Jadi ada beberapa versi sebenarnya ya yang beredar terkait dengan meninggalnya Mandala ini ya.
1: Iya. Tapi apakah dari pembengkakan atau peradangan yang disebut di kaki itu apakah bisa dijelaskan secara medis, bisa kemudian menjalar ke bagian tubuh lain? Ini juga menjadi pertanyaan, karena itu tadi sayangnya tidak ada otopsi, tidak ada diagnosa medis juga sebelum kejadian meninggal ini. Dan yang lebih disoroti lagi, Lukman, selain dari kasus peradangan kaki karena menggunakan sepatu kekecilan, adalah klaim bahwa tidak adanya upaya untuk memberikan sepatu yang layak.
0: Okay.
1: Bahwa sebetulnya itu bantuan sudah ada sebelumnya. Bahkan dari pihak sekolah juga bukan hanya untuk urusan sekolahnya, sewa rumahnya pun
0: dibantu.
1: Diberikan, iya.
0: Oke. Jadi bukan tidak ada kepedulian yang terkait dengan situasi atau kondisi keluarga Mandala.
1: Iya.
0: Baik.
1: Terutama ekonominya.
0: Terutama ekonomi
1: sudah ada.
0: Nah, kalau Wisnu, untuk fakta-fakta yang Anda dapatkan sejauh mana?
2: Iya, Lukman. Memang ya banyak fakta yang perlu kita bicarakan, karena kalau tidak kita luruskan ini banyak mengundang kesalahpahaman ya.
0: Iya.
2: Yang pertama, benar seperti apa yang diucapkan Bung diucapkan Sabil tadi, karena sepatu ini sebenarnya bukan penyebab utama. Karena sudah disinggung juga tadi ada tradisi juga ya. Karena memang kalau sepatu kekecilan mungkin efeknya itu sebenarnya luka lecet, kapalan, cantengan seperti itu, Lukman. Nah, dan juga tanpa adanya diagnosa medis yang lengkap, sepatu ini tidak dapat disebut sebagai penyebab kematian karena belum terbukti. Itu yang perlu diperhatikan yang pertama. Dan yang kedua, keterbukaan informasi dari keluarga korban ini belum apa ya, tidak terbuka lah intinya. Karena Ibu Mandala sendiri mengakui bahwa beliau, ini ibunya, melarang anaknya untuk bercerita tentang kesulitan keluarganya kepada sekolah atau teman-temannya, Lukman.
0: Tapi ini ibunya Mandala mendapatkan bantuan atau meminta bantuan ke pihak sekolah ya?
2: Betul sekali, memang ya, meminta bantuan kepada sekolah, dan sebenarnya sekolah pun juga sudah merespon setiap ada permintaan dari keluarga Mandala ini ya, dimana dari sekolah pun juga memberikan bantuan uang, menyalurkan zakat, berusaha untuk membantu mengaktifkan BPJS juga. Nah, tetapi ya, setelah diberikan bantuan tersebut juga, berdasarkan keterangan kakak dan ibunya, Mandala ternyata tidak pernah diperiksakan ke dokter atau fasilitas kesehatan lainnya, Lukman. Sehingga penyebab pastinya ini tidak diketahui secara medis, ini masih belum pasti.
0: Iya. Cuman ya udah terlanjur tadi di framing di media sosial ataupun yang beredar ini karena sepatu gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi upaya dari keluarga ketika Mandala sakit ini apa yang dilakukan?
2: Iya, upayanya ini nih. Kalau kita bicarakan nih, seperti mengoleskan fresh care kepada kaki yang bengkak-bengkak itu, memberinya sangobion dan segala macamnya, seperti pengobatan-pengobatan apa ya, kalau saya sebutnya receh lah, seperti itu, Lukman. Dan juga ini juga dibawa ke pengobatan non medis.
0: Meskipun sekolah sudah menganjurkan untuk ke layanan kesehatan atau medis
2: sekali.
0: Ya.
2: Betul sekali,
0: Lukman. Oke. Okay. Terima kasih Wisnu, dan nantinya juga pendengar juga bisa dengan bisa lebih objektif gitu ya, dengan beberapa fakta yang ada sudah disampaikan, tidak mengurangi fakta yang ada, versi dari Disdik, Dinas Pendidikan, dan juga versi dari sekolah gitu yang tidak sudah diklarifikasi juga dan dibenarkan oleh Ibu Mandala. Nanti kita akan bahasnya. Dan tentunya pendengar juga bisa memberikan komentar dan opininya melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals, Sore Tugu Pancoran.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangannya bersama dengan praktisi dan pengamat kesehatan Dr. Fajri Adai. Dr. Fajri.
2: Ya, halo. Kabar?
1: Kabar sehat. Dok, kalau ini baru dugaan ya, Dok ya. Kalau kita bicara sepatu kekecilan gitu ya.
2: Iya.
1: Sampai ke apa? Dampaknya yang memang jauh lebih parah itu seperti apa, Dok?
2: Ya, saya paham sih isunya sih. Ya. Jadi ada seorang anak yang sepatunya kekecilan lalu terinfeksi berat kemudian sudah meninggal. Pertama-tama saya turut berduka cita apa atas peristiwa sosial sih sebenarnya yang terjadi. Dan yang kedua, karena saya dokter, saya akan mungkin edukasi dan menganalisis dari segi kesehatan. Nomor satu bahwa mungkin jadi sepatu kekecilan. Kalau sepatu kekecilan itu pasti di engkel kita tuh bisa terinfeksi. Kemudian kalau infeksinya berulang, nggak sembuh-sembuh, nggak diperbaiki dengan baik, ya infeksi bisa meluas. Infeksi yang meluas awalnya di telapak kaki doang, misalnya atau di kaki doang, terus naik ke betis, naik ke lutut. Lalu kumannya bisa yang tadinya hanya di daerah kulit, masuk ke otot, masuk ke tulang, lalu masuk ke darah, lalu masuk ke seluruh tubuh, kemudian meninggal. Waktunya itu namanya shock sepsis kalau bahasa dokternya. Jadi infeksi yang meluas ke seluruh tubuh.
1: Butuh berapa lama, Dok, untuk sampai tahap itu?
2: Timeline-nya tergantung, sebenarnya tergantung banyak faktor. Bisa hitungan hari sampai minggu sih. Jadi gak mungkin 2 jam tuh gak mungkin. Jadi hitungan hari sampai minggu. Misalnya sudah seminggu lebih gitu ya. Dan tergantung apa, seberapa besar lukanya, seberapa ganas kumannya, kan misalnya kena tetanus segala macam. Seberapa nutrisinya beliau tersebut, kemudian makannya bagaimana, sekotor apa dibersihkannya bagaimana, itu tergantung semuanya itu dan tergantung penyakit penyertanya, ada kencing manis atau tidak, ada masalah darah atau masalah atau imun atau masalah yang lain, itu yang faktor yang mempengaruhi itu dari segi medis. Namun dalam konteks kasus ini saya tidak tahu karena saya tidak memeriksa kasus ini. Cuman memang kemarin saya baca-baca juga sempat rame ya. Ada yang bilang sebenarnya nih sekolah juga sudah mengusahakan untuk diberikan bantuan segala macam. Cuman mungkin keluarga belum menerima atau apa. Nah itu saya nggak tahu karena saya tidak punya kompetensi atau data terkait informasi itu.
1: Nah kalau kita bicara sepatu kekecilannya, bukan hanya dalam kasus mandala saja gitu ya. Mungkin juga kita sehari-hari ini menggunakan sepatu yang memang kurang nyaman gitu, Dok ya. Artinya masih dalam tahap ya kekecilan, artinya tidak nyaman gitu. Itu bagaimana dampaknya kalau untuk aktivitas sehari-hari tadi ya? Mungkin berbeda tiap orang ya.
2: Jadi gini, ada yang perlu dipahami dalam milih sepatu intinya. Nomor satu, bentuk kakinya bagaimana. Ada orang kaki yang kepalanya itu, ujung kakinya itu, maksudnya jari-jarinya itu lebih mencerut gitu ya. Ada yang kayak kipas.
1: Ada yang lebar ya.
2: Jari lebar.
1: Ada yang
2: kelingkingnya keluar. Ya kan, itu bentuknya beda-beda tuh. Ada yang, kan kaki kan ada agak colong tuh antara tumit sama bagian depan tuh. Ada yang datar, ada yang, nah itu memang harus dievaluasi sebetulnya. Kalau misalnya kita makainya nggak tepat, nanti dampaknya apa? Satu, kukunya bisa rusak. Daging apa namanya, kulit sampai daging bisa robek tuh di mana, di kelingking, kulitnya bisa robek, bisa kan, atau bisa sampai mungkin lecet di heels. Kalau cewek tuh kadang-kadang di heels nih bisa berdarah nih di bagian ankle ya. Di heels bisa berdarah, atau juga bisa terjadi plantar fasciitis namanya. Plantar fasciitis adalah suatu peradangan yang mana kalau kaki kita ini kan kalau bergerak itu kan pakai kabel ya, ada kabel yang menarik dalam kutip seperti kabel di dalam otot gitu. Nah itu kalau kita misalnya nggak pas, kabelnya itu bisa gampang teriritasi. Nah itu bisa gampang nyeri. Gejalanya adalah kalau kita bangun tidur, wah kok nyeri banget gitu. Kalau ditelapakin tuh, jinjit nih sakit banget nih di telapak kaki ini, di bagian tumitnya nih. Nah, barangkali karena plantar fasciitis, bisa jadi karena ada kabel ya. Jadi kan kalau kabel di dalam yang menggerakkan kaki kita ke arah belakangnya itu bisa teriritasi jadi sakit. Contohnya itu penyebab makanya disarankan kalau ada sakit kayak gitu ya pakai alas yang empuk, kan ada tuh sepatu atau sendal yang sangat empuk, ukurannya sesuai, kalau bisa diukur dulu, dipakai dulu. Kalau beli sepatu ya dicoba dulu nyaman, dipakai jalan-jalan 20 meter, terus keliling-keliling toko, Pak. Nyaman apa enggak sekiranya gitu. Ya kalau enggak bisa lecet gitu. Bahkan kalau yang teknologi sekarang tuh sepatu agak mahal kan, dia samping ngikutin kontur kaki, disuruh lari dulu, ada teknologinya gitu tuh untuk kaki gitu. Ya itu mungkin bisa membantu lah supaya enggak terlalu parah gitu. Kalau jalan jauh ya kita milih, kalau emang ada dana, sepatu tertentu kan itu empuk banget. Itu sangat mempengaruhi untuk kesehatan kaki kita.
1: Dok, nah, ketika, ketika sudah ada gejala ataupun ada pembengkakan ataupun merasa sudah, itu bagaimana, dok?
2: Nah, kalau udah ada luka, apalagi lukanya terbuka, terinfeksi, itu harus segera ke dokter supaya lukanya dibersihkan. Kalau memang ada nanahnya dibersihkan, jaringan matinya dibuang. Kalau emang nanti diperiksa ada, kalau udah usia misalnya, jangan-jangan punya kencing manis atau DM. Itu kan gak kerasa tuh kakinya luka. Ya supaya gak supaya tidak menyebabkan yang terjadi kemarin, ya kita ambil pelajaran. Walaupun kita bersimpati, tapi kita harus ngambil pelajaran dari situ. Barangkali pada kasus itu, jika emang benar terjadi, berarti itu benar-benar kemungkinan besar neglected ya, atau tidak tidak tertanggulangi dengan baik dalam waktu yang lama. Sehari dua hari gitu. Itu mungkin pelajarannya. Jadi kalau ada, ya dibersihkan gitu. Kalau orang DM kan ada perawatan khusus kaki DM, kaki kencing manis. Disuruh pakai yang alas yang empuk, yang sirkulasinya bagus, nggak gampang berdarah, kemudian sering ganti kaos kaki, kalau pakai kaos kaki gitu. Jadi banyak aspek sebenarnya, potong bukunya juga bagus. Kalau nggak nanti tertusuk jadi infeksi. Kalau bahasa awamnya cantengan. Di masalah baru ya itu ada infeksi paru namanya, kalau bahasa dokternya ya, infeksi lah. Dari daerah situ, ya itu aspek-aspek yang harus diperhatikan.
1: Nah, kalau dalam konteks tadi keterbatasan ekonomi nih, dok, ini untuk secara mandiri bisa tidak nih untuk penanganan
2: perawatannya?
1: Atau
2: sebenarnya kalau infeksi begitu, kalau udah infeksi harus ke dokter.
1: Kalau bengkaknya saja tapi tanpa luka gimana, dok?
2: Nah kan nggak tahu nih, bengkak kaki ini penyebabnya apa nih? Bener kejepit? Jangan-jangan masalah jantung, jangan-jangan masalah vena yang ada gumpalan, namanya defect thrombosis, ada penggumpalan vena dalam, atau katup kaki yang bocor. Kebetulan saya dokter jantung juga menangani itu sehari-hari, katup bocor di kaki. Namanya vena insufficiency gitu. Itu jadi katupnya bocor banyak gitu, kalau kita prevalensinya cukup tinggi, lumayan. Kalau kita cek di USG mungkin kelihatan bocornya banyak, kalau kita suka bengkak-bengkak nggak jelas, jadi diperiksa dulu lebih lanjut. Bagaimana kalau keterbatasan ekonomi? Nah ini memang menjadi masalah kita bersama ya. Dalam konteks sebenarnya BPJS itu kan gratis. Di puskesmas bisa berobat gratis, lalu dirujuk lagi juga semuanya gratis ditanggung. Cuman kan orang kan berobat pakai ongkos. Kemudian kan juga kan kalau orang yang bekerja juga harus meninggalkan pekerjaan, juga kan akan hilang pekerjaan. Nah ini masalah bersama nih, harus dipikirin gitu. Itu susah jawabannya tuh. Tapi setidaknya semua tuh ditanggung, Pak, intinya gitu.
1: Meskipun hingga detik ini memang belum ada diagnosa medis yang lengkap, di mana sepatu itu menjadi penyebab itu ya, bisa jadi mungkin ada komorbid lain gitu ya, dok ya.
2: Betul.

Kami lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Temanya terkait dengan viral siswa SMK yang meninggal dunia diduga akibat sepatu kekecilan. Silakan kami buka untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya langsung menuju ke Tebet, Jakarta Selatan, Bu Ria. Selamat dini hari.
1: Iya, selamat datang juga dini hari, Bang Lukman Tara. Sudah lama
0: enggak. Iya.
1: Juga sehat ya. Alhamdulillah. Yang lainnya ya, itu ya. Sudah hadir kemarin libur, tapi masih sehat terus semua guru yang enggak gitu gas ya. Bang Lukman, ini luar biasa ya, viral ya. Seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatunya terlalu kecil. Kok bisa ya apa ini sekolah itu? Bagian kakinya ukurannya ini dikasih yang begini ya kan? Apa gimana ya bang? Kalau aku ya bang rupanya apa namanya? Kalau sepatu itu kan apa namanya? Nggak cukup kakinya dipaksa kan? Itu kan kurang apa namanya? Kurang bagus ya penyebabnya kan? Apa namanya siswa ini apa? Laki-laki ya siswa ini ya bang
0: Umar
1: ya.
0: Iya.
1: Siapa ya kalau nggak salah namanya Mandalari Mandalari Kisa Putra ya, kalau nggak aku dengar ya. Nah itu kan apa ya kakinya kan ukurannya ya kakinya ukurannya 43 atau 44 dikasihnya 40 jauh banget kan. Nah jadi ya karena ia terpaksa memakai sepatu speed apa namanya tersebut dalam waktu lama termasuklah saat manggang atau praktik kerja ya karena keterbatasan biaya untuk membeli sepatu baru ibunya juga bekerja sebagai penjual kalau nggak salah penjual risoles deh keliling ya itu berapa ya ininya penghasilannya ya kan jadi kondisi medisnya apa sepatu yang terlalu sempit menekan pembuluh darah dan saraf secara terus-menerus menyebabkanlah pembengkakan peradangan atau inflamasi dan infeksi parah pada kaki begitu gampang sementara. Jadi puncaknya apalagi dengan apa puncak kejadian ini infeksi tersebut diduga berkembang menjadi apa namanya tadi sepsis namanya itu atau infeksi namanya infeksi apa namanya infeksi sistemik yang masuk ke aliran darah. Nah setelah mengalami sakit di kaki dan penurunan kondisi fisik ia meninggal dunia kemarin pada ya udah lama ya kalau aku beritanya tuh April ya bulan April ya bang ya. Nah terus ya tahun ini ya jadi komentar dan opini ini apa namanya sisi medis dan keselamatan sepatu sempit memang bisa menyebabkan masalah kesehatan serius mulai dari lecet kronis kelainan apa bentuk kaki hingga infeksi yang fatal yang tidak ditangani. Tapi udah tau kakinya begitu kenapa enggak dia buru-buru ini ya Bang Lupan? Apa mau ke dokter ke mana mungkin ke puskesmas ya kan? Terasa badannya mungkin dia pakai aja dipaksa ya. Baik. Jadi Bang Fajar, Bang Lukman Tara, kesimpulannya, viralnya kasus ini terjadi karena tragedi ini merupakan perpaduan antara kemiskinan struktural atau tak mampu beli sepatu, benar nggak? Dan kurangnya akses kesehatan yang cepat, ini adalah pelajaran. Berharga bahwa kebutuhan dasar seperti sepatu, sekolah yang layak tidak boleh diabaikan dan sistem perlindungan sosial harus memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan tepat waktu. Itu saja
0: Bang Lukman. Ya, terima kasih.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Saya menuju ke Malang tadi terputus ya Mbak Uun. Selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bung Lukman.
0: Ya, Mbak Uun mengikuti juga ya untuk viralnya ini ya.
2: Iya, tahu. Kalau bulannya berlaku cuma kayak gini sih.
0: Apa tuh?
2: Perlu diselidiki orang tua dan keluarganya.
0: Wow.
2: Kayak gitu sih.
0: Oh.
2: Pengajuan kan sudah ya. Pengajuan bantuan untuk sewa rumahnya katanya sudah. Terus pengajuan untuk minta bantuan
0: perobatan udah.
2: Perobatan udah. Saran juga udah kan. Terus apalagi pengakuannya, loh kok sepatu kecilan, logis nggak gitu aja sih.
0: Ada kejanggalan ya dari situ ya, Mbak Uun ya
2: melihatnya. Janggal sekali. Memang sih kalau memang apa, menurut dokter yang tadi aja yang waktu dialog tadi ya, itu aja memang seperti itu, udah kurang terpapar kayak gimana lagi kayak gitu. Lagian ya itu tadi menurutku perlu diselidiki lebih jauh sih soalnya apalagi nggak ada otopsi juga kan. Jangan-jangan anaknya sendiri memang entah minum racun entah kenapa-kenapa entah kenapa-kenapa karena tekanan apapun nggak tahu juga kan. Nggak ada apa namanya
0: fakta medis ya,
2: nggak ada kronologinya sama sekali yang bisa diselidiki kayak gitu.
0: Baik.
2: Itu aja sih, kasian lo pemerintah disalah-salahin terus.
0: Iya.
2: Oke,
0: Baik, terima kasih ya. Mbak Uun, sehat selalu Mbak Uun di Malang ya. Karena memang terlanjur di framing ataupun fakta yang sebenarnya terlambat terungkap gitu ya. Namun memang tidak, harusnya diselidiki lebih lanjut ya, agar lebih terang benderang gitu ya. Bu Indra di Cirebon, selamat dini hari Bu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Lukmantara dan Bung Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Bung Lukman. Kenapa ya hati nenek-nenek ini kok berpikirnya nyeleneh ya? Jadi kok ini soal sepatu kekecilan. Sebetulnya maaf, bukan mengecilkan arti ya.
0: Iya, iya.
3: Tapi bertahun-tahun sudah lama juga misalnya pondok pesantren atau apa gitu. Maaf kalau sepatu bekas apa baju bekas yang layak pakai yang masih indah dilihat itu, dan apa itu namanya lungsuran dibawa ke pesantren, sementara biarpun ibu sendiri misalnya ingin beli sepatu, aduh itu bagus ya sepatunya, kamu mau dikasih sepatu ini, mau sini begitu. Iya, walaupun maaf bukan berarti kaya ya. Tapi kalau niat membeli kan bisa begitu ya. Ini juga walau sampai pelosok, kalau soal sepatu, soal apa yang dulu itu tidak bisa beli
0: alat tulis.
3: Iya, itu kok ya ini seperti kalau kita bilang kayak film-film India gitu.
0: Apa? Banyak iya. Drama.
3: Iya, okay. Begitu jadi di itu. Nah, apakah ini pengalihan dari sesuatu yang sebetulnya seperti sekolah rakyat itu ya? Mengadakan sepatu yang konon harganya
0: 300.000 itu ya.
3: Iya, jadi lihat tuh negara peduli gitu ya. Okay. Itu. Jadi memang akhir-akhir ini segala apa yang terjadi langsung direspon. Tapi kok kayak film drama ya. Apa gitu. Iya, dan bagaimana kelanjutannya juga itu tidak diperbincangkan lagi. Maaf ya, ini pendapat nenek-nenek yang barangkali saja nyeleneh. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah-sah saja ya, namun ya memang yang beredar ini luar biasa, cukup kencang ya. Kalau kita lihat yang viral di media sosialnya itu sudah terlanjur terkait dengan, meskipun belum ada fakta medis terkait dengan hal sepatu gitu ya. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
4: Pak Caswa? Sehat ya?
0: Alhamdulillah.
4: Syukur, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin ya Allah.
4: Bung Wisnu, siapa lagi ya satunya?
0: Sabil.
4: Sabil ya, sehat selalu semuanya. Amin. Biar bisa aktivitas lancar sampai pagi.
0: Amin.
4: Iya.
0: Gimana kalau
4: ini ngomong-ngomong masalah sepatu ya?
0: Iya.
4: Kayak orang ngecom ya berarti kalau bahasa Sunda. Karena saya orang Sunda ya. Kemarin saya

0: berhenti minggu-minggu sekarang lah. Baru berhenti karena merasakan lecet, merasakan luka lah.
1: Bengkak nggak, Pak? Sakit.
0: Bengkak, iya, seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Iya, karena kekecilan. Akhirnya sesudah merasakan kakinya sakit, nggak dipakai karena apa? Tambah lecet kembali kan, seperti itu. Memang kalau yang namanya umur, menurut saya itu ya intinya nggak tahu muda, nggak tahu udah tua, itu hanya Yang Maha Kuasa yang tahu. Ini yang harus diselidiki. Intinya ya itu kejadian, barangkali di badannya ada
1: penyakit lain, ya?
0: penyakit apa seperti itu.
1: Iya.
0: Saya pun orang tidak mampu sama saja, cuman ya karena alhamdulillah untuk saat sekarang itu masih diberikan panjang umur. Itu yang harus diselidiki, seperti itu.
1: Iya.
0: Karena apa? Karena katanya pemerintah ini udah berupaya memberikan bantuan yang seperti itu. Itu yang kesalahan bukan dari sepatu sebenarnya menurut saya.
1: Apa?
0: Kembali ke umur kita.
1: Iya.
0: Cuman yang harus diselidiki itu masalah di badannya sendiri, badannya anak tersebut. Itu ada penyakit apa? Kadang-kadang punya penyakit jantung pun kan bisa, seperti itu. Contohnya tetangga saya sendiri, orang nggak pernah penyakit, kelihatannya seperti ini. Ini pulang-pulang bawa mobil loh, perjalanan satu jam, langsung meninggal. Itu yang namanya umur seperti itu.
1: Baik.
0: Langsung meninggal seperti itu.
1: Ya.
0: Jadi intinya ya kembali.
1: Diselidiki ya, lebih lanjut ya. Baik.
0: Iya. Kembali, jangan menyalahkan penjualan sepatu, apa ibaratnya menyalahkan pemerintah. Selidiki dulu badan anak sendiri, keluarga sendiri, itu udah berapa hari memakai sepatu tersebut. Karena saya pun habis lebaran, alhamdulillah sampai saat ini cuman hanya lecet seperti itu. Itu hanya saran saya seperti itu, selidiki dulu. Makasih Bung Lukman.
1: Terima kasih.
0: Bung Sabil, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman di Lampung, selamat dini hari Pak Leman. Terputus Pak Leman ya, nanti bisa masuk kembali Pak Leman, bisa dibantu Wisnu. Saya menuju ke Pak Riaman, Pak Ismail, selamat dini hari. Halo Pak Ismail.
2: Iya.
1: Ya, silakan Pak Ismail.
2: Makasih Bu Lukman.
1: Iya.
2: Sangat menarik kalau menurut saya ini kasusnya ini, karena saya kebetulan ini kan sekarang sudah jadi tukang refleksi saraf.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kebetulan di bagian kaki itu memang ada titik saraf jantung itu. Cuman di antara dua jari manis, di jari manis kaki itu bagian kiri ada saraf jantung. Cuman kalau dalam jangka waktu lama pemakaian sepatunya itu memang dipakai udah biasa, justru saraf itu akan bebal. Jadi tidak berpengaruh.
1: Oke.
2: Ya, tapi kalau dalam mendadak dia pakai sepatu itu kejepit, saraf itu dengan kuat, dan itu sakitnya bukan main, dan itu memang bisa menyebabkan mendadak jantung akan terhenti seketika. Nah, ini dibutuhkan menurut saya harapan kita para ahli di bagian hukum dan medis harus menyertakan penelitian ini ahli saraf, refleksi saraf.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dan ada juga kemungkinan desakannya itu kependekan seperti itu kan. Itu yang kena justru mata dan otak depan tuh, jempol kakinya ketekan dengan kuat. Itu yang terganggu nanti otak depan dan saraf mata. Nah, ini kita sama-sama berharap dari para peneliti itu menyertakan ahli saraf refleksi kalau memang dikatakan dari sisi apa masalahnya dari sepatu kekecilan. Saya kira agak tipis kemungkinan, sebab dipakai dalam waktu lama justru saraf jadi bebal.
1: Kebal, kita aja berlupa. Baik, terima kasih. Ini menarik ya, sudut pandang dari Pak Ismail, dari yang mengerti saraf kaki. Pak Leman di Lampung, selamat dini hari.
3: Selamat pagi Bang Lukman.
1: Ya, gimana ya, Pak Leman?
3: Ya, kalau pendapat saya begini Bang Lukman, itu bukan masalah sepatunya itu.

0: Ya mungkin sudah ada sesuatu hal yang kita tidak tahu itu kan. Penyebab utamanya itu. Apakah itu suatu penyakit atau apa, ataupun suatu disengaja atau tidak sengaja itu kan. Jadi masalah yang dia meninggal dunia itu apa ya, gimana ya? Ya diselidiki saja dulu apa penyebab utamanya gitu. Apakah bukan sepatu masalah kecil lalu sudah dibantu, atau lalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di bangkuan itu. Itu jadi lebih utama itu diselidiki dulu lah, jangan asal apa namanya kita menyangka yang tidak-tidak gitu bangkuan itu. Jadi supaya tahu penyebab utamanya apa, kenapa gitu bangkuan itu. Itu saja.
1: Baik, terima kasih.
0: Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Pak Leman di Lampung ya. Dan ini juga jadi pembelajaran untuk teman-teman yang memang biasa main media sosial gitu ya. Karena sebelum fakta terungkap gitu ya, memang sudah banyak hujatan-hujatan ke pihak sekolah dan lain-lainnya. Dan ketika ada klarifikasi yang memang tidak dibantah saat ini dari pihak sekolah, di akhirnya tercerahkan gitu ya. Pak Sero di Bandung, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Mas Lukman Tara.
1: Selamat dini hari Pak, silakan.
2: Ya, baik. Viral seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatu terlalu kekecilan. Ini sungguh ironis. Ini adalah merupakan suatu bentuk teguran atau bahkan suatu bentuk tamparan bagi perlindungan anak dan perlindungan masyarakat secara umum. Bahwa ternyata perhatian serta kepedulian itu terabaikan. Dan ini juga mengindikasikan bahwa rasa simpati terhadap sesama telah lama pudar. Apalagi rasa empati sungguh sangat jauh dan boleh dikata punah. Keterlambatan atas perhatian semacam inilah di mana rasa saling gotong royong untuk membantu serta mengasihi secara bersama-sama pun hilang. Kemiskinan membuat Mandala Rizky Saputra, pelajar salah satu SMK di Samarinda ini, terpaksa mesti bertahan dalam waktu sekian lama dengan sepatu kakinya yang kekecilan sehingga mengakibatkan iritasi bahkan terluka berkepanjangan yang masih ditahannya. Di mana duka yang dideritanya itu telah melemahkan tubuhnya hingga hilangnya nafsu makan untuk kemudian roboh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan peristiwa terkait meninggalnya siswa SMK ini seyogianya harus segera kita bangkitkan kembali rasa prikemanusiaan itu bagi setiap insan, anak, serta warga bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila. Terakhir, halo pemerintah yang berkompeten, halo Gus Ipul, halo semuanya, halo apa kabar saudara dalam berbakti dan mengabdi bagi generasi pelajar, penerus bangsa dan negara Indonesia, pun pula termasuk masyarakat di sekitar, di sekitar pelajar itu tadi yang bernama Mandala. Mandala siapa itu tadi?
1: Saputra.
2: Mandala Rizky Saputra. Ya. Saya kira untuk sementara sekian Mas Lumantara.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sero dan semua pendengar yang sudah memberikan komentar dan opininya baik melalui layanan telepon dan juga WhatsApp. Mohon maaf tidak semua dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu dan jelang warta berita pukul 1.02 waktu Indonesia Barat. Ada pesan dari The Massive, jangan menyerah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
2: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
1: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman Heri Susanto. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
3: Dan secara resmi telah membentuk Majelis Etik yang telah diucapkan melalui keputusan.
4: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik pada Jumat kemarin. Keputusan ini menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman periode 2026-2031 Heri Susanto. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona memastikan seluruh fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih dan berintegritas tidak akan terganggu oleh peristiwa tersebut.
3: Kami, pimpinan ORI 2026-2031, menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa yang terjadi, serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.
4: Dalam kesempatan yang sama, anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Jimli Ashidik, mengatakan rekomendasi Majelis Etik bersifat mengikat. Ia menekankan pembentukan majelis ini sebagai upaya menyelamatkan nama baik lembaga dan mengembalikan kepercayaan publik.
5: Kualitas pelayanan publik, good governance, tata
4: Diketahui Majelis Etik Ombudsman terdiri dari 5 orang, di antaranya sebanyak 3 tokoh eksternal dan 2 orang dari unsur internal Ombudsman RI. Para anggota Majelis Etik tersebut adalah Jimli Asidik, Baginda Manan, dan Siti Zuhro. Sementara itu, unsur internal anggota Ombudsman di antaranya Manegar Nasution dan Partono. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yotare nga eto dua da mege irugi eda lemano olifun raga
1: lami raya lami yau lau bagai hula fa bee bangwaya iya ba fa gele pasadana geluhania
2: linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

0: Peristiwa.
1: One day without shoes atau satu hari tanpa sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kematian seorang dokter muda saat menjalani masa internship kembali membongkar celah besar dalam sistem pendidikan kedokteran kita. Program yang seharusnya menjadi kawah candra di muka bagi dokter tersebut, kini justru sering dianggap sebagai beban kerja yang melampaui batas fisik dan mental tanpa perlindungan yang memadai. Dengan tingginya risiko kerja dan tanggung jawab nyawa, perbaikan sistem bukan lagi pilihan tetapi sebuah keharusan. Apakah sistem magang kita saat ini memang dirancang untuk mencetak dokter berkualitas atau sekedar memenuhi kebutuhan tenaga medis dengan cara yang kurang atau cara yang seperti ini? Dan itulah yang akan kami soroti dalam perbincangan kami berikutnya. Dokter magang meninggal, evaluasi sistem internship dinilai penting. Kami akan hadir ke perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kami prihatin Pak ya dengan peristiwa yang terjadi yang di mana dokter magang meninggal dunia ini. DPR melihat insiden meninggalnya dokter magang sebagai evaluasi bagi Kementerian Kesehatan, bagaimana ini Pak?
2: Ya saya kira semuanya prihatin ya, karena dokter Mita ini kan harusnya dia belajar mengintegrasikan semua ilmu yang diperoleh selama kuliah ke dalam dunia tatanan praktek nyata di rumah sakit, tetapi ternyata budaya senioritas antara dokter Mita dengan seniornya yang membimbing selama dia di rumah sakit atau yang mendampingi di rumah sakit itu hubungan kerjanya hubungan yang tidak imbang. Jadi seringkali seniornya ini merasa dominan, merasa superior, merasa mungkin menakutkan. Sementara dokter Mita sebagai peserta magang merasa inferior, rentan, takut, sehingga takut menolak terhadap semua perintah seniornya. Yang lalu dalam kondisi sakit pun dia memaksakan diri, meskipun itu tidak wajar dia tahu, tapi karena takut nanti kalau masa magangnya bertambah. Ini kan menimbulkan suasana yang tidak baik, tidak sehat, akibat hubungan antara dokter Mita dengan para pembimbingnya lah, para pendampingnya lah. Nah tentu ini menjadi penyebab sehingga jam kerjanya tidak manusiawi, beban kerjanya tinggi, supervisinya kurang, bahkan di UGD 3 bulan tidak libur, itu kan dalam kondisi sakit tentu ini tidak manusiawi ya. Bahkan ini menurut saya ini eksploitasi ya, maka ini pasti ada sistem yang harus dirubah, terutama dari kebijakan Kemenkes pasti akan kita evaluasi. Minggu depan kami akan undang Kemenkes beserta seluruh jajarannya untuk mengevaluasi ini, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Kemenkes untuk merubah sistem ini, karena apa internship itu merupakan bagian tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan.
1: Okay.
2: Yang kedua, pemerintah daerah juga harus terlibat, karena memang pengawasan perlindungan kesehatan para tenaga kesehatan juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, dia punya direktur rumah sakit dan perangkatnya. Lalu yang lebih penting adalah ya komunitas profesi dokter sendiri melalui ID, melalui kolegium yang memang bersentuhan langsung dengan dokter Mita dan teman-teman, ini juga harus mengubah paradigma budaya senioritas sehingga ada iklim yang lebih sehat di dalam hubungan mereka, ada adat learning sehingga lingkungan praktek mereka positif. Ini beberapa hal yang harus dilakukan agar kasus dokter Mita tidak terjadi lagi.
1: Oke, kalau begitu Pak, poin krusial apa yang dalam regulasi yang perlu untuk dilakukan revisi jika kita bicara masalah perlindungan bagi dokter-dokter magang ini? Bagaimana Pak?
2: Yang pertama sistem magangnya ya, sistem pendidikannya ya. Jadi mereka ini kan sebetulnya sudah lulus kan. Mereka sudah dokter dan mereka sudah punya STR itu. Jadi hubungan antara dokter Mita dan teman-teman seniornya di rumah sakit itu harus diperbaiki. Dan itu harus ada SOP yang ketat itu yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk dipatuhi oleh seluruh dokter magang dan para pembimbing klinik atau pendamping kliniknya. Yang kedua, memang jam kerjanya harus diatur. Kan di dalam Undang-Undang 13/2003 ketenagakerjaan sudah diatur kok. 7 jam per hari, 40 jam per minggu. 8 jam per hari bagi yang 5 hari kerja, 6 apa 7 jam per hari kalau dia 6 hari kerja. Ini buruh saja diatur itu loh, apalagi ini dokter ya, seorang profesional ya. Kemudian 3 bulan enggak libur kan enggak benar ini.
1: Yeah.
2: Bahkan kalau ada lembur pun itu dibatasi 4 jam per hari, 16 jam per minggu. Itu diatur itu di dalam undang-undang 13/2023 itu. Lalu di undang-undang 17/2023 tentang kesehatan itu bahkan diatur bagaimana perlindungan kesehatan dan perlindungan bagi semua tenaga medis dan tenaga kesehatan itu diatur, itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
1: Okay.
2: Jadi dari norma undang-undang ini diturunkan dong di dalam peraturan teknisnya. Yang itu tentu Kemenkes dan pemerintah daerah sampai direktur rumah sakit.
1: Okay.
2: Kemudian di dalam undang-undang kesehatan juga ada keterlibatan majelis disiplin tenaga kesehatan yang mengatur bagaimana tenaga kesehatan dokter itu berpraktek, ada tanggung jawab pendidikan di situ, ada tanggung jawab menjadi pembimbing di situ. Majelis disiplin bisa memberikan sanksi disiplin bagi semua dokter dan tenaga kesehatan yang melanggar disiplin.
1: Okay.
2: Ini kan juga diduga ada seniornya yang mengubah jadwal menjadi tidak manusiawi kan. Pasti itu kan ada pelanggaran disiplin bagi seniornya. Maka majelis disiplin harus dilibatkan dalam proses ini.
1: Yeah.
2: Sehingga dia secara independen melakukan sidang. Lalu kalau ada pelanggaran dialah yang memberikan sanksi.
1: Okay.
2: Lalu IDI kan ada juga komite etik ya kan di organisasi profesi mereka, yaitu semua di instrumen-instrumen itu semuanya diaktifkan sehingga secara umum ada sistem yang berubah dalam internship ini. Saya akan memantau ini melalui Komisi 9 dan pasti nanti beberapa pihak terutama Kemenkes akan kita ajak bicara soal ini.
1: Ya, bagaimana dengan pihak rumah sakit yang memperkerjakan dokter magang mungkin melebihi dari jam kerja mereka atau melebihi jam kerja normal, Pak?
2: Ya, harus ada sanksi dong, karena setiap kesalahan tenaga medis yang ada di situ, tanggung jawab rentengnya ada di direktur tuh, berdasarkan undang-undang kesehatan tuh.
1: Hmm.
2: Jadi direktur itu nggak bisa lepas terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan itu sebagai konsekuensi logis tanggung jawab mereka terhadap apa yang terjadi di setiap rumah sakit, termasuk proses internship itu. Yang paling melekat mengawasi kan direktur rumah sakit.
1: Yeah.
2: Jadi kalau menteri kan jauh kan, ini ada di Jambi, ada direktur rumah sakitnya, tahulah. Dan semua direktur rumah sakit punya kewajiban untuk menciptakan apa yang disebut dengan positive practice environment, lingkungan praktek bagi semua tenaga kesehatan yang positif. Direktur rumah sakit punya tanggung jawab positive learning environment, lingkungan pembelajaran yang positif bagi semua tenaga kesehatan termasuk dokter. Dan itu menjadi tanggung jawabnya Pak Direktur. Jadi menurut saya sangat penting para direktur itu memahami hal-hal seperti ini sehingga ke depan tidak terjadi lagi.
1: Yeah.
2: Dan dialah yang bertanggung jawab di level depan. Dia nggak bisa ngelak. Ketika ada dokter, ada tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran disiplin, dia juga harus ikut bertanggung jawab.
1: Oke, okay. Kapan dalam waktu dekat tadi Pak rencananya untuk memanggil Kemenkes untuk membahas evaluasi sistem internship?
2: Selasa depan kita mulai masuk masa sidang, menyusun jadwal sidang, saya akan usulkan persoalan ini menjadi agenda sidang di Komisi 9, sehingga secara umum internship itu berjalan dengan baik.
1: Ya. Pak Edi, bagaimana cara memastikan juga Pak, penempatan dokter magang terutama di daerah terpencil itu disertai dengan jaminan keamanan bagi mereka Pak?
2: Nah itu yang salah satu yang mau kita evaluasi kan. Sebetulnya internship itu kan juga ada keinginan negara untuk memeratakan jumlah dokter dan layanan kesehatan ya. Tetapi yang terjadi mereka seolah-olah dipekerjakan dengan biaya yang murah. Kan 3 juta per bulan bagi seorang dokter kan murah toh itu.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Lalu ditempatkan di wilayah terpencil, untuk memenuhi kebutuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia, tetapi pelindungannya sangat terbatas, sangat lemah. Karena itu pemerintah pusat melalui Kemenkes dan pemerintah daerah melalui bupati dan kepala dinas dan di rumah sakit harus betul-betul apa ya memperhatikan kasus ini, sehingga jangan sampai dokter yang magang itu hanya dieksploitasi, dipekerjakan di daerah-daerah terpencil untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia, tapi dengan kesejahteraan yang terbatas dan perlindungan yang minim, itu yang nggak boleh. Tentu nanti kan kita evaluasi lah. Kalau di daerah terpencil, Anda bisa bayangkan hanya 3 juta per bulan untuk hidup mereka di sana, ya tentu berat lah. Apalagi dengan beban kerja yang sangat tinggi.
1: Ya, artinya terkait anggaran, apakah memungkinkan untuk menaikkan bantuan biaya hidup dokter magang secara nasional, belum lagi nanti juga masalah kesejahteraan dari sisi asuransi, Pak? Seperti apa?
2: Ya, soal anggaran kan bisa dibicarakan lah. Tinggal kita melihat dari sisi prioritas saja itu. Jadi menurut saya, selalu kan kita bicara anggaran tidak ada, anggaran tidak ada. Anggaran banyak kok negara. Kan presiden mengatakan duitnya banyak. Jadi tinggal mana yang penting, mana yang urgent, mana yang prioritas. Kalau memang kesehatan dianggap urgent dan prioritas, bagi saya tentu mendapat prioritas di dalam APBN. Ini soal politik aja nih, soal keputusan politik aja.
1: Baik, kalau kembali ke bicara pencegahan ini, Pak Edi, sejauh mana diperlukan adanya sistem pelaporan mandiri, Pak, yang mungkin aman bagi dokter magang yang sedang mengalami tekanan atau bahkan mungkin dirundung dalam peristiwa-peristiwa yang sama ke depannya, Pak?
2: Saya lebih suka pencegahan itu menciptakan lingkungan praktek, lingkungan kerja yang positif ya. Kan di dalam layanan seperti rumah sakit kan ada juga akreditasi kan. Akreditasi itu kan digunakan untuk menciptakan kualitas layanan kan. Di dalamnya ada lingkungan pembelajaran kayak internship, kayak pendidikan koas, pendidikan residen. Ada juga tuntutan untuk lingkungan pembelajaran klinik yang positif ya. Nah di Indonesia itu lingkungan praktek dokter, lingkungan pembelajaran dokter itu negatif, itu buruk. Bad practice environment, jelek. Jadi orang merasa nggak nyaman bekerja di sana. Nah ini yang perlu diperbaiki dengan sistem akreditasi yang lebih ketat, sehingga secara umum lingkungan prakteknya para dokter dan tenaga kesehatan itu menyenangkan, nyaman, positif, hubungannya egaliter, antara staf berjalan dengan baik, tidak ada eksploitasi, tidak ada beban kerja, tidak ada apa resiko-resiko kerja yang malpraktek. Itu bagian dari ekosistem menciptakan lingkungan praktek yang positif. Nah ini menurut saya pencegahannya di situ. Kalau ini bisa terjadi, maka semua dokter itu ketika praktek senang gitu loh, happy. Ketika masuk klinik itu merasa nyaman. Ketika residen mereka belajar nyaman. Nah di Indonesia balik kan.
1: Dan jadi, apakah nanti DPR juga akan mengevaluasi durasi magang, Pak? Mungkin 1 tahun itu terlalu lama atau bahkan memang sudah ideal atau memang perlu dikurangi? Bagaimana, Pak Edi?
2: Magang itu kan digunakan untuk bridging ya. Antara berbagai macam variasi lulusan perguruan tinggi, ada yang baik, ada yang kurang, ada yang mungkin jauh di bawah standar. Lalu ada standar pelayanan kedokteran. Nah, mereka itu butuh bridging namanya magang. Jadi magang ini dibutuhkan untuk upskilling. Upskilling mengintegrasikan semua ilmu keterampilan yang dia miliki ke dalam tatanan nyata, sehingga magang dibutuhkan mungkin 1 tahun tepat itu ya, kalau 2 tahun terlalu lama ya. Tapi setelah magang harus ada tindak lanjutnya, jangan kemudian magang dilepas. Kan setiap mereka yang magang kan kita juga mengarahkan untuk bagaimana dia setelah magang bekerja. Nah ini yang perlu diatur. Kan seringkali mereka mengatakan jumlah dokter kurang. Jumlah dokter itu sudah banyak, hanya penyerapannya yang kurang. Karena ketersediaan anggarannya terbatas.
1: Baik.
2: Lalu distribusinya juga tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau Menkes mau lebih pro pada kesehatan, dokter-dokter yang magang itu dia boleh ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil sesuai dengan tempat magangnya itu sebagai ASN, gitu loh. Jadi menurut saya magang 6 bulan, magang 1 tahun itu sudah tepat. Tapi setelah itu harus diikuti dengan pekerjaan mereka yang tetap, kan itu. Magang itu kan bridging, kan. Jadi setelah magang loh, kemudian dilepas lagi, ya apa fungsinya magang gitu. Jadi dengan kerja magang itu bagian dari persiapan mereka kerja, tapi setelah magang selesai mereka harus direkrut sebagai apa ASN untuk memenuhi layanan kesehatan di Indonesia.
1: Ya, silakan mungkin Pak Edi untuk bisa memberikan tanggapan apa yang tadi diharapkan atau disampaikan oleh Pak Soan di Samarinda ini, Pak.
2: Ya, saya setuju Pak Soan itu. Jadi kan kadang-kadang regulasi sudah kita miliki, tetapi implementasi di lapangan kan jauh dari harapan ya. Dan itu saya setuju bahwa setiap manajemen rumah sakit harus menjadi bagian penting dari tanggung jawab untuk menciptakan pendidikan dan praktek yang baik bagi para dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Itu maka saya setuju tadi kalau itu diawasi. Kalau ada yang melanggar, maka harus ada sanksi. Dan sanksinya itu tanggung jawab rentenya dengan direktur. Dan itu tadi, dan seluruh yang terlibat, itu bagian dari tanggung jawab. Undang-undang kesehatan yang kita bikin di 2023 juga sudah mengatakan itu. Nah, karena itu, yang bisa kami lakukan di parlemen adalah, mungkin kami bicara tidak terlalu keras gitu ya. Ya nanti akan kami perkeras itu bicara kami. Karena DPR itu kan parle itu kan bicara kan. Sebagai watchdog, sebagai penjaga lah. Sebagai apa, kalau rumah ada anjing yang menggonggong itu kan orang takut kali ya.
1: Pak Edi terakhir
2: Pak. Tapi sebenarnya itu menjadi yang lebih penting betul tadi. Menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Pemerintah pusatnya bupati juga dia rumah sakit dan jajaran juga
1: Menyambung dari apa yang diharapkan Pak Soan tadi, Pak. Komitmen Komisi 9 dalam mengawal isu ini hingga ada perubahan kebijakan yang nyata dan betul-betul hal ini tidak kembali terjadi di kemudian hari, Pak.
2: Ya, kami harus bicara dengan Menkes, kan. Kalau regulasi undang-undangnya sudah jelas. Sudah kita bahas, tinggal regulasi teknis yang mengatur tentang intensif nanti kita lihat seperti apa dan implementasinya seperti apa. Lalu nanti masalahnya ada di mana. Sehingga Menkes yang menjadi leading sektor, lalu majelis disiplin yang dan konsil yang juga menjadi instrumen negara, kita akan coba berdayakan. Lalu yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah, apalagi RSUD itu kan bagian dari otonomi daerah kan. Ada melibatkan Mendagri juga kan. Maka kita juga akan optimalkan pemerintah daerah dan Mendagri agar sama-sama terlibat di dalam menciptakan internship yang baik.
1: Baik. Pak Edi Wuryanto, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, sehat selalu, salam sehat, Pak. Anggota Komisi 9 DPR RRI, Edi Wuryanto.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
2: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
1: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
3: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
4: El aumento de los precios.
1: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jaringan Berita Nasional.
6: Dan kami akan lanjutkan perbincangan terkait dengan dokter magang yang meninggal dunia. Evaluasi sistem internship dinilai penting. Jika tadi kami sudah hadirkan perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto, dan kini kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau IKFK Unsri, Ahmad Junaidi.
5: Wawancara Pro3.
6: Iya, kami ikut prihatin Pak ya dengan meninggalnya seorang dokter magang yang belum lama ini terjadi Pak. Tanggapan dari IKFK Unsri sendiri mengenai kabar duka meninggalnya dokter magang baru-baru ini apa Pak?
7: Terima kasih Pak Budi. Jadi tentu kalau ditanya tanggapan ya pertama kita merasa prihatin, prihatin dan terkejut banyak dengan adanya kejadian ini. Jadi tentu kita pertama-tama kita mengucapkan dulu bela sungkawa kepada keluarga keluarga almarhum dokter kita yang sudah menjadi korban dari kejadian atau kasus ini. Dan memang dari setelah mendengar kejadian itu dari kita tentu kita tadinya menanganinya dengan sangat serius. Jadi kita mencari informasi dari teman-teman pemerintah yang di sana. Yeah. Seperti ada sesuatu hal yang mungkin yang patut kita curiga, ada sesuatu yang tidak beres di sana. Yeah. Mungkin itu awalnya yang kita melakukan pencarian data-data atau informasi-informasi dari teman-teman dokter kita yang di sana.
6: Ya, kalau dari laporan yang masuk mungkin laporan yang masuk selama ini ke alumni, ada tidak yang disampaikan keluhan paling umum yang mungkin dirasakan oleh dokter muda saat mereka harus menjalani magang ini?
7: Sebenarnya keluhan-keluhan itu sudah sering kita dengar, dan sebagian besar memang ya seperti yang sudah dikeluhkan atau disampaikan di media massa, termasuk juga sesuai dengan hasil temuan-temuan yang dilakukan oleh tim investigasi.

0: masih dalam batas yang wajar kalau kita melihat dari kesehatan fisik masing-masing dari dokter magang yang ada?
1: Ya, sebetulnya kalau untuk waktu kerja atau jam kerja mereka dari peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan waktu kerja di sebetulnya sudah ada. Di situ aturan yang lama itu disebutkan 40 jam kerja per minggu dengan plus minus 20%. Jadi sekitar 40 sampai 48 jam lebih kurang. Tapi pada kenyataannya ternyata di beberapa wahana mereka membuat aturan-aturan sendiri, ya. Termasuk juga aturan misalnya kerja dalam satu minggu itu bahwa harus ada minimal satu hari atau dua hari atau lima hari kerja dia hari itu. Nah, habis itu juga ada beberapa wahana yang mereka memaksa kedokteran ini untuk masuk setiap hari tanpa libur dalam satu minggu. Nah, saya kira ini lebih kepada ya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin tadi saya bilang tidak semua ini terjadi, tapi mungkin ke depan memang kita perlu melakukan monitoring evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan dari program fisik.
0: Iya, kalau sejauh ini ada nggak pendampingan dari senior atau kampus bahkan saat dokter magang itu mengalami kesulitan di lapangan atau mungkin menyampaikan laporan kemudian dilakukan pendampingan atau seperti apa?
1: Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya dokter fisik ini sebenarnya di statusnya di fakultas mereka udah apa? Sudah. Jadi mereka sudah di sudah. Jadi dalam hal ini dengan fakultas kedokteran itu sebenarnya mereka tidak ada keterkaitan dalam artinya proses pendidikan lagi, karena mereka sudah dianggap selesai proses pendidikannya di fakultas. Nah, kemudian mereka dalam proses pendidikan itu misalnya dianggap bahwa ini kayaknya belum terlalu apa kemarin yang dijelaskan oleh menteri belum punya kewenangan yang mereka bekerja betul-betul mandiri. Makanya dibuatlah program fisik ini untuk memahirkan. Jadi program fisik ini dokter pemagangan dokter tujuannya untuk melatih kemahiran dokter itu agar setelah dikit mereka bisa benar-benar bekerja mandiri sebagai dokter.
0: Iya. Dalam perbincangan kami sebelumnya itu salah satu faktornya ada unsur senioritas sehingga penjadwalan itu betul-betul tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Apakah sistem senioritas masih sangat kental atau masih menjadi kendala bagi dokter muda untuk bersuara, Pak?
1: Sebetulnya senioritas ini bukan suatu hal yang menjadi kendala. Di beberapa soal dan pendidikan misalnya itu sudah menghapuskan kondisi itu. Ya. Tapi kalau yang ini kan kejadian ini kan sebenarnya lebih agak terganting daripada mereka itu kan sebenarnya dokter-dokter PNS. Dokter-dokter tetap yang ada di rumah sakit tersebut. Ya. Mungkin karena keengganan. Tapi sebenarnya saya dapat laporan jadi masalah di sini. Mereka udah ngomong sebelumnya. Udah bicara, udah mengajukan keberatan, beberapa itu, tapi ternyata tidak ada tidak difasilitasi keberatan tersebut. Tapi mereka diam sih sebetulnya, mereka udah berani ngomong, hanya saja tadi ada begitu dokternya mengatakan, gak bisa deh, nah, dengan alasan tadi, bahwa ini kan supaya kamu lebih mahir, itu yang selalu dijadikan alasan bahwa ini kan kamu biar kamu lebih baik, itu yang seperti itu dan adanya ketakutan sebetulnya prolong misalnya kalau mereka nggak ngikutin aturan yang ditetapkan di rumah sakit nanti mereka akan diperpanjang proses fisiknya. Nah itu yang kita kemarin dari proses itu.
0: Itu terjadi hampir semua. Artinya apakah ada perbedaan beban kerja tekanan yang dialami ketika mereka magang di kota besar atau mungkin di daerah-daerah lainnya?
1: Ya tentu tadi saya bilang dari awal beda. Ya. Jadi tidak semuanya seperti itu. Ya. Jadi kebetulan saya juga punya anak dari SIPS. Dan dia saya tanya gimana? Ya enjoy. Karena kerjanya juga baik, perhatian, care gitu ya. Dan jam kerjanya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam program fisik.

0: tersebut. Jadi artinya tidak semua lah, tidak semua ini terjadi, tapi bukan berarti kita harus tutup mata untuk kejadian ini. Artinya ke depan ya memang harus dievaluasi semua wahana tersebut agar tetap taat terhadap aturan-aturan sudah ditetapkan.
1: Baik. Baik, Pak Ahmad. Apa risiko jangka panjang bagi dunia kedokteran kalau sistem ini tidak segera untuk dibenahi atau diperbaiki, Pak?
0: Ya tentu kita akan mendapatkan generasi-generasi penerus dokter ini yang memang ya tentu mereka tidak bisa menjaga keselamatan atau kesehatan mereka sendiri.
1: Ya.
0: Sementara mereka adalah pelayan kesehatan.
1: Ya.
0: Pelayan kesehatan, gimana mereka mau memberikan pelayanan sementara kesehatan mereka sendiri itu tidak terjamin gitu, keselamatan mereka tidak terjamin ya. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini menjadi semacam pemantik awal lah untuk supaya ke depan kita bisa lebih baik lah dalam memberikan jaminan untuk keselamatan maupun kesehatan bagi tenaga kerja.
1: Harapan terbesar dari Ikatan Alumni FK Unsri sendiri kepada pemerintah terkait masa depan dokter magang seperti ini apa yang dianggap penting dan untuk diimplementasikan atau didengar?
0: Ya, kalau untuk terkait program sendiri, tentu Kementerian Kesehatan kemarin sudah secara terbuka distribusinya bahwa ini akan ada perbaikan-perbaikan terkait dengan pengadaan ada. Kemudian kita akan tetap mengawal pelaksanaan perbaikan tersebut. Terus yang kedua tentu tadi saya tekankan monitoring evaluasi dari pelaksanaan diabetes. Jadi itu yang harus dilakukan agar kita bisa memastikan bahwa program ini memang berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, sehingga diharapkan kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.
1: Terima kasih Pak Ahmad Junaidi untuk waktunya sudah berbincang bersama kami. Pro 3RRI, salam sehat. Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau IKA FK Unsri, Ahmad Junaidi.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang mandek untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2020. Karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah. Makanya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dari kita juga sebagian.
2: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
3: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
2: prosedur. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Pemasyarakatan Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Berikut Maiska Daresa melaporkan.
4: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok.
5: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mewujudkan lapas yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan. Kepala Lapas Salemba, Amiko Bala Lembang, mengatakan razia dilakukan usai pelaksanaan ikrar zero narkoba dan zero handphone yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Dalam penggeledahan itu, petugas menemukan sejumlah barang terlarang di dalam blok hunian warga binaan.
4: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok. Kemudian barang-barang tersebut yang ditemukan tadi memang tidak semestinya berada di dalam blok. Kemudian barang-barang hasil razia tadi dimusnahkan. Selain kegiatan-kegiatan tadi, pada hari ini juga dilaksanakan penyuluhan narkoba yang kita ikuti secara daring yang dipusatkan di Rutan Cipinang.
5: Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mas Yudi, menegaskan seluruh jajaran pemasyarakatan harus berkomitmen menciptakan lapas dan rutan yang bebas dari peredaran narkoba, handphone ilegal, serta praktik penipuan. Ia juga memastikan pegawai yang terlibat pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
6: Bahwa seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan se-Indonesia, baik itu Kakanwil, KUPT, Karutan, LPKA, termasuk KLPP, ya kan, Bapas, hari ini berikrar bahwa untuk di dalam lapas atau rutan, zero namanya HP, zero namanya narkoba, dan zero namanya penipuan.
5: Dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti gunting, benda tajam, hingga kabel ilegal. Barang-barang tersebut kemudian didata dan dimusnahkan, sementara warga binaan yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin hingga pencabutan hak remisi dan integrasi. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taku, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Kementerian Dalam Negeri menegaskan masyarakat tidak harus selalu menyerahkan KTP elektronik saat check-in hotel atau mengurus administrasi di rumah sakit. Kemendagri menyarankan masyarakat untuk menggunakan identitas lain. Praktik fotokopi KTP yang masih sering dilakukan saat ini tidak sejalan dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta pasal 79 dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 soal administrasi kependudukan. Gimana respon dari pihak? Oke. Sebelum kita membahasnya dari pihak dari sisi perhotelan, kita akan berbicara dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setia Budi.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
1: Halo Pak Budi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas, selamat malam juga untuk para pendengar Pro 3
1: RRI. Salam sehat ya Pak Teguh.
2: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan
1: semuanya
2: sehat ya.
1: Sehat, terima kasih. Ini Pak, ini kan Pak Teguh yang menyampaikan ya, menghimbau agar tidak menggunakan KTP elektronik lagi kalau mau daftar ke rumah sakit untuk administrasi ataupun check-in di hotel gitu, Pak Teguh.
2: Sebelumnya saya klarifikasi ya.
1: Oke.
2: Okay. Saya tidak menyatakan seperti itu.
1: Jadi gimana?
2: Tapi saya menyatakan kalau memang bisa kartu identitas lain, ya mungkin lebih baik yang diserahkan tidak KTPL. Kenapa gitu? Saya sampaikan bahwasannya KTPL sekarang ini kan sudah dilengkapi dengan chip gitu ya. Di mana dalam chip tersebut sudah ada data yang terinskripsi juga yang bisa dibaca secara elektronik, secara digital melalui alat misalnya card reader atau perangkat lain gitu. Jadi kami menghimbau kepada para lembaga pengguna dalam pemanfaatan KTPL hendaknya bisa dilakukan dengan verifikasi elektronik atau verifikasi digital karena memang sudah dilengkapi dengan chip gitu. Namun kami juga sadar sekarang ini kan masih banyak yang melakukan administrasi secara manual, kemudian juga arsip secara fisik. Namun demikian juga harus perhatikan juga bahwasannya di dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan itu jelas ditegaskan bahwasannya data dalam dokumen kependudukan itu adalah yang harus dilindungi.
1: Iya.
2: Yeah. Rahasia, oleh karena harus dijaga. Demikian juga di dalam Undang-Undang 27 tahun 22 tentang perlindungan data pribadi, pemrosesan data, antara lain juga data kependudukan yang begitu strategis, itu juga harus memperhatikan masalah keamanan data. Jadi kalau memang seperti itu, kami dorong agar kiranya bisa menggunakan cara memfabrikasi dengan cara elektronik digital dengan alat card reader atau perangkat-perangkat lain yang sudah ada gitu kan. Jadi tidak persis seperti itu kami nyatakan. Tapi kalau memang bisa kartu identitas lain, kenapa tidak gitu? Karena okay, fotokopi itu rentan sekali dan berpotensi nanti bisa melanggar. Kenapa? Karena bisa katakanlah terjadi penyalahgunaan. Siapa yang menjamin bahwasannya fotokopi itu tidak salah gunakan? Kita tidak sudon ya, tapi kita harus hati-hati. Saya tadi sampaikan, misalnya satu lembaga atau satu badan usaha atau satu unit satu hari memfotokopi 200 fotokopi KTP, sebulan ada berapa, setahun ada berapa, banyak sekali itu dokumen dan untuk apa kita nggak tahu gitu kan. Nah ini yang harus dijaga. Oleh karena itu harus betul-betul kalau memang pakai fotokopi betul-betul dijaga sesuai dengan undang-undang PDP, Undang-Undang 27 tahun 2002. Jadi saya tidak persis seperti yang tadi sampaikan pada awal Mas menyampaikan ya, untuk klarifikasi. Yang kita utamakan adalah bagaimana melindungi terkait data pribadi harus terlindungi.
1: Berarti sebenarnya
2: ini saya sampaikan agar kita clear, termasuk nanti jasa perhotelan juga clear menanggapi tidak seperti itu. Makasih.
1: Ya, Pak Teguh, artinya tidak ada larangan sebenarnya kalau bisa menggunakan identitas lain selain KTP gitu ya, Pak Teguh. Yang benar seperti itu.
2: Kenapa?
1: Jadi yang benar itu tidak ada larangan, hanya menyarankan menggunakan identitas lain selain KTP. Begitu, Pak Teguh.
2: Dalam artian gini, dalam hal, sekali lagi, untuk membaca KTP itu kan sebaiknya dilakukan secara elektronik, secara digital, karena memang KTPL sudah dilengkapi dengan chip yang bisa dibaca, gitu ya. Sehingga nanti kita lindungi data pribadi seseorang. Kalau itu nanti difotokopi, atau kemudian misalnya kita masuk ke kompleks sebagainya ditahan, siapa yang menjamin itu? Jadi kalau memang dimungkinkan pakai kartu identitas lain, bisa juga kan gunakan kartu identitas lain, jangan pakai KTP. Kalau memang bisa. Tapi masyarakat kan sering tidak dihadapkan dengan pilihan. Oleh karena itu, kalau memang tidak ada pilihan, saya mendorong kalau masih fotokopi harus dijaga betul gitu. Karena ada undang-undang PDP gitu.
1: Oh gitu, jadi kartu identitas lain itu kan bisa apa? SIM, password, biasanya selain KTP itu apa, Pak Teguh ya? Untuk
2: ya adalah yang tadi disebutkan lain seperti itu juga. Karena KTPL kan datanya lengkap sekali itu. Nah itu kan data yang harus dilindungi. Sesuai undang-undang memang itu data yang dilindungi, yang harus dijaga.
1: Oke.
2: Okay. Dan dari sisi keamanannya ya harus kita lindungi betul. Khawatirnya nanti terjadi penyalahgunaan. Mungkin kan para pendengar Pro 3 RRI juga tahu, banyak sekali penyalahgunaan seperti itu.
1: Benar.
2: Kita jagalah untuk berbagai modus kejahatan-kejahatan. Kan nanti yang rugi masyarakat gitu loh.
1: Iya benar.
2: Jadi kami tidak persis seperti yang tadi bilang.
1: Oke. Okay. Gitu,
2: ya.
1: Iya okay. Baik. Pak Teguh, sebenarnya untuk melarang fotokopi KTP itu sudah aturan lama sebenarnya, Pak Teguh, seingat saya.
2: Sebenarnya masalah fotokopi KTPL itu sudah dilarang sejak tahun 2013, sejak zaman Pak Menteri Dalam Negeri itu, Pak Gaman Fauzi. Kemudian kami juga melakukan himbauan kepada lembaga pengguna agar pakai card reader atau perangkat lain. Tapi sekali lagi, masalah ini bukan hanya masalah satu pihak saja. Perlu sekali lagi sinergi, kolaborasi dari berbagai pihak. Saya sungguh berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang memberikan masukan, saran. Ini saatnya. Ini mendorong kita bersama. Ayo seluruh semua pihak, semua stakeholder baik itu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat. Ayo, kita saatnya sudah mengarah ke situ. Untuk apa? Untuk melindungi data pribadi seseorang kita sendiri. Jadi saya sungguh tidak menyalahkan salah satu pihak, tapi mari momen ini kita gunakan untuk berbenah, untuk memperbaiki. Kami sadar masih ada kelemahan, itu mari kita perbaiki bersama.
1: Iya, Pak Teguh, saya sebagai masyarakat misalkan gini, ini kan sudah ada kalau bisa jangan menggunakan identitas lain selain tidak menggunakan KTP kalau bisa identitas lain
2: kan gitu ya. Kalau difotokopi ya, kalau difotokopi atau kalau ditahan ya gitu ya, maksudnya gitu. Tapi yang jelas adalah identitas kependudukan itu yang resmi adalah KTPL gitu. Tapi kan ada identitas lain gitu loh.
1: Iya. Ya itu wajib dilindungi dan hati-hati untuk menyerahkan KTP
2: gitu ya.
1: Dari rumah sakit, dari hotel, dari pembuatan rekening di bank dan lain sebagainya, banyak lah ya menggunakan itu ya. Pak Teguh, tapi kalau misalkan nih
2: banyak lembaga.
1: Iya, kalau misalkan nih saya lagi mau liburan, saya mau menginap di sebuah hotel. Terus diminta nih fotokopi KTP-nya Mas gitu ya. Saya bisa menolak dan memberikan ID lain nggak, Pak Teguh, seharusnya?
2: Ya, makanya, saya kan waktu itu bilang, kalau memang pihak hotel memungkinkan pakai identitas lain, ya, jadi kalau misalnya pakai, katalah contohnya hotel ya, kan ini tidak hanya hotel ini loh ya, kalau misalnya contohnya hotel meminta kita kartu identitas, artinya kartu identitas kan banyak, tidak hanya ini, ada yang tadi disebutkan ya, kan berarti artinya bisa. Tapi kalau memang harus pakai KTPL, nah, terus masyarakat harus gimana?
1: Iya, harus gimana nih?
2: Kan sering kita tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu, andai kata memang seperti itu, kami mengingatkan kepada lembaga pengguna hati-hati dalam penyimpanan fotokopi KTPL tadi itu. Karena coba yang kalau satu badan usaha atau katakanlah lembaga tadi itu memfotokopi sehari 100, 3 bulan aja udah berapa? Kemudian setahun berapa? Bertahun-tahun itu kan, bayangkan itu.
3: Yeah.
2: Apa yang kita, bukannya tidak nggak percaya, tapi kan kita patut mempertanyakan gitu loh. Oleh karena itu hati-hati, ada undang-undang WTP terkait masalah penyimpanan, masalah pengamanan, masalah pemusnahan, jangan digunakan untuk hal-hal yang lain. Tapi itu kita kan tidak tahu, makanya hati-hati. Kami mendorong, ya mudah-mudahan sih semuanya aman ya, tidak terjadi penyalahgunaan.
1: Pak Teguh,
2: gitu
1: dari Pak Teguh, dari sebenarnya dari fisik KTP elektronik kita kalau difotokopi itu bikin rusak chipnya nggak sih, atau aman-aman aja sebenarnya?
2: Kalau masalah keamanan, insya Allah aman ya, karena di dalam KTP itu kan ada beberapa layer seperti plastik gitu ya.
1: Okay.
2: Itu ada. Tapi mungkin makin lama makin gesek kan akhirnya cepat rusak juga.
1: Kan gitu. Ada magnetik juga
2: itulah,
1: kan. Ada magnetiknya yeah. juga di mesin yeah. fotokopi.
2: Itu kita jaga aja. Insya Allah sih tetap aman. Bukan masalah itunya, tapi kami lagi kita dari sisi konteksnya adalah bagaimana kita melindungi data
1: pribadi
2: penduduk. Jangan sampai nanti masyarakat penduduk yang tidak atau apa-apa ternyata digunakan untuk misalnya ya, judolkah, pinjolkah, atau berbagai hal yang itu terkait kejahatan. Kan kasihan gitu loh. Makanya
1: iya.
2: selain kita itu juga kita edukasi. Tapi ini saatnya kita berbenah bersama.
1: Okay.
2: Mari kita bersama, karena tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja. Bersama-sama lah. Perlu regulasi juga yang memayungi itu juga.
1: Regulasi dalam bentuk apa nih? Undang-undang atau apa nih Pak Teguh?
2: Ya, nanti kan kita kebetulan juga ada mau rencana revisi undang-undang Adminduk. Tapi juga mungkin ada berbagai hal lain. Artinya, di dalam hal ini tidak bisa katalah Dukcapil saja yang bergerak. Bersama-sama, dan saya yakin. Dan saya bersyukur sekali, Mas, pemerintah, Bapak Presiden itu kan memberikan perhatian yang besar sekali terhadap masalah digitalisasi. Sekarang sudah ada Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Ada DEN, ada Komdigi, Kemenpan RB, Bappenas, kementerian-kementerian lain, BSSN, Badan Usaha dan sebagainya, termasuk Kemendagri. Nah, disitulah kita berharap banyak nanti masalah-masalah ini bisa terselesaikan, bukan hanya masalah katakanlah perlindungan data, tapi juga bisa untuk katakanlah kebijakan yang lebih akuntabel,
1: okay,
2: yang lebih transparan,
1: benar,
2: yang
1: benar,
2: lebih better, yang
1: dan,
2: lebih
1: dan masyarakat lebih aman lah ya, gitu, merasa lebih aman data pribadinya gitu ya, Pak Teguh.
2: Iya, sih juga itu. Untuk kepentingan-kepentingan lain, termasuk dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi.
1: Okay.
2: Kita berharap banyak. Ini saatnya kita ini. Jadi sungguh saya berterima kasih, saya mencermatinya, dan mari kita sama-sama ini gunakan momen untuk berbenah. Kami sadar ada kelemahan, tapi kami sadar juga tidak bisa melakukan sendiri, perlu dorongan dari semua pihak, perlu juga kerjasama, kolaborasi, apalagi dalam integrasi dan interoperabilitas masalah data. Itu harus bersama gitu.
1: Iya, Pak Teguh, saya ingat tahun tanggal 20 April kemarin ketika Kemendagri rapat dengan Komisi 2, di situ ada video yang disampaikan mencontohkan soal apa yang terjadi di Malaysia. Nama di Malaysia itu bukan KTP elektronik, namanya MyCard, tapi menggunakan itu ada chip juga
2: gitu.
1: Sama
2: itu
1: banget.
2: Juga menarik itu.
1: Itu sama banget dengan apa yang kita punya KTP elektronik. Di Malaysia butuh waktu 5 atau 6 bulan untuk bertransformasi menggunakan KTP elektroniknya MyCard ini dengan menggunakan tap-tap. Jadi ada mesin card reader-nya lah gitu ya. Indonesia ini kan masih belum ada hotel, rumah sakit, perbankan yang menyediakan itu tuh, Pak Teguh, yang membaca kartunya itu, chipnya itu, Pak Teguh.
2: Sebenarnya sudah sangat banyak. Hampir semua perbankan yang terkait dengan katalah juga keuangan, ada pasar modal, ada e-wallet dan sebagainya, termasuk pemerintah daerah, itu sudah memiliki card reader atau alternatif lain. Itu saya sampaikan ya. Sekarang ini jumlah penduduk Indonesia lebih dari 289 juta.
1: Mm-hmm.
2: Itu data by name by address.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Yang memanfaatkan data itu sekarang lebih dari 7.500 lembaga pengguna.
1: Mm-hmm.
2: Itu sudah kerjasama dengan kita. Lah makanya kemudian untuk lembaga-lembaga yang belum katakanlah menggunakan akses pemenuhan data secara katakanlah elektronik tadi, ayo kerjasama kita bareng-bareng gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Nanti bukan hanya card reader, bisa juga by NIC, kemudian by web service, web portal, face recognition. Bahkan sekarang kan sudah ada namanya identitas kependudukan digital.
1: Mm-hmm.
2: Gitu ya. Kita gunakan itu. Lah itu luar biasa. Ada perbankan yang sudah sama sekali juga tidak perlu fotokopi KTPL, yang hanya di tap, hanya dengan IKD. Ada juga beberapa perbankan yang swasta yang sudah mulai ke situ. Pemerintah sudah mulai juga, katakanlah misalnya Satu Sehat. Sekarang NPWP sudah tidak pakai nomor lain, pakai NIK kan. BPJS juga sudah NIK, kemudian Satu Sehat juga pakai IKD. Nah, tapi ya Mas, antara Malaysia dengan Indonesia tidak apple to apple. Dari sisi jumlah penduduk saja, kita berlipat-lipat. Dari sisi geografisnya, luar biasa.
1: Yeah.
2: Tapi adalah plus minusnya, bukan kemudian saya membela diri, tapi namanya kan ada plus minusnya.
1: Yeah,
2: ada yang perlu kita pelajari dari Malaysia. Ada hal-hal yang kita lebih unggul, termasuk dalam identitas kebudayaan digital, kita itu lebih dari 19,5 juta yang aktivasi loh. Itu besar sekali, tinggal bagaimana goodwill kita untuk melangkah bersama, bersinergi, berkolaborasi, kita bicara integrasi data.
1: 19,5 itu apa Pak Teguh?
2: Apa?
1: 19,5 itu apa? 19,5% atau 50
2: yang
1: juta?
2: Yang sudah aktivasi identitas kependudukan digital, itu lebih dari 19,5 juta.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ini udah besar sebenarnya. Ini mari, utilisasinya, pemanfaatannya diperluas. Ini kan luar biasa. Bayangkan 19,5 itu berapa kali jumlah penduduk Singapura misalnya. Itu sahnya gitu ya. Atau Malaysia tinggal berapa kalinya itu kan. Seperti itu. Nah ini tinggal kita, use case-nya yang kita perluas. Sekali lagi ini adalah momen kita bersama untuk berbenah dalam kerangka bagaimana kita mewujudkan publik DPI, digital public infrastructure.
1: Oke. Okay. Jadi untuk tidak perlu fotokopi KTP itu sebenarnya tinggal tap di card reader atau alat pembaca chip di KTP elektronik.
2: Tapi
1: ini
2: memang ya. Memang perlu ada kerjasama ya nanti kan. Nanti yang lembaga pengguna perlu memiliki card reader. Card reader nanti kita beri ada namanya SAM. Secure Access Module lah, caranya nanti juga ada kerjasama. Tapi sebenarnya tidak hanya dengan Katrider saja.
1: Oh.
2: Kedepan kami akan juga pakai SIM online. Dari HP itu sebenarnya KTPL bisa dibaca. Seperti kita punya imane kan ya Mas ya?
1: Iya, ada
2: para pendengar Pro 3 RI.
1: Ya.
2: Itu misalnya imane bisa ditapkan. KTPL nantinya bisa ditap. Tapi nanti kita kasihkan namanya SIM online. Jadi tidak semua. Untuk gawe-gawe tertentu itu bisa-bisa karena sudah ada chipnya juga.
1: SIM online itu apa Pak Teguh?
2: Apa?
1: SIM online itu apa?
2: SIM itu singkatan secure access module yang kita berikan katakanlah untuk agar card reader-nya itu bisa membaca harus ada itunya SIM-nya itu. Kita berikan aksesnya gitu loh.
1: Kalau enggak
2: kan nanti terjadi penjelasan lagi kalau kemudian semuanya bebas gitu kan. Ya gitu loh.
1: Itu bentuknya data atau angka atau apa Pak Teguh?
2: Itu nanti kan di verifikasi. Misalnya kartunya KTPL-nya di tap ya. Orang itu. Nanti bisa kita kasih namanya true and false. Salah atau benar. Bisa juga dengan angka ya ini 10 atau bisa dengan ya atau tidak. Nanti adalah beberapa hal seperti true and false sebagainya gitu. Oh ternyata benar penduduknya adalah dia, orangnya adalah dia gitu.
1: Oh untuk
2: jadi
1: memastikan.
2: Untuk memastikan karena untuk, sebenarnya KTPL itu kan yang luar biasa adalah chipnya.
1: Chipnya.
2: Kalau kemudian tidak ada chipnya kan seperti kartu nama aja itu.
1: Seperti KTP lama lah nggak ada chipnya ya.
2: Iya betul kayak KTP lama itu gitu. Nah, mari kita optimalkan. Jadi sekarang ini saatnya kita bersama-sama gitu kan. Saya menghimbau, mendorong. Tapi jangan kemudian nanti terjadi miscommunication. Saya sekali lagi misalnya untuk pihak perhotelan, saya tidak meminta masyarakat untuk menolak tidak. Tapi kalau memang ada alternatif kartu ID selain, silahkan gunakan yang lain. Cuma kalau tidak ada, ya hati-hatilah lembaga pengguna itu kemudian dalam hal penyimpanan fotokopi KTPL karena itu berpotensi tidak sejalan dengan undang-undang PDP maupun undang-undang Adminduk.
1: Kalau hanya sekedar memperlihatkan saja nggak perlu pakai di fotokopi itu gimana ya?
2: Itu juga saya berharap itu nanti misalnya ya kadang-kadang kalau kita masuk komplek perumahan kan ada satpam atau penjaga itu dia minta itu tidak pas. Enggak ditahan. KTP-nya ditinggal. Loh, gitu, siapa ya? Yang jamin KTP itu tidak digunakan untuk yang lain?
1: Iya benar.
2: Mestinya kan pihak penjaga itu cukup memverifikasi oh namanya ini
1: sudah
2: tulis gitu.
1: Iya,
2: ya, seperti itu. Jadi ada Mas, para pendengar Pro 3 RI yang juga saya hormatin, ada lembaga yang punya level of excellence tinggi. Ya, cobalah pakai katakanlah di alat pembaca yang elektrik, yang elektronik, yang digital. Tapi untuk badan lembaga atau bahkan perorangan yang level of excellence-nya rendah, itu ya udah itu jangan menahan KTPL, cukup membaca saja, melihat oh benar KTP orang ini wajahnya dicocokin gitu.
1: Iya.
2: Nah, sebenarnya juga adalah kalau KTPL itu tidak diverifikasi secara digital, secara elektronik, siapa yang menjamin bahwasanya KTPL itu benar?
1: Iya.
2: Kan kalau bikin KTPL kan yang bentuknya fisiknya sejenis banyak itu di tempat-tempat tertentu.
1: Ya enggak? Iya.
2: Benar kan?
1: Bener,
2: kalau cuma
1: bener,
2: KTP bener. Bentuk fisiknya loh.
1: Iya. Walaupun tulisannya itu benar apa enggak tahu deh.
2: Ya, tapi yang membedakan adalah chipnya itu justru.
1: Iya.
2: Makanya sekarang itulah 7.500 lebih lembaga pengguna sudah kerjasama. Karena mereka sadar kalau cuma KTPL secara fisiknya itu banyak itu bisa dibikin gitu, bisa dibikin. Tapi kalau secara elektronik ada chipnya itu yang berbeda. Ayo saya kali lagi dalam konteks ini adalah dalam konteks untuk melindungi data pribadi penduduk sehingga tidak disalahgunakan dan melindungi penduduk sendiri. Jangan sampai mereka nanti kok kita begini, bukan dalam artian yang lain. Kita bicaranya kontak itu aja.
1: Oke. Pak Teguh, tadi menyinggung soal kerjasama. Berarti kerjasama antara lembaga yang seribuan itu dengan Kemendagri, Dukcapil gitu ya, Pak Teguh?
2: Iya.
1: Itu ada, itu apakah nantinya akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu, Pak Teguh?
2: Sebenarnya sekarang sudah ada. Jadi dalam Permendagri kita sudah ada terkait masalah itu. Saya pikir ini sebenarnya untuk para lembaga pengguna, kan banyak sekali dari sisi kementerian, dari sisi swasta, itu kan banyak sekali. Sudah ada regulasi mengatur, tinggal nanti ada ajukan permohonan untuk kerjasama. Bahkan seperti Bank Perkreditan Rakyat, BPR ya, BPR di Indonesia itu lebih dari 1.000 BPR. Mereka juga untuk menghindari fraud yang ada pada BPR, terkait nanti orang yang transaksi itu, mereka juga kerjasama dengan kita. Bahkan BPR pun sudah, padahal BPR itu ada di desa, di kecamatan, kan sudah banyak melakukan seperti itu. Jadi untuk lembaga-lembaga yang besar, yang belum menggunakan katakanlah verifikasi secara digital, elektronik, ayo kita bersama-sama.
1: Kalau lembaga perhotelan udah ada belum, Pak Teguh?
2: Apa?
1: Kalau perhotelan udah ada
2: perhotelan.
1: Belum? Pakai
2: ya, itu mungkin carpenter. Nanti ya, inilah kali lagi mendorong. Saya sungguh sangat senang nanti mungkin insya Allah kalau memang memungkinkan, ayo kita bicarakan itu dari PHRI misalnya ya.
1: Yeah.
2: Kita bicarakan, jadi kita sama-sama persepsinya. Tidak kemudian terjadi miscommunication, seakan-akan yang ada dimuncul di berbagai yang viral itu, saya merarang penduduk. Tidak.
1: Enggak ya.
2: Tidak. Jadi tolong enggak untuk ya. Bapak Ibu yang trauma dari PHRI, jangan kemudian katakanlah seperti yang itu, yang saya tidak seperti itu.
1: Oke, baik. Ini sebagai ini momentum gitu. Klarifikasi juga bahwa
2: ya karena tapi ya seringkali memang masyarakat tidak ada pilihan gitu kan.
1: Iya. Intinya adalah melindungi data pribadi seluruh masyarakat.
2: Iya.
1: Tujuan dari Pak Teguh adalah
2: kami
1: itu.
2: Kami sadar sekarang kan memang banyak hal tadi ya, administrasinya masih banyak dilakukan secara manual, kadang butuh secara fisik.
1: Iya.
2: Kadang-kadang bahkan sudah bisa dilakukan secara digital, tapi aturannya masih menyaratkan yang secara fisik, kan tidak lagi. Makanya perlu pembenahan regulasi.
1: Okay.
2: Kemudian ada sarafras tadi, ada perlu card reader dan sebagainya. Nah, ini mari kita sama-sama ke sana, untuk sama-sama kepentingan yang lebih besar gitu.
1: Pak, sebagai terakhir nih Pak Teguh, bocorannya mungkin untuk revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu apa yang krusial untuk direvisi Pak, untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang ini?
2: Jadi sesuai dengan Undang-Undang juga bahwasanya data kependudukan itu kan digunakan untuk semua keperluan, untuk apa saja, untuk perencanaan pembangunan baik nasional maupun pusat, bahkan juga untuk alokasi anggaran.
1: Okay.
2: Pemerintah melakukan alokasi anggaran antara lain basisnya adalah juga data pendudukan NIK. Kemudian yang sekarang yang perlu saya tekankan adalah menjadi basis layanan publik. Sekarang mau masalah kesehatan, keuangan, sosial, kemudian apapun juga kan basisnya layak NIK tuh. Yeah. Mau jual beli pun NIK, beli mobil, beli tanah NIK, itu semuanya kan.
1: Yeah.
2: Kesehatan sebagainya. Lah itu kan penting sekali. Kemudian juga yang keempat adalah untuk pembangunan demokrasi. Pemilu, pileg, pilkada itu basisnya juga NIK, data kependudukan. Kemudian juga untuk penegakan hukum, penegakan kriminalitas. Jadi sekarang alhamdulillah sudah lebih dari 97,47% wajib KTPL itu sudah rekam. Mm-hmm. Jadi kalau jumlah penduduk kita sekitar 289 juta lebih, wajib KTPL-nya itu yang usia 17 tahun atau yang sudah nikah itu kurang lebih adalah 212 juta.
1: Mm-hmm.
2: Dan sudah rekam itu di penduduk kita lebih dari 206 juta lebih itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi besar sekali. Artinya kalau ada foto seseorang di foto, kami bisa tahu by name, by address-nya siapa dia.
1: Mm-hmm.
2: Karena kan di dalam data kita ada yang namanya data biometrik gitu. Ada iris mata, foto gitu. Yeah, kan.
1: Yeah.
2: Kemudian ada sidik, ada gitu, tanda tangan gitu lah, seperti itu.
1: Mm-hmm.
2: Itu ada semuanya gitu, itu sidik jari gitu.
1: Okay,
2: nah, ada. Baik. Jadi yang membedakan data pendudukan dengan data lain, data kita sudah ada biometriknya gitu. Okay.
1: Baik kalau gitu. Pak Teguh, terima kasih banyak atas penjelasannya dan klarifikasinya. Terima kasih. Selamat malam Pak Teguh.
2: Terima kasih kepada Pro 3 RRI dan juga terima kasih kepada masyarakat. Kami sungguh terima kasih atas masukan sarannya. Kami mencermati dan insya Allah kami akan terus berbenah. Tapi sekali lagi dalam hal ini perlu koordinasi, sinergi, kolaborasi dari berbagai pihak, tidak hanya bisa satu lembaga saja. Dan pastinya dukungan masyarakat sangat kami perlukan. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Sehat semuanya.
1: Sehat-sehat juga Pak Teguh. Terima kasih. Selamat malam.
2: Amin, amin. Terima kasih.
1: Ya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Teguh Setiabudi, sudah kami ajak berbincang.
0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Khalid berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI.

0: Pak Aryadi, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Mas. Saya bicara dengan siapa ini?
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Aryadi.
1: Oke.
0: Kabar ya, baik ya. Oke, gimana? Baik, Pak Haryadi, tadi kami sempat berbincang dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Pak Teguh Setiabudi, mengklarifikasi bahwa bukan melarang fotokopi KTP elektronik untuk memverifikasi tamu hotel, tetapi kalau bisa menggunakan identitas lain, kalau bisa. Nah, ini tanggapannya gimana nih Pak Haryadi?
1: Ya, oke. Okay. Jadi gini, itu memang bisa aja sih, kalau kita di luar negeri juga kita diminta paspor ya.
0: Yeah.
1: Nah, di sini juga identitas lainnya itu bisa paspor, bisa SIM, seperti itu ya. Yang paling lazim adalah dua itu. Nah, yang kita problem itu adalah apabila tamu kita itu nggak punya paspor atau tidak membawa paspor dan juga tidak punya SIM. Nah, itu terus gimana?
0: Ya, satu-satunya kan adalah KTP gitu ya.
1: Iya kan, nggak dipikirkan juga nih sama pemerintah atau oleh DPR ya dulu ya waktu bikin undang-undang, gimana kan ada masyarakat gitu. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya teman-teman dari daerah misalnya gitu ya, yang memang dia kebetulan tidak punya paspor gitu kan, dan kebetulan ibu-ibu pula kan yang nggak biasa, yang tidak membawa mobil atau tidak membawa motor.
0: Iya. Yeah. Nggak punya SIM.
1: Seperti itu gimana? Nggak punya SIM. Nah, terus bagaimana gitu. Jadi ini memang ya apa, tentunya yang namanya hotel di seluruh dunia itu pasti minta identitas. Gitu.
0: Yeah.
1: Nah, itu saja. Jadi problemnya adalah kalau yang bersangkutan tidak punya yang lain. Ya mungkin solusinya adalah dicatat. Di manual dicatat nomornya, seperti itulah.
0: Oke, okay, tadi saya menanyakan. Oke, okay, saya tadi menanyakan kepada Pak Teguh, alasannya untuk menghimbau tidak menggunakan KTP apa? Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, KTP termasuk salah satu data pribadi dan ingin melindungi. Jadi konteksnya adalah perlindungan data pribadi lah gitu kalau menurut Pak Teguh. Jadi paham ya Pak Haryadi. Tapi kalau dari pihak hotel itu memverifikasi individu itu adalah tamu hotel yang membooking itu. Tentu saja kalau nggak punya identitas lain agak bingung juga Pak Haryadi ya, begitu ya.
1: Iya, nah, iya.
0: Kalau
1: ya, karena pasti diminta identitas Mas, pasti itu.
0: Pasti dimintai. Untuk kalau tidak difotokopi, hanya ditunjukkan saja, itu gimana Pak Haryadi?
1: Nggak apa-apa, dicatat nomornya.
0: Oke, okay, jadi nggak perlu KTP-nya. Jadi nggak perlu sebenarnya untuk fotokopi, tapi hanya ditunjukkan saja. Ini saya yang pesan kemarin booking online.
1: Iya.
0: Jadi nggak perlu difotokopi ya.
1: Iya, seperti itu. Jadi solusinya nanti dicatat namanya, nomor KTP-nya, dan alamatnya.
0: Oke. Okay.
1: Itu pasti dicatat seperti itu ya.
0: Ya, tadi Pak Teguh juga mengatakan sudah ada ribuan lembaga yang sudah bekerja sama dengan Kemendagri ataupun Dukcapil untuk menggunakan card reader. Untuk hotel itu gimana nih Pak Haryadi? Card reader itu kan untuk membaca KTP elektronik ya, chip yang di dalam KTP elektronik tersebut, sehingga tidak perlu susah-susah lagi, repot-repot lagi calon tamu, ya tinggal tap aja gitu Pak Haryadi.
1: Iya, bisa aja sih, sebetulnya sama aja sih Mas, mau di card reader, mau di fotokopi kan sama aja, datanya itu kan disalin sebetulnya. Iya kan, kalau di card reader kan juga sama, datanya kan dicek juga kan, seperti itu. Jadi setahu saya sih di mana-mana yang namanya kita check in tuh ya pasti, kalau kita keluar negeri aja ya pasti itu di fotokopi kan, karena untuk cepat aja gitu loh. Nah, kebetulan masalah KTP ini ya kalau di undang-undangnya ada ya mau nggak mau kan kita harus mengikuti ya. Tapi sebetulnya secara prinsip common practice-nya gitu ya, secara umum tuh ya memang di fotokopi. Gitu.
0: Ya,
1: kalau di luar negeri nggak laku sih.
0: Iya, walaupun tahun 2013 ketika itu Mendagri-nya Pak Gamawan Fauzi sudah ada tuh surat edaran Mendagri dilarang memfotokopi, tapi tetap terus berlangsung praktik fotokopi ini. Pak Haryadi, tanggapannya gimana tuh?
1: Iya, sosialisasinya juga kurang ya waktu itu ya. kurang di ini. Ya terus juga kenyataannya di mana-mana begitu ya. Bukan hanya di hotel Mas.
0: Di perbankan ya, perbankan, rumah sakit dan lain sebagainya masih tuh.
1: Semuanya gitu.
0: Ya, tapi kan saya lagi ngobrol sama yang PHR ini Pak Haryadi, tapi ternyata untuk di hotel, untuk card reader itu masih belum ya. Di

0: di anggota PHRI.
1: Iya, belum.
0: Jadi Pak Teguh Setiabudi itu mengatakan akan nantinya ke depan itu akan meminta masukan dan duduk bersama. Dan ini tanggapannya gimana nih Pak Haryadi? Kalau misalkan itu perprotokolan misalkan pengadaan card reader di semua anggota dari PHRI gitu Pak Haryadi. Tanggapannya gimana kalau?
1: Iya, kalau card reader kan bisa di mana aja Mas ya. Selama alat itu dijual secara bebas ya kan, karena kan untuk baca aja kan, itu sih oke aja gitu. Kecuali kalau ntar terus aneh-aneh dibikin aturan,
0: misalnya gimana
1: harus merek ini gitu lah, udah itu udah
0: gimana itu capek deh gitu loh. Gimana kalau aneh-aneh, maksudnya Pak Dedi, kalau aneh-aneh contohnya gimana?
1: Iya ya, misalnya udah diarah-arahkan ini kartidernya harus mereknya ini.
0: Gitu.
1: Apalagi ya, selama itu sesuatu yang umum sih, saya rasa sih nggak apa-apa.
0: Oke, jadi nggak sebenarnya untuk dari anggota dari PHRI untuk pengadaan card reader di semua anggota PHRI nggak ada masalah.
1: Jadi tinggal disosialisasi aja. Tapi kembali lagi kan dibaca di card reader pun disalin juga datanya gitu loh Mas. Iya nggak sih?
0: Saya nggak tahu karena belum pernah nyoba nih, karena nggak pernah nyoba. Tapi yang setidaknya dalam rapat dengan pendapat Kemendagri dengan Komisi 2 di tanggal 20 April kemarin itu kan sempat rame, itu viral di sosial media. Jadi itu membandingkan Malaysia dengan Indonesia untuk efektivitas chip yang ada di MyCard di Malaysia itu. Sementara di Indonesia itu sudah punya sama kartu KTP elektronik, tapi chipnya itu nggak pernah digunakan kan gitu Pak Haryadi.
1: Ya tinggal disosialisasikan aja sih sebetulnya.
0: Oke, baik kalau gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah ya. Nanti kalaupun mau diajak bersama, nggak masalah. Baik, terima kasih Pak Haryadi atas waktunya bersama Pak Haryadi. Selamat malam.
1: Terima kasih Mas Abias. Selamat malam.
0: Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Haryadi B.S. Sukamdhani sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, sebagian wilayah di Bali dilaporkan mengalami kekeringan pendek di musim kemarau. Wilayah tersebut meliputi Nusa Penida, sebagian wilayah selatan timur, barat, dan utara Bali. Laporannya disampaikan Ayurini dari RRI Denpasar.
1: Beberapa wilayah Bali itu memang sudah memasuki musim kemarau. Untuk wilayah yang sudah memasuki musim kemarau, sebagian wilayah selatan dan timur Bali, dan juga sebagian wilayah utara dan barat Bali.
2: Sejumlah wilayah di Pulau Dewata telah memasuki musim kemarau yang diprediksi bersifat kering di bawah normal. Wilayah yang telah masuk musim kemarau itu bahkan melaporkan mengalami kekeringan pendek dengan periode defisit curah hujan di bawah normal. Wilayah itu meliputi Nusa Penida, sebagian wilayah selatan, timur, barat, dan utara Bali. Perakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Desa Madepera Rosita Dewi dikonfirmasi RRI di Denpasar membenarkan sebagian wilayah yang memasuki musim kemarau saat ini mengalami kekeringan pendek yang ditandai dengan menurunnya intensitas curah hujan yang memengaruhi kelembaban tanah dan cadangan air permukaan. Ia menjelaskan daerah yang mengalami kekeringan pendek tersebut sekitar 5 harian tidak ada hujan karena pola cuaca yang menyimpang dari rata-rata normal. Meskipun berlangsung singkat, kekeringan ini dapat berkembang cepat dan berdampak pada sektor pertanian serta ketersediaan air tanah.
1: Di Bali ini masih dalam kategori masih ada hujan hingga kategori kekeringan sangat pendek, yaitu 1-5 hari tidak turun hujan. Terdapat di daerah Nusa Penida dan di sebagian Bali bagian utara.
2: Desa Pera mengatakan berdasarkan analisis klimatologi, kekeringan pendek dapat menjadi awal dari kekeringan jangka panjang jika pola cuaca kering menetap lebih dari 6 bulan. BMKG mengimbau masyarakat khususnya pada sektor pertanian untuk menyiapkan penampungan air dan menyesuaikan jenis tanaman dengan pola musim, mengantisipasi gagal panen.
1: Kategori kekeringan sangat pendek itu 1-5 hari tidak turun hujan.
2: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 3 memprediksi sebagian wilayah di Pulau Dewata telah memasuki musim kemarau dengan hari tanpa hujan yang pendek. HTH di Bali berada dalam kategori masih ada hujan hingga kategori kekeringan sangat pendek dengan periode 5 hari tidak turun hujan. Wilayah tersebut meliputi Nusa Penida, sebagian wilayah selatan, timur, barat, dan utara Bali. BMKG mengimbau masyarakat mengupdate informasi khususnya peringatan dini cuaca maupun iklim yang ekstrim. Selain itu, menjaga kesehatan turut menjadi hal prioritas serta memastikan penampungan air untuk ketersediaan air bersih saat musim kemarau yang bersifat kering di bawah normal. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban di Pekalongan melonjak 60%. Laporannya disampaikan Teddy Harun dari RRI Semarang.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Pekalongan mengalami lonjakan tajam. Jumlah pedagang dan transaksi di pasar hewan Kajen meningkat hingga 60% dibanding hari biasa. Sejak dua pekan terakhir, pasar hewan Kajen Kabupaten Pekalongan dipenuhi pedagang dan calon pembeli yang berburu sapi, kerbau hingga kambing untuk kebutuhan kurban. Pedagang datang tak hanya dari wilayah Kabupaten Pekalongan saja, tetapi juga dari sejumlah daerah luar kota. Salah satu pedagang asal Wonopringo, Darno, Jumat pagi mengatakan, peningkatan aktivitas jual beli sudah mulai terasa sejak awal Mei dan diperkirakan terus ya, ramai ya, hingga mendekati Idul Adha.
4: Ya sampai bulanan lah.
3: Oh, dari minggu kemarin udah?
4: Ya.
3: Harga sapinya ini yang dijual itu sapi kurban atau campur yang di sini?
4: Campur.
3: Kalau sapi kurban dari harga berapa Pak sampai berapa?
4: Paling enggak itu nek kalau begini itu yang paling enggak itu 16 naik.
3: 16 ke atas. Oke. Ditambahkan harga sapi kurban tahun ini dibanderol mulai dari 16 juta rupiah hingga 70 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran, bobot, dan kondisi fisik hewan. Sementara untuk permintaan kambing dan kerbau juga ikut meningkat meski belum signifikan. Lonjakan perdagangan hewan kurban ini dinilai menjadi sinyal meningkatnya daya beli masyarakat setelah beberapa tahun terakhir pasar sempat lesu. Para pedagang berharap tren positif tersebut mampu mendongkrak penjualan hingga Hari Raya Idul Adha nanti. Senada disampaikan petugas kesehatan hewan Pasar Hewan Kajen, Slamet, menurutnya meningkatnya transaksi dipicu masyarakat yang mulai mempersiapkan ibadah kurban lebih awal. Hewan.
5: Dari Rabu ya sudah 2 minggu inilah, atau sudah Rabu kemarin dan menjelang mau ke Idul Adha itu.
3: Ini biasanya pedagang ini dari mana pedagang hewan?
5: Ini pedagang ada dari Kendal, terus dari Paninggaran, dari Pemalang, terus dari Kandaserang, dari Petung Sono, dari Lebak Barang.
3: Meski pasar kian ramai, masyarakat diminta tidak asal membeli hewan kurban. Pembeli dihimbau untuk lebih teliti, memastikan kondisi kesehatan hewan serta kelayakan sesuai syariat. Petugas kesehatan hewan juga terus melakukan pengawasan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan bebas dari penyakit dan layak untuk kurban. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Tadi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America. It's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Eh, sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Kalau ini nggak asing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, oh, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor. Cepat tarik aku, Lek. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Punung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami masih menyoroti ya tentang erupsi Gunung Dukono yang terjadi kemarin dan menyebabkan adanya 3 pendaki dikabarkan hilang. Dan kami akan mengonfirmasi dan juga mencari tahu bagaimana update pencarian korban bersama dengan Kepala Kantor SAR dan Pertolongan Ternate Iwan Ramdhani.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Iwan, kita ya ingin update juga ya bagaimana pencarian dari 3 pendaki yang dikabarkan hilang ya saat erupsi Gunung Dukono. Silakan.
3: Baik, sampai saat ini hari ini merupakan hari kedua pencarian erupsi akibat erupsi dari Gunung Dukono, di mana dengan target pencarian yaitu 3 orang, di antaranya 2 orang warga negara asing dan 1 orang warga negara Indonesia. Dan alhamdulillah tadi kami bersama-sama dengan tim SAR gabungan, baik dari Basarnas, unsur TNI, Polri, BPBD, masyarakat, dan instansi yang lainnya, pada pukul 14.20 waktu Indonesia Timur telah berhasil mengevakuasi 1 orang, kalau berdasarkan ciri-ciri adalah warga negara Indonesia.
2: Okay.
3: Dan tadi pada pukul 18.40 berhasil dievakuasi di posko, sampai ke posko dan dilanjutkan ke RSUD untuk dilakukan identifikasi oleh pihak DPI.
2: Baik, berarti di dalam proses evakuasi ini, pencarian ini masih ada 2 WNA ya yang masih dilakukan pencarian. Betul. Seperti itu Pak Iwan ya?
3: Betul.
2: Oke.
3: Lalu betul, tinggal 2 orang lagi.
2: Oke, kalau WNI yang ditemukan ini di wilayah mana Pak? Di area pencarian mana?
3: Kalau kita menerangkan ya sekitar di sekitaran bibir daripada kawah tersebut ya.
2: Oh, di sekitar kawah.
3: Sesuai dengan ya di sekitaran kawah. Okay. Kalau dari kawah paling sekitar 50 meteran lah ya.
2: Saat ini masih dilakukan proses evakuasi ya ke posko ya untuk dilanjutkan penanganan lebih lanjut seperti itu Pak Iwan.
3: Kalau yang satu sudah dievakuasi ke RSUD.
2: Oh, sudah ke RSUD.
3: Sudah.
2: Lalu untuk area mana Pak Iwan yang masih dalam fokus pencarian di 2 WNA ini yang belum ditemukan?
3: Kalau tadi sesuai dengan informasi tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi di sana, bahwa tadi juga dengan mengeluarkan drone baik dari Basarnas maupun dari polisi Brimob, bahwa terdeteksi dan terlihat bahwa ada 2 sosok yang terlihat. Tidak berjauhan sekitar 100 sampai 150 meter jaraknya ditemukan korban yang tadi ditemukan.
2: Oke, berarti jaraknya tidak terlalu jauh sehingga ini masih bisa apa ya? Tercover seperti itu ya, sudah tahu deteksi ada di mana posisi dari korban selanjutnya, seperti itu ya Pak Iwan?
3: Iya, betul.
2: Oke, kalau untuk personil sendiri berapa banyak Pak yang diturunkan?
3: Tadi personil gabungan terdiri dari 107 orang yang dikerahkan dalam pelaksanaan operasi SAR tersebut.
2: Oke, kalau bisa diceritakan Pak kronologi awal untuk penemukan dari WNI yang ditemukan ini seperti apa Pak prosesnya?
3: Ya, berdasarkan informasi dari saksi yang kemarin membawa ke puncak di koordinat sempat mengeluarkan sinyal distress itu tidak jauh, sekitar 50 meter. Okay. Jadi kami fokus ke sinyal distress yang dipancarkan sudah mengerti titik koordinatnya sehingga kami bisa fokus melakukan pencarian di wilayah tersebut, dan memang tidak jauh, sekitar 50 meter terlihat sosok, dan tadi alhamdulillah pada pukul 14.20 bisa dievakuasi.
2: Oke, kalau untuk medannya sendiri seperti apa Pak, bisa digambarkan?
3: Ya, untuk medan sendiri sangat berat sekali ya. Kita membutuhkan waktu perjalanan menuju ke puncak itu dengan total sekitar 8 jaman. Dan dengan medan yang cukup terjal, dan selain itu juga kita dalam melakukan evakuasi sangat hati-hati dikarenakan erupsi masih terus berlangsung dan mengeluarkan material-material yang cukup besar dan panas. Sehingga kami dalam melaksanakan kegiatan evakuasi sangat tergantung kepada interval daripada Gunung Dukono yang mengeluarkan erupsi tersebut. Jika aman bisa dilanjutkan, dan apabila interval tersebut dari tadi 30 menit, kami hanya bisa menunggu sampai bisa ada di titik minimal aman lah dalam jangka waktu 1 jam, seperti itu.
2: Oke, jadi selain untuk menyelamatkan korban juga harus memperhatikan keselamatan juga ya Pak, karena masih adanya erupsi di Gunung Dukono saat ini.
3: Baik. Ya, betul.
2: Kalau untuk teknologi yang digunakan, ya silakan Pak.
3: Selain erupsi juga hujan besar, sehingga di atas juga tadi tersempat banjir. Sempat banjir, dan kami menarik seluruh anggota untuk ke titik aman. Setiap terjadi kedaruratan, baik itu dari yang diakibatkan oleh cuaca ataupun erupsi sendiri, kami langsung perintahkan bahwa untuk semua seru agar menuju ke titik aman. Dan titik aman berada di pos 5, radius sekitar 2 km.
2: Ya, tantangannya tidak hanya seputar medan, tapi juga cuaca yang kurang mendukung, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Duk?
3: Iya.
2: Baik, kalau teknologi yang digunakan seperti apa Pak Iwan, selain menggunakan drone tadi ya untuk mencari 2 WNA yang masih hilang?
3: Ya, untuk teknologi ya kita pertama menggunakan drone, yang kedua kita mapping berdasarkan aplikasi yang kami punya. Dan dari mapping itu kita bisa menentukan search area dengan luas area 700 meter persegi dan dibagi menjadi 4 seru. Dan dari luas area tersebut, kemungkinan dari titik-titik yang kemarin sinyal distress itu dimunculkan, dan tadi pun alhamdulillah bisa ditemukan salah satunya. Jadi kita menggunakan aplikasi yang memang kita punya dari SARMET Prediction ya, seperti itu.
2: Oke, jadi ini juga menggunakan berbagai teknologi untuk mengcover, menemukan beberapa korban yang masih terjebak di sana ya, Pak Iwan.
3: Iya.
2: Oke.
3: Siap.
2: Kemarin kalau tidak salah ada 20 pendaki ya yang terjebak di wilayah Dukono.
3: Betul. Ada 20 pendaki. Dan kemarin di hari pertama yang 17 alhamdulillah bisa dievakuasi dalam keadaan selamat. Namun ada juga yang luka-luka, dan yang luka-luka dibawa ke menuju ke RSUD untuk mendapatkan penanganan medis. Dan yang 7 orang WNA itu ada 9 orang, 7 orang selamat dan 2 orang masih dalam pencarian. Yang 7 orang sampai saat ini sudah ada di Ternate yang difasilitasi oleh pemerintah Halmahera Utara.
2: Oke, kalau untuk operasinya sendiri apakah melibatkan masyarakat setempat juga Pak untuk mencari korban yang belum ditemukan dalam medan-medan tertentu seperti itu Pak, selain tim SAR?
3: Betul, kami melibatkan masyarakat karena masyarakat yang tahu persis terkait dengan kondisi situasi yang ada, karakteristik ya, kearifan lokal juga kan melibatkan masyarakat.
2: Oke, baik. Pak Iwan, kita tahu kan jalur pendakian Gunung Dukuhono ini kan sebenarnya sudah ditutup ya sejak April lalu. Betul. Apakah informasi ini sudah tersosialisasi dengan baik, Pak Iwan, sehingga masih ada saja wisatawan yang berkunjung?
3: Iya. Kalau menurut kami, kami pun sebetulnya tiap hari itu selalu berkoordinasi. Karena kami sudah terintegrasi dengan PPMBG, BMKG, BPBD, TNI, Polri. Dan itu ada dalam satu wadah grup pengamatan untuk semua pos apa Gunung Merapi, khususnya di Halmahera Utara. Dan pemerintah pun sudah mengeluarkan surat bahwa penutupan Gunung Dukuhono tersebut.
2: Okay.
3: Dan ini merupakan salah satu yang mungkin mereka tidak mengindahkan hal-hal seperti itu.
2: Sehingga masih saja lolos untuk ini ya, datang ke wilayah Gunung Dukuhono. Nah, Pak Iwan, untuk operasi seperti ini kan tentu sangat menguras fisik ya, bisa dikatakan seperti itu, dengan medan dan juga cuaca yang tidak menentu. Apakah personel ini bekerja secara bergantian, Pak Iwan, mengingat masih ada dua yang belum ditemukan?
3: Ya, personel kita menjadi dibagi menjadi 4 sub, dan masing-masing sub tersebut khusus fokus yang ada fokus di search area, dan ada juga yang di masing-masing pos 1 sampai dengan pos 5. Jadi ketika ditemukan objek, kita estafet ya. Kalau semuanya naik ke atas dan lain sebagainya, mungkin sangat capek ya. Jadi kita bagi-bagi untuk menghemat tenaga kita juga, supaya bisa lebih efektif.
2: Ya. Untuk operasi pencarian akan dilanjutkan kembali pada kapan, Pak?
3: Besok sehari ketiga kita akan mulai pada pukul 6.00 diawali dengan briefing. Dan untuk mudah-mudahan sih hari besok, hari ketiga bisa, mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan bisa terevakuasi semuanya.
2: Baik, kalau dukungan yang paling dibutuhkan saat ini apa, Pak Iwan?
3: Dukungannya ya, yang paling dibutuhkan sudah tentu logistik ya.
2: Logistik.
3: Tapi alhamdulillah pemerintah daerah Halmahera Utara sangat support terhadap dukungan logistik yang ada di posko maupun SRU yang berjalan.
2: Baik. Nah, untuk operasi di hari ketiga besok, fokus utamanya apa, Pak? Apakah ada kemungkinan area pencarian ini diperluas?
3: Karena kita sudah melihat tanda-tanda keberadaan korban, jadi kita lebih fokus kepada area yang dicurigai. Ya. Jadi 100 sampai 150 meter dari keberadaan korban yang tadi ditemukan.
2: Oke, baik. Mungkin pesannya, Pak, terhadap masyarakat ya yang masih abai terhadap adanya imbauan untuk tidak mengunjungi gunung saat kondisi erupsi, seperti apa? Agar tidak ada korban jiwa lagi ya ke depannya.
3: Baik, kami tentu menghimbau kepada masyarakat, para pendaki, untuk tidak melakukan pendakian jika memang sudah ada jelas larangan pendakian di gunung manapun ya, di gunung manapun. Jangan dilanggar, dikarenakan situasi dan kondisi kedaruratan kita tidak tahu kapan datangnya. Orang mengatakan aman, kita tidak tahu apa yang terjadi, karena tanda-tanda tersebut sudah diinformasikan terlebih dahulu oleh PPMBG, di mana PPMBG merupakan salah satu yang kompeten di bidang pengamatan situasi dan kondisi gunung.
2: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Iwan atas waktunya di RRI Pro 3. Semoga pencarian terhadap dua WNA segera ditemukan ya, dan juga tim tetap semangat menjaga kondisi tubuh agar tetap baik. Terima kasih Pak Iwan atas waktunya di RRI Pro 3. Iya, baru saja kami berbincang dengan Kepala Kantor SAR dan Pertolongan Ternate, Iwan Ramdhani.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
4: One Day Without Shoes atau Satu Hari Tanpa Sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
5: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar Ketongan yang masih menyoroti tentang erupsi Gunung Dukono. Kemarin Gunung Dukono dikabarkan ini mengalami erupsi setinggi 10 km ya, yang terjadi di Halmahera Utara. Dan kita akan mengupdate bagaimana situasi terkini ataupun pantauan terkini di Dukono. Aktivitasnya seperti apa? Sudah tersambung bersama kami Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Siti Sumila Rita Susilawati.
1: Wawancara Pro3.
2: Nampaknya Gunung Dukono belum baik-baik saja ya, Bu Rita ya?
7: Iya, sepertinya demikian, Mbak. Ya. Hari ini tanggal 9 Mei masih terjadi erupsi. Iya. Mm-hmm. Tadi di jam 16.49 teramati memang masih terjadi erupsi.
2: Oke. Untuk intensitasnya hari ini seperti apa, Bu Rita? Apakah sama seperti kemarin?
7: Kalau kemarin sekitar 1 km ya, yang sekarang teramati kolom abunya itu di 900 meter di atas puncak, itu kurang lebih di 1987 meter dari atas permukaan laut. Kalau yang waktu kemarin itu ke arah timur, sekarang kolom abunya ini ke arah timur laut, timur dan tenggara. Begitu.
2: Okay. Arahnya beda ya sekarang? Apa yang...
7: Beda, ya. Karena mengikuti arah abu demikian, Mbak.
2: Oh, oke. Okay. Seberapa besar pengaruh cuaca dan juga angin dalam erupsi ini, Bu Rita?
7: Iya, karena kalau misalnya suatu erupsi gunung, ke arahnya tadi ya sangat dipengaruhi oleh cuaca. Misalnya bisa berubah arah timur, arah tenggara, arah angin kemana nanti akan menentukan demikian. Sehingga kami menghimbau juga itu kepada masyarakat, kalau nanti ada rekomendasi kemudian disampaikan ke arah mana, itu mungkin masyarakat sudah harus juga berhati-hati, utamanya kalau misalnya untuk abu itu sebaiknya mempergunakan masker ya.
2: Oke, baik. Nah, kalau untuk statusnya seperti apa, Bu Rita, saat ini? Apakah masih di level 2?
7: Masih di level 2, walaupun terjadi erupsi, tapi Gunung Dukono ini masih berada di status level 2. Ini memang gunung yang sangat sering erupsi, termasuk salah satu gunung yang paling aktif,
2: cukup
7: di Indonesia.
2: Ya?
7: Ya, paling aktif. Itu 2024 erupsi, 2025 sempat menurun, 2026 kembali erupsi, demikian.
2: Oke, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, aktivitasnya tertinggi di tahun ini atau seperti apa, Bu?
7: Sebenarnya di tahun 1933 itu pernah terjadi juga, okay, Mbak, yang sama. Kalau secara umum itu masih sama ya erupsinya itu. Hanya tadi di 2025 sempat terjadi penurunan, tapi belum besar sekali. Makanya ini selalu berada di status level 2 waspada, begitu. Hanya kami terus mengupdate itu, apa namanya,
2: diperbarui terus ya untuk.
7: Iya, ya, betul. Untuk berapa besar area yang harus dihindari begitu, supaya aman, demikian.
2: Oke, kalau materialnya sendiri seperti apa, Bu, yang dihasilkan, dikeluarkan dari erupsi Gunung Dukono ini?
7: Iya, di Gunung Dukono memang yang saat ini kita khawatirkan itu dari lontaran material, ya Mbak ya, lontaran material yang berasal dari magma itu, kemudian abunya, dan kalau misalnya hujan kemungkinan akan ada lahar juga, begitu. Itu yang memang harus diwaspadai, demikian.
2: Oke, baik. Kalau untuk wilayah amannya, jaraknya radius berapa kilometer?
7: 4 kilometer saat ini ya, untuk kilometer. Status waspada level 2 di Gunung Dukono, betul, 4 kilometer.
2: Itu kan arahnya berubah-ubah ya, Bu Rita. Kalau imbauan untuk masyarakat sekitar seperti apa, yang khususnya di pemukiman sekitar ya?
7: Iya, kalau yang arah berubah-ubah itu tadi untuk abu ya Mbak ya, itu kan kemungkinan atau awan itu ke arah mana gitu condongnya. Sedangkan untuk radius 4 km tetap dihitungnya sama dari kawah yang memang aktif. Yang kawah paling aktif saat ini adalah kawah Malupang Warirang. Nah itu dari situ radius 4 km yang memang harus dihindari oleh masyarakat, begitu.
2: Oke, mungkin bisa disampaikan kembali ya, untuk hari ini berapa kali erupsi yang terjadi, Bu Rita?
7: Yang tadi kami catat di 1649, Mbak, satu kali erupsi. Tapi sebelumnya memang ada beberapa kali tercatat, sudah ratusan ya, dari semenjak 29 April, begitu.
2: Baik. Nah, kalau alat yang digunakan oleh PVMBG untuk mendeteksi adanya erupsi ini seperti apa, Bu Rita? Sehingga ini ya, bisa dilakukan pemantauan ya 24 jam.
7: Betul, pemantauan 24 jam ini memang dilakukan, itu di setiap kantor pengamatan gunung api kami memiliki alat, untuk kegempaan, kemudian juga untuk mengetahui deformasi, emisi gas, kita juga punya alat untuk mendeteksi visual kawah, kemudian untuk permodelan, begitu, untuk memastikan di setiap gunung itu seperti apa. Seperti itu, Mbak.
2: Nah, kalau masyarakat sendiri sebenarnya bisa ya untuk memantau melalui aplikasi ataupun apa, itu bisa tidak?
7: Betul, melalui Magma, kami memiliki aplikasi itu Magma Indonesia, itu bisa diakses melalui website resmi Badan Geologi. Silahkan di situ ada informasi terkait berbagai status terkini dari gunung api aktif yang ada di Indonesia. Karena kita tahu Indonesia itu paling banyak ya gunung, banyak sekali gitu gunung api aktifnya. Sehingga silahkan untuk memantau kondisi gunung api yang memang mungkin berminat untuk dikunjungi, seperti itu ya.
2: Kemarin kan berita ada beberapa pendaki ya yang dikabarkan ini dievakuasi dari wilayah Gunung Dukono. Tiga diantaranya dikabarkan hilang, tapi satu tadi kami berbincang dengan SAR langsung di sana, ada satu yang sudah ditemukan, masih ada dua yang belum dievakuasi. Bagaimana untuk koordinasi dengan tim SAR agar memastikan mereka dalam proses penyelamatan tapi tetap aman di tengah erupsi Gunung Dukono? Terkait dengan dua WNA yang masih belum dievakuasi dari wilayah Gunung Dukono. Dan memang pendengar, dalam beberapa pekan terakhir kolom abu dari Gunung Dukono ini tercatat mengarah ke berbagai sisi, mulai dari barat laut, timur, tenggara hingga selatan. Statusnya juga masih dikabarkan di level 2, tadi disampaikan oleh Bu Rita. Ini artinya masih dalam level waspada. Tapi aktivitas erupsi ini masih terus terjadi hampir setiap hari. Ya, Bu Rita sudah tersambung kembali. Halo.
7: Baik, kami memang terus melakukan koordinasi, Mbak, dengan pemerintah daerah setempat. Memang kami mendapatkan kabar terdapat puluhan orang yang melakukan pendakian, demikian ya, dan juga kami mendapatkan kabar terdapat korban. Tentunya dalam hal ini kami dari Badan Geologi menyampaikan duka cita yang mendalam, dan sebetulnya kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa rekomendasi radius bahaya itu bukan hanya formalitas, tetapi batas kelas keselamatan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu kami terus meningkatkan koordinasi, begitu ya.
2: Bagaimana koordinasi antara PVMBG dan juga tim SAR yang memang ini masih mencari dua WNA ya dikabarkan masih hilang di wilayah sekitar Gunung Dukono akibat adanya erupsi. Kemarin ada 20 orang dievakuasi, maksud kami ada 20 orang pendaki yang tercatat ada di Gunung Dukono saat erupsi terjadi. 17 diantaranya ini sudah dievakuasi, namun 3 hilang, 1 sudah ditemukan, artinya masih ada 2 yang masih belum dievakuasi. Dan pendengar, perubahan arah abu vulkanik ini juga nampaknya masih mencari tantangan tersendiri ya, bukan hanya bagi masyarakat tapi juga bagi pemerintah dan juga otoritas pemantauan gunung api yang juga berdampak pada kesehatan serta aktivitas warga. Dan kita akan coba update kembali tentang Gunung Dukono di lain kesempatan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia Radio menghadirkan Indonesia Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 trophy.
4: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan. We are

0: dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko. Jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
2: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
2: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
2: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
1: John. Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
2: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
0: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Aha, already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Oh, Canada! Oh, congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
0: Sementara
1: for Canada,
0: Canada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua Barat dengan kecepatan angin maksimum diprediksi 35 knot dengan tekanan minimum diprediksi 1.002 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Dalam 48 jam ke depan, intensitas siklon tropis ini diperkirakan akan melemah yang ditandai dengan kecepatan angin maksimum yang menurun hingga 35 knot. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, juga menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat Daya, serta di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakhiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat pula potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, hujan sedang di Gorontalo, Mamuju, Kendari, Ambon, dan Merauke, potensi hujan ringan di Mataram, Manado.

0: Manado, Palu, Makassar, Ternate, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca sobat melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar di seluruh Persada Nusantara dan dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 mengudara di 99,2 MHz, menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Dari Sepampang, Bunguran Timur, kami yang bertugas pagi ini, saya Nadianti dan Operator Martina, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Ranai. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan Surah Al-Ahzab ayat 35. Dibacakan oleh Raid Noval Suryadi.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Selanjutnya kita akan dengarkan Mutiara Pagi dengan judul Bertakwalah Kepada Allah, disampaikan oleh penceramah Amirul Khairi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya agar bertakwa kepada Allah taala dimanapun mereka berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Ikhwani fillah, hadis ini adalah salah satu hadis yang agung. Di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Hak Allah yang disebutkan adalah bertakwa kepadanya dengan takwa yang sejati, yaitu menjaga diri dari murka dan azab Allah dengan menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Wasiat takwa ini ya ikhwan adalah wasiat dari Allah untuk hambanya dari yang paling awal hingga akhir, dan juga merupakan wasiat para rasul kepada kaumnya. Mereka berkata, "U'budullaha wattaquh," sembahlah Allah saja dan bertakwalah kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah melanjutkan, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaazimina al-ghayza wal-'aafina 'anin-naas, wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Kaum muslimin wal muslimat, berdasarkan ayat Quran yang telah kita baca sebelumnya, bahwasanya Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang bertakwa dengan iman, yaitu pokok keimanan dan akidahnya, dengan amal-amal zahir dan amal-amal batin yang dilakukannya, juga dengan ibadah badan, ibadah maliyah atau harta, kemudian kesabaran ketika mendapati dan menghadapi musibah, dan juga dengan sifat pemaaf kepada orang lain dan berbuat baik kepada sesama, serta dengan semangat untuk bertaubat ketika melakukan perbuatan maksiat atau berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan dan mewasiatkan kepada umatnya untuk konsisten dalam bertakwa dimanapun ia berada,
kapanpun dan dalam keadaan apapun. Karena pada dasarnya seorang hamba senantiasa sangat-sangat dituntut untuk bertakwa. Tidak ada satu kesempatan pun yang ia boleh melepaskan ketakwaannya itu. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita sebagai seorang hamba tidak mampu menunaikan dengan baik apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban takwa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan hal yang dapat membayar dan menghapus kesalahan itu, yaitu melakukan kebaikan atau al-hasanah atas keburukan yang telah kita lakukan. Al-hasanah merupakan istilah yang mencakup segala hal yang mendekatkan diri hamba kepada Allah Ta'ala. Al-hasanah yang paling utama yang dapat membayar sebuah kesalahan adalah taubat nasuha, lalu disertai dengan istighfar dan kembali kepada Allah. Selain itu ya ikhwan, bentuk al-hasanah yang dapat menebus kesalahan adalah sikap pemaaf kepada orang lain, berakhlak yang baik kepada sesama manusia, serta membantu memberi solusi pada masalah mereka, memudahkan urusan-urusan mereka, mencegah bahaya dan kesulitan dari mereka. Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Setelah Nabi Muhammad SAW menyebutkan hak Allah dalam wasiat takwa yang mencakup akidah, amal batin dan amal zahir, maka beliau menyebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, yang artinya bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Bentuk akhlak yang baik ya ikhwan, yang lebih khusus adalah bagaimana kita bersikap lemah lembut kepada orang lain, sabar terhadap mereka, memasang wajah yang cerah, mengungkapkan perkataan yang indah dan enak didengar oleh lawan bicara, kemudian memberikan rasa bahagia kepada lawan bicara, serta kita bermuamalah dengan orang lain atau saudara kita dengan tata cara yang sesuai dan layak bagi mereka. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa kepada Allah dan menunaikan apa yang menjadi hak Allah, lalu ia berakhlak kepada orang lain dengan akhlak yang baik, maka ia akan mendapatkan semua kebaikan karena ia telah menunaikan hak Allah dan juga hak sesama hamba. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang selalu bertakwa kepada Allah hingga maut menghampiri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan dapat kita amalkan bersama. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Marilah kita tutup pengajian ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Jelang kita simak warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu untuk Anda.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Windam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: Melayu untuk Anda kami cukupkan dulu. Selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Minggu 10 Mei 2026. Sari berita, rendahnya permintaan sapi dari luar daerah membuat para peternak di Kabupaten Natuna mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil ternak. Dapur SPPG di Kecamatan Pulau Seluan kini tinggal menunggu peresmian sebelum mulai dioperasikan. Dari Sepampang Natuna inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti.

0: Berita pertama, rendahnya permintaan sapi dari luar daerah membuat para peternak di Kabupaten Natuna mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil ternak mereka. Kondisi tersebut juga berdampak pada usaha peternakan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, BUMDES. Kepala Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Pardan belum lama ini mengatakan menurunnya minat beli masyarakat terhadap hewan ternak pada tahun ini menjadi salah satu penyebab sulitnya pemasaran sapi milik warga maupun BUMDES setempat. Menurutnya, selama ini peternak di Desa Harapan Jaya cukup bergantung pada permintaan pasar dari luar daerah. Namun dalam beberapa bulan terakhir, permintaan mengalami penurunan sehingga banyak sapi belum berhasil terjual. Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat perputaran usaha peternakan menjadi terhambat. Meski demikian, pihak desa tetap berupaya mencari solusi agar hasil ternak warga dapat terserap pasar, termasuk melalui promosi dan perluasan jaringan pemasaran.
1: Contohnya yang BUMDES ini lagi terkendala ini untuk pemasaran, karena saking banyaknya sapi itu. Yang BUMDES ada, yang saya bilang itu. Kalau masyarakat luar biasa banyaknya, masih masyarakat saya, stok saya, untuk warga saya lah maksud saya. Memang ngeluh tingkat antusias masyarakat yang mau berkorban kurang atau terkendala dengan ekonomi, dana mungkin bisa jadi. Biasanya luar daerah, kirim Tanjung Pinang kayak tahun-tahun yang lalu, tahun yang biasanya itu.
0: Pemerintah desa berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk membantu pemasaran hasil ternak masyarakat sehingga usaha peternakan yang menjadi salah satu sumber penghasilan warga tetap dapat berkembang. Beralih ke berita lainnya pendengar, dapur SPPG di Kecamatan Pulau Seluan kini tinggal menunggu peresmian sebelum mulai dioperasikan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan dan kebutuhan masyarakat setempat. Camat Pulau Seluan, Emil Lismana, belum lama ini mengatakan bangunan dapur SPPG telah selesai dibangun oleh pihak pengelola. Saat ini pihak kecamatan hanya menunggu jadwal peresmian sebelum fasilitas tersebut resmi beroperasi. Menurut Emil, keberadaan dapur SPPG nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung berbagai program pelayanan di wilayah Kecamatan Pulau Seluan. Selain itu, pemerintah kecamatan juga menyambut baik pembangunan fasilitas tersebut sebagai bentuk peningkatan sarana dan prasarana di daerah kepulauan.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Kegiatan komunikasi sosial terus dilakukan aparat kewilayahan guna mempererat hubungan dengan masyarakat di wilayah binaan. Seperti yang dilakukan Babinsa Desa Tanjung Pala, Kopda Andika, yang melaksanakan komsos bersama warga Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Sabtu pagi. Dalam pertemuan itu, Babinsa berdialog langsung dengan warga terkait keamanan, keselamatan kerja, serta kondisi sosial masyarakat setempat. Kopda Andika mengatakan, kegiatan Komsos rutin dilakukan sebagai upaya menjalin silaturahmi dan memperkuat hubungan harmonis antara TNI dengan masyarakat desa binaan. Ia juga menegaskan, kehadiran Babinsa di tengah masyarakat tidak hanya untuk melakukan pembinaan wilayah, tetapi juga siap membantu warga apabila menghadapi kesulitan maupun persoalan di lingkungan sekitar. Selain itu, Babinsa turut mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan mengutamakan keamanan serta keselamatan saat bekerja maupun beraktivitas demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut Kopda Andika, kegiatan Komsos diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan antara Babinsa dan masyarakat sehingga dapat mempermudah tugas pembinaan teritorial serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Desa Tanjung Pala. Kita beralih ke berita lainnya pendengar, perjalanan menuju Tanah Suci menjadi momen penuh haru bagi Wan Izhar, jamaah haji tertua asal Kabupaten Natuna tahun 2026. Di usia 80 tahun, petani kelapa ini akhirnya mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji setelah melalui penantian panjang bersama doa dan dukungan keluarga. Berikut termuat dalam feature yang diproduksi reporter RRI Ranai Erik Muhammad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Masjid Baitul Izzah Natuna dalam acara pelepasan calon jamaah haji tahun 2026. Suara lantunan doa menggema lembut di dalam Masjid Agung Baitul Izzah mengalun pelan menyusup ke setiap sudut ruangan. Aroma karpet masjid yang khas berpadu dengan haru yang terasa begitu kental di udara. Satu persatu calon jamaah haji duduk bersimpuh, menundukkan kepala, larut dalam kekhusukan menjelang perjalanan suci mereka. Usai prosesi pelepasan resmi oleh pemerintah daerah, suasana berubah menjadi semakin hangat. Doa bersama yang dipimpin oleh Imam Masjid Agung Baitul Izzah, Ustadz Tirtayasa, mengalir hikmat, menyatukan harapan antara jamaah dan keluarga yang mengantar. Tangan-tangan terangkat, bibir bergetar memanjatkan doa, sementara mata mulai berkaca-kaca menahan rasa yang tak terbendung. Sebanyak 36 jamaah haji asal Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 bersiap melangkah menuju tanah suci. Dengan komposisi 13 laki-laki dan 23 perempuan, mereka membawa bukan hanya bekal perjalanan, tetapi juga titipan doa dari keluarga dan masyarakat. Ketika doa usai, suasana seketika dipenuhi gerak dan rasa. Jamaah dan keluarga saling mendekat, berjabat tangan erat, seakan tak ingin melepaskan. Pelukan hangat terjadi di berbagai sudut, diiringi bisikan doa dan harapan yang lirih. Tak sedikit air mata yang jatuh, mengalir tanpa bisa ditahan, menjadi saksi betapa dalamnya makna perpisahan ini. Di tengah momen itu, lantunan labbaikallahumma labbaik mulai terdengar. Suara itu perlahan membesar, menggema, mengiringi langkah para jamaah yang mulai beranjak. Getarannya terasa hingga ke dada, menghadirkan suasana sakral yang menyentuh hati siapapun yang hadir. Di antara para jamaah, tampak sosok Wan Izhar, calon jamaah haji tertua, berusia 80 tahun. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan perjalanan panjang penuh perjuangan. Sebagai petani kelapa, ia menabung sedikit demi sedikit sejak tahun 2020. Hingga akhirnya mendapat kesempatan berangkat tahun ini melalui prioritas lansia. Dukungan keluarga menjadi kekuatan besarnya, dengan 6 anaknya dan 13 cucu. Doa terus mengalir untuknya. Di momen perpisahan itu, pelukan dari anak dan cucunya terasa begitu erat, seakan menyampaikan harapan agar ia kembali dengan selamat.
1: Ya, ini umur berapa, Pak?
2: 80.
1: Ini haji keberapa? Haji pertama.
2: Iya.
1: Ini menunggu berapa tahun, Pak, setelah nanti sampai di berangkat di tahun 2026?
2: Kenal lansia. 5 tahun sudah mulai kurang.
1: Oh, 5 tahun. Sampai 5 tahun. Gimana pengesannya untuk haji 2026 seperti apa?
2: Katanya.
1: Kesannya seperti apa untuk berangkat di tahun ini?
2: Alhamdulillah, ya.
1: Pak. Berarti Aki daftar tahun berapa nih?
2: Tahun 2020.
1: 2020 berarti?
2: Ya, 2020.
1: 5 tahun Aki. Karena prioritas lansia tadi.
2: Cepat.
1: Ini Pak Lantar. Tapi Ki, sehari-hari Aki ke restoran yang betul.
0: Sinergi berbagai pihak turut memastikan seluruh proses berjalan lancar. Namun di atas semua itu, kekuatan doa dan kebersamaan menjadi hal yang paling terasa dalam pelepasan ini. Langkah demi langkah, para jamaah ini menjauh. Namun gema doa dan lantunan talbiyah masih terasa tertinggal di dalam masjid. Sebuah awal perjalanan suci telah dimulai, membawa harapan besar untuk kembali dengan predikat haji yang mabrur. Dari Masjid Agung Baitul Izzah, Ranai Natuna, Haru dan doa mengiringi setiap langkah menuju tanah suci. Semoga seluruh jamaah diberikan kelancaran, kesehatan, dan kembali dalam kebahagiaan sebagai haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ranai, Natuna, Erik Muhammad melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Rendahnya permintaan sapi dari luar daerah membuat para peternak di Kabupaten Natuna mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil ternak. Dapur SPPG di Kecamatan Pulau Seluan kini tinggal menunggu peresmian sebelum mulai dioperasikan. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda, salam sehat pagi ini. Selamat berakhir pekan ya di hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2026. Mudah-mudahan apa yang Anda rencanakan hari ini semuanya berjalan lancar. Baik, menemani Anda yang akan memulai aktivitas pagi ini, kami sudah siapkan lagu-lagu hiburan dan informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Legenda Piala Dunia.
2: Chips on here, the level. Miroslav Klose rescues Germany. It's 1-1.
1: Jerman, salah satu kekuatan sepak bola dunia, selalu memiliki sederetan penyerang hebat di setiap generasi. Salah satunya adalah Miroslav Klose. Pemain kelahiran Polandia ini menjadi sorotan saat gelaran Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea. Saat itu, Jerman yang tidak diunggulkan berhasil menembus final, walaupun harus kalah dari Brazil dengan skor 2-0. Dari kalah di final, Klose tetap mencuri perhatian karena berhasil mencetak 5 gol di turnamen ini. Yang seluruh golnya, ia cetak melalui sundulan kepala dan menjadikan Klose sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 5 gol sundulan dalam sejarah Piala Dunia. Tahun 2006, Klose kembali menjadi ujung tombak timnas Jerman saat negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan torehan 5 gol, Klose berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di ajang tersebut, walaupun Jerman hanya berhasil meraih tempat ketiga. Klose kembali terpilih masuk skuad Jerman saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Di turnamen ini, Klose berhasil mencetak 4 gol, walaupun lagi-lagi Jerman hanya mampu meraih tempat ketiga.
3: Now, Germany are the champions of the world. Once more, this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. And few would argue, the Chancellor certainly would not.
1: Tahun 2014 menjadi tahun terbaik bagi karir internasional Miroslav Klose bersama timnas Jerman. Di usia yang tidak muda lagi, Klose masih dipilih oleh pelatih Jerman saat itu, Joachim Löw, untuk mengisi salah satu slot penyerang, Der Panzer, di Piala Dunia Brazil 2014. Di turnamen ini, Klose mampu mencetak 2 gol dan berhasil membantu Jerman memenangi Piala Dunia untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Selain itu, Klose juga berhasil membuat rekor sebagai pencetak gol terbanyak di sejarah Piala Dunia dengan torehan 16 gol, melampaui 15 gol milik legenda Brazil, Ronaldo. Gol ke-16 Klose sepanjang sejarah Piala Dunia ia ciptakan saat berhadapan dengan tuan rumah Brazil di babak semifinal. Saat itu, Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1.
4: Mistaken defense here could let Klose in. A chance of a second for Germany. Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. Supplied by Miroslav Klose. Goal number 16 in his World Cup career. Jürgen Löw's side, 2 goals to the good. Scolari is looking for a hiding place.
1: Pada pertandingan yang sama, Klose juga membuat rekor lainnya, yaitu menjadi pemain pertama yang berlaga di 4 semifinal Piala Dunia secara berturut-turut. 4 pekan setelah Piala Dunia 2014, Klose mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Klose akhirnya menutup karir sepak bola profesionalnya saat berseragam Lazio pada tahun 2016 di usia 38 tahun. Sungguh perjalanan yang mengagumkan bagi pemain yang identik dengan lompatan saltonya setelah berhasil mencetak gol. Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Jerman dengan torehan 71 gol, Miroslav Josef Klose selalu dipuji akan kejujurannya saat bertanding di lapangan. Dan Klose akan selalu dikenang sebagai pemain paling fair play di

Pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda yang pagi ini mungkin sedang jalan pagi ataupun jogging ya. Biasanya kalau hari libur pagi-pagi sambil menikmati udara segar ya, biasanya jalan santai ataupun jogging. Nah ya pendengar, satu informasi dari dunia olahraga untuk Anda ya, terkait dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Erick menjelaskan saat ini otoritas terkait sedang giat melakukan penataan ulang demi memajukan sistem olahraga. Sinergi dijalankan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna memperkuat payung hukum Akademi Olahraga Nasional. Kesepakatan tiga menteri melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP juga telah menyiapkan alokasi beasiswa untuk mendukung masa depan para atlet. Kemenpora sukses menggelar ajang Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport 2026. Kegiatan tingkat Asia Tenggara tersebut menghasilkan deklarasi Bali yang bertujuan untuk menyatukan visi seluruh Menteri Olahraga. Transformasi sistem olahraga diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 8 tahun 2026 yang baru. Nah, pendengar, kebijakan tersebut berhasil menyederhanakan regulasi lama menjadi aturan yang jauh lebih efektif bagi seluruh federasi olahraga. Kementerian Pekerjaan Umum mengawasi penggunaan fasilitas agar dapat dikerjasamakan secara profesional oleh setiap federasi olahraga nasional. Erick berharap langkah ini mampu meningkatkan daya saing atlet nasional pada tingkat Asia hingga panggung dunia. Sementara pendengar, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai keberpihakan anggaran diperlukan untuk menyokong program pelatihan. Ia menyebut komitmen Presiden terhadap kemajuan olahraga sudah terlihat sangat jelas bagi seluruh masyarakat. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda ya, terkait dengan Menpora, pastikan komitmen Presiden Prabowo bangun olahraga. Informasi ini kami akses dari rri.co.id.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Tang dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus, bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga